Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepang gendei di Jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supado sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya Alpa Propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-21. Wilujeng ngadangukeun. Sora.

0: eung di aduh ieu teh.
1: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari terus ngadaweung di lawang sukuna ngarumbay panon nyawang kana sela-sela tatangkalan anu kacida kekep jeung kerepna anu remet tangkal kai tinggal ngeceng nunyuk langit keur kitu cungungung sada ajag babaung gaur sada mau ngobahkeun pangeusi leuweung atuh puguh we matak ngarenyak ngajenghok matak ngaloroncon tuur matak kabur pangacian sato gede sato leutik geus pada apal kana sora si belang ting beretek ting serabat lumpat patarik-tarik kapur paburu-buru neangan penyumputan sieun pasaranog jeung si raja leuweung. Tapi ari Dayang Sumbi mah saeutik oge teu boga rasa sieun. Anggur dengdek ngadedengekeun sora maung. Naha ti mana pernahna? Kaayaan Dayang Sumbi harita geus teu sieun teu keueung sasat top badag top maung ngabelaan kayakinan.
0: Keningnya kasaguran Kangjeng Raja teh makhluk di dunya teh loba rupana. Anu gede, anu leutik, nu bager, nu galak, tapi naha, nahanya asalna ti tempat anu sarua. Oge nahanya eta sato teh bari sumulang ka asalna anu sarua.
1: Pertanyaan Dayang Sumbi anu sarupa kitu geus lain sakali dua kali, tapi meh unggal mangsa unggal waktu ngagoda kana alam pikiranana. Minuhan uteuk jeung pamikiran Dayang Sumbi waktu harita. Bosen ngalange gap deui kana tinunan. Suku nojer cangkengna di pasangan kanca kop kana taropong seor sorolok kep ditewak ku leungeun kenca gap kana barera kentung kentung keprak kentung kentung keprak ninun bari ngawih ngahariing ninun bari jumrit ka Gusti Maha Suci ninun bari nanedak piwuruk nedak pituduh hayang terang kana naon-naon nu can kanyahoan hayang mukakeun lalangse anu misakeun antara poek jeung caang. Dayang Sumbi jalma biasa tapi gumlarna kadunya luar biasa. Sikepna aneh, cita-citana beda jeung batul. Dayang Sumbi hayang malikan alam ka tukang hayang nyawang kajadian anu kungsi ka alaman ku dirina. Sok sarajan eta teh kasebut mustahil sabab hese kaminabina. Kumaha pipeuteunanna hayang nempo dirina dina mangsa digelarkeun ka alam dunya tangtu hese maluruh indung jeung bapa anu teu puguh galurna teu karuhan laratanana. Tapi Dayang Sumbi kekeh hayang ngukakeun lalangse hayang ngabuktikeun naha nya rusia hirup teh anging anu kawasa anu kagungan naha nya manusia jeung makhluk sejena taya bedana nahanya sakurnu kumelip di alam dunya diatur ku Sang Maha Pencipta nahanya diri jeung badan sakujur teu daya teu upaya nahanya aya anu ngusik malikeun ieu sakabeh hayang karasa ku sorangan ulah ngan ukeur eceuk eceuk beja sabab najan datang nati Kangjeng Raja Sungging Perbangkara Dayang Sumbi can bisa narima can bisa narima sagemblengna kana eta pamanggih sabab asa mustahil piraku aya bayi bisa lahir teu karena indung bapa piraku anak manusia gular-goler di tengah alam saha anu ngagelarkeunana anu ngayugakeunana. Nasib Dayang Sumbi teh mahiwal beda ti batur nahnya eta teh atawa ceuk beja ayeuna Dayang Sumbi hayang ngabuktikeun ku sorangan. Nahnya pangeran teh maha goib jeung ajaib eta kaajaiban hayang kapanggih ku sorangan ulah ngan ukur ceuk beja. Nahnya sifat makhluk teh sarua sabab asalna sarua Dayang Sumbi hayang ngabuktikeun ku sorangan bibojang Kangjeng Raja Sungging Perbangkara ku Dayang Sumbi kadenge keneh nong toreng dina ceulina yen cenah manusia ulah mikiran ti mana asalna datang sabab harkat darajat nak mual ngurangan. Sanajan tiri pikiran oge, harkat darajat nak eta manusia mual ngurangan. Sok sanajanan tepuguh inung bapana, sabab pangeran maha kawasa, pangeran maha tingali, pangeran maha uninga, pangeran maha murah, pangeran maha murah jeung wijaksana. Kejadian lahirna manusia jeung kejadian mautna manusia, dua hal anu teu bisa dipungkir. Awal akhir bakal kealaman ku sarerea geur naon di pikiran. Da kabeh ge kersaning yang widi, ieu kabeh hayang bukti, hayang kasaksi naha nya aya manusia bisa lahir ku cara anu di luar kebiasaan. Naha nya bisa gumelar ku jalan anu teu umum jeung batur. Yang Sumbi hayang ngalaman sorangan supaya bisa ngandelan keyakinan jeung kepercayaan ka Sang Maha Pencipta anu ngusik malikeun jeung nangtayungan sakabeh makhlukna.

0: Putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
2: Nuju di check up teh.
1: Mohon.
2: Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras dari.
1: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
2: Mohon. Seutisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
1: Mun se mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh.
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tos sabar lami kudu panyawat teh?
2: Di 2012.
1: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Nya tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu.
1: Seueur
2: anu karaosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna mah.
2: Seueur we pang anu karaosna
1: ena. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: lah. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
2: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
1: Cobian panginten nya.
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi kitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaosna nya.
2: Mohon.
1: Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Nyuhunkeun
2: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Nyoba itu dulu. Keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20 hari
1: lah. 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, gawet ya.

0: Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Pertanyaan ngeunaan hirup, ngeunaan maut, ngeunaan nasib manusia, darajat makhluk ngeunaan lahir, batin, goib jeung sajabana, eta kabeh kasebut perkara-perkara aheng pikeun Dayang Sumbi mah. Tapi bakat ku penasaran, kekeh hayang bukti kanyahoan, hayang karasa ku didina. Ngan sakapeung sok nanya deui ka dirina pribadi Dayang Sumbi teh.
1: Nah aing bakal bisa, aing bakal bisa, aing bakal nyaho, aing bakal bisa neuleuman hartina hirup jeung maot. Nah bakal bisa ngojayan alam ajaib jeung kaahingan. Nah bakal bisa ngalaman mujizat, kajadian anu di luar pikiran manusia. Nah bakal bisa ngojayan sagara alam goib anu kacida jauhna.
0: Kitu ceuk hata Dayang Sumbi. Dijawab ku hatena keneh.
1: Bisa juga nama. Bisa, yakin aing kudu bisa.
0: Seor sora taropong, kentrung kentrung keprak, kentrung kentrung keprak, sora barera leungeun terus digawe. Alam pikiran ge teh cicingeun, terus-terusan muter ngudag-ngudag cita-cita anu aheng, anu mustahil bisa kahontal, malah sakapeung sok nanya deui dina hatena.
1: Keur naon? Keur naon make hayang nyaho kanu poe? Lamun dirina aya di tempat anu caang. Nah, make los-los ka tengah alas, mun diri keur senang-senang di karaton. Nah, nah make jeung hayang tempat anu poe? Lamun urang ke tempat nusaan. Nah,
0: kitu diantarana dijawab deui ku dirina pribadi.
1: Tapi perlu, perlu pisan, perlu pisan. Manusia kudu nyaho kana asalna tadi. Sabab moal bisa wawuh jeung pangeran anu nyiptakeunana mun teu nyaho kana asal mu asalna. Tapi rekumaha bisana? Rekumaha bisana? Nyaho kana asalmu asalna, mun dirina sorangan teu nyaho ka indung bapa, kumaha? Kumaha bisa nyaho kana asalmu asalna? Lamun model kuring teu nyaho ka indung bapa anu jadi cungkak lantaran kuring gumelar ka alam dunya. Nah mungkin manusia gelar kitu bae teu karena aya perantaran indung jeung bapa. Aduh, asa mahiwa. Jadi mun kitu aing beda.

0: wajar, teu wajar. Da kuring mah kapanghin oge tina jero rungkun di leuweung. Oma-omaan gagawuran. Kokoakan maksudna teh. Kapanggih ku pamanlengser cen harita. Bari kuring teh saha nepi ka ayeuna oge teu nyaho indung jeung bapa. Malah tong beuning bapa, indung anu ngaberejelkeun awak kuring oge teu apal. Saha?
1: Sorolok, seor, kentrung, kentrung, barera nemalan. Daya ngasumbi kitu jeng kitu bae. Debatna batin Dayang Sumbi. Pertanyaan bulak balik didinya keneh. Geseberaha poe misahkeun diri di jalmarea. Tapi kalangkang nu kawasa can katenyo keneh wae. Kalangkang Allah Ta'ala can katenyo wae. Lalangse kagoiban can kasingraikeun. Tapi Dayang Sumbi teponok pangharepan terus mikir, mikir, mikir jeung mikir teu aya kenatna. Hate panteng keyakinan dina hiji mangsa, Pangeran anu Maha Uninga. Pangeran anu Maha Uninga baris nurunkeun ilham ilapat atawa lambang kajaiban bukti kekawasaan Sang Maha Pencipta. Hawa leuweung karasa panas. Angin leuweung ngadadak sirna. Harita panon poe geus manceran. Panasna beuki moreret. Manina reptep cukut-cukut di tegal pamoroan lalayu dang daunan lempeh kawas karerab. Manuk-manuk tingkalayang tingkoloyong mubus kanubuni milih tempat anu iuh tekuatin ku hawa panas. Tapi Dayang Sumbi mah temirosea kayaan kitu teh. Terus we ninun terus nganter lamunan mapai sawangan nuturkeun alam pamikiran anu beki lila beki jauh jauh tepuguh tungtungna anggang tepuguh watesna. Dina kaayaan panas kitu kocap di hiji rungkun aya anu keur nagog bari ngahegak letahna ngeler ceurina rancung matana rarat-reret kawas aya anu diteangan ceguh ceguh ngagogog kuniang cengkat terus ngabig-brig lumpat tinggalkeun eta tempat. Tayuhna bae karasa keneh hareudang bayeung yang meureun eta teh terus pindah neangan tempat nu iu anu sakira merenah pikeun reureuh gerobas kana bala kacreng ngaluncatan catang terus ngabig-brig deui eta makhluk teh tayalian iwalti sato hewan wujudna anjing ngarana si Tumang. Bilalila si Tumang anjog ka kolong saung jangkung karasa rada seger didinya mah koloyong bus ka kolong saung gog cumagug letahna ngelel napas lengah hegak diluhureun saung datangna teu jero saung aya nu keur disada trung trung prak trung trung prak ari kentrung kentrung keprak seor sorolok kentrung kentrung keprak kentrung kentrung keprak si horeng Dayang Sumbi terus ninun sora bareda teureun-eureun taya kabosen taya kacape lantaran ninun teh ibarat panglipur kalbu pangbeberah kana mana waktu teh teu karasa nyerelekna. Ari bari ninun mah dina uteuk Dayang Sumbi ngalangkang deui sawangan buah pamikiran anu keur rungsing harita teh.
0: Keur naon aing teh make hayang mukakeun lalang si gaib. Aih pan hayang mangihan jujutan antara lahir jeung batin, antara hirup jeung pae. Aing inget keneh kana kasauran Kangjeng Raja yen sakabeh makhluk teh sarua. Sarua dina asalna, sarua kana tempatna mulang, taya anu beda, taya anu istimewa. Jaga di akhir bakal mulang ke tempat anu sarua. Nyatana ka pangeran anu maha tunggal, tapi nu kapanggih karek lahirna. Aing hayang nengok ku panon sorangan. Batina, goibna, kaagunganana, kaluhuranana, kakawasanana. Kapanggih ku jiwa jeung ragana pribadi, pribadi aing sorangan.
1: cekra yang sumbi regeureun heula ngarakuh narik napas panjang gap deui kana taropong sorolo seor kentrung kentrung kentrung sora barera meupeuskeun kaayaan cempringna di eta leuweung.
2: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan
5: kabur, ya.
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, nah, amin, gitu. Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat, keluarga.

0: pangasih Gusti Kangjeng Raja Sungging Perbangkara, anu parantos ipat-ipatan, parantos haat kacida, rek mahanan para eman keur pelayan, anu baris ngabantu dina sagala rupa hal, hanya kal make ditampik atuh, make ditolak, teu ditarima kumanehanna. Cacak lamun ditarima mah meureun ayeuna teh aya citaheun, aya puntanganeun, moal susah nitah, moal bingung tadah tuduh, moal keueung cuang cieum.
1: Duh. Aduh. Nah, bet aya-aya bae atuh. Mun bareto daek dibarengan ku para emban, meureun moal kieu-kieu teuing. Istuning hirup nu ngali sorangan di jero leuweung. Kumaha geus

kelepasan meureunan moal tepi ka kaleungitan taropong, moal murag taropong oge. Da pasti katewa ku leungeun kenca, tapi ayeuna geus kajadian moal bisa dibalikan deui. Dayang Sumbi mikir, lamun manehna nu turun sorangan ka kolong nyokot taropong, meureun kudu ngudar heula pasangan tina cangkengna. Tuluy turun mapai taraje, geus turun teh nyokot taropong ka handap, naek deui kana luhur rangon, masangkeun deui parabot ninun da kagok hanca. Ari teu dicokot

0: Gue matak nikmat karasana. Lantaran keur sakitu bayeung yangna, keur sakitu hareudangna, keur sakitu nahnaena, bet datang angin anu mepene beki hoream lumampah. Beki seungah ngudaran alat ninun, beki sungkan nyokot taropong. Atuh leng ngalamun lila-lila kawasan teu sadar bet pok ngomong. Teu dipikir heula pi balukareunana dayang Sumbi teh. Rasa maneh di tempat hara-haraeun. Eueuh batur. Istuning jero leuweung tutupan atuh. Eueuh. Manusa hiji-hiji acan. Da puguh leuweung anu dijaga atuh. Istuning leuweung geledegan anu aya iwalti sato-sato leuweung jeung tangkal kai anu rajeg garede jaranggotan. Eueuh jelema sejen iwalti manehna sorangan.
1: Aduh, kudu kumaha ya aing pilakueun. Dina kaayaan kieu lamun tema aya anu bela satia nu nyodorkeun toropong ayeuna ka dieu kana luhur anggon. Mana temen bungahna hati aing ieu teh.
0: Kitu pokna terus tangah bari peureum. Ngararasakeun nikmatna tiupan angin anu ngahiliwir pok deui nuluykeun omonganna. Teu karasa dayang Sumbi teh bari setengah sadar setengah henteu.
1: Mun teh mah aya anu nyodorkeun taropong tihanap ka ieu luhur anggon. Lamun teh mah lalaki rek dijieun salaki ku aing. Lamun lalaki rek dijieun salaki. Lamun awewe rek diaku dulur pat ku hinis. Sama pahit sama manis moal weleh babarengan.
0: Kitu kecap dayang Sumbi. Hiji kecap anu moal bisa dipulung deui sabab kacida hesena eta teh kecap teh. Hiliwir angin beki tarik dang daunan ting aroyag seah ngaguruh kawas anu miru nyaksian kana ucapan dayang Sumbi anu karek kedal harita. Manuk recet di sarada surili pating jererit monyet gandeng ting karoek patemalan. Kocapkeun si Tumang ngarupakeun anjing, anjing anu aya di leuweung, anjing hideung, jangkung gede, hideung meles anu harita keur ngaredeuhkeun kacape di kolong eta saung. Puguh ngaradak curinghak atuh. Tangah bari molohok, napasna beuki ngahegak. Sorot panon bangun bunga si Tumang teh. Lamun cara manusa mah si Tumang teh surak bakat ku bunga. Lantaran ngadenge janji dayang Sumbi anu luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Abi sapertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
3: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe seep seberapa botol Pak?
3: Ayo nanti bade majeng kaduanya umum iya mah.
2: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didintang?
3: Upami abi pribados mahnya ngonsumsinya saya dinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli ayanu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertos Bapak
3: ya kanu ngagaduhan penyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
3: amin ya robbal alamin.
5: Jamu tetes

0: Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
0: 102,4 Radio Peace FM.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kocapkeun. Si Tumang ngarupakeun anjing, anjing anu aya di leuweung, anjing hideung, jangkung gede, hideung meles, anu harita keur ngaredeuhkeun kacape di kolong eta saung. Puguh ngaradak curinghak atuh. Tangah bari molohok, napasna beuki ngahegak. Sorot panon bangun bunga si Tumang teh. Lamun cara manusia mah si Tumang teh surak bakat ku bunga. Lantaran ngadenge janji Dayang Sumbi anu luar biasa. Lisan anu matih ngandung harti. Kieu meureun mun cara jelema mah ngomong si Tumang teh.
1: Aduh, lakadalah eta janji putri. Teu salah kitu. Cenah lamun lalaki baris jadi salaki. Lamun awewe baris jadi pibaturun hirup jadi dulur. Aing ngarupakeun anjing. Aing teh lalaki anjing jaru. Luar biasa eta putri. Teu salah kidunya. Aduh. Sedengken pan ari putri mah nyariosna oge meureunan bakal mati. Sacidah metu saucap nyata. Eta janji ta, janji kana dirina.
0: Kitu lamun cara jelema mah, lamun bisa ngomong eta si Tumang teh. Atujung nangtung terus tangah ka pelebah lawang saung. Cegu, cegu ngagogog. Buntutna kupat kepot, saolah-olah hayang nyarita. Yen si Tumang sanggup nyumponan pamenta Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi teu ngarti kana bahasa anjing. Teu nyaho kana maksud omongan sato. Jongjon we Dayang Sumbi teh ngararasakeun hiliwirna angin leutik satengah teu sadar kana naon-naon anu geus diucapkeunana. Atuh teu mirosea ka si Tumang nu disada kacida sumangetna lantaran sanggup ngajalankeun pamenta Dayang Sumbi. Cegu, cegu, gugek, gugok, gugok, terus ngajegugan harita teh anjing teh. Si Tumang disana beki tarik, buntut na kupat kepot, geus kitu huluna tungkul. Irungna ungas ingus ngadeketan taropong, cegu, cegu. Si Tumang ngagobokan deui.
1: Ah, lakadalah iya. Geningan taropong nanti jauh. Ukur melepas murak terluhur saung. Aduh. Ieu meureun dimaksud ku putri teh.
0: Tapi ayeuna mah bari melong kana taropong si Tumang teh. Geus deket gep digegel. Jep jempe gajreng luncat kana golorog. Kalacat mancat srog kagigireun Dayang Sumbi. Anu masih keneh ngadayag dag bangun tumanina. Barang red kalawang preh aya anjing cumagug, anjing gerejangkung, anjing hideung. Dina sungutna aya teropong digegel, tebeg Dayang Sumbi ngarenjang sateker kebeg. Reuwas anu tai papadana. Sajongjongan mah telohok mangkadu, rarasaan teu paruguh. Asa dina pangimpian, apan di jero leuweung. Aya di leuweung mah moal mungkin aya anjing, anjing lemur. Jika si Tumang lamun ajag maka harti ajag serigala nu jiga anjing teh aya di leuweung teh. Tapi imapan anjing kampung si Tumang warnana hideung meles tapi gede jangkung. Dina hatena tumanya,
2: aduh ieu anjing dagana naon losot ka dieu. Duh, make aya anjing, heran apan teu ngadenge aya anjing di dieu teh. Kadengena suarana wungkul tadi oge.
0: Kitu gerentesna, tapi ras inget kana ucapanana, gebeg lenyap hatena lumenyap. Dumadakan awak dari leuleus satulang sandi. Sedih nu taya papadana. Kakara sadar ayeuna ucapanana anu geus kedal, mustahil lamun bisa ditarik deui. Barang geus karasa pisan yen dirina anu salah, gagabah dina nyarita. Koceak Dayang Sumbi ngecerit maratan langit, ngoceak maratan mega. Rup mengpunan penget kudampal degena.
2: Gusti, ya Allah, ya Allah, anu agung, Gusti. Aduh. Aing salah ucap, Gusti. Anu agung.
0: Nyuuh kena lakunan. Pasangan parabot ninun geus teu dipirosea diukna asa teu napak bumi alam asa tungkep dumadakan ceulina asa ngakuruh. Harita teh rebuan sora asa ngumpul dina ceuli, perbawana mata klieur katorekan, lenglengan asa rek disakalikeun. Ari situ mangga deukeutan kadenge napasna kerep ngahegak bangun anu capek. Situ mang beki deket, matana molohok kana beungeut dayang Sumbi, saolah-olah laporan yen manehna anu sanggup nyumponan pamenta dayang Sumbi. Malum anjing atuh, clik taropong kana lahunan. Dayang Sumbi teu wani nampanan, koceak ngajerit deui, nungkupan beungeut beki tarik ti berket, haok nyarekan ka anjing.
2: Hei anjing, kurang ajar sia, teu suka. Suka tesudi halik sia anjing, halik nyingkir sia. Aing mah teu suka narima taropong, henteu teu suka sia anjing. Hayo mantong sia ini sia anjing ini.
0: Dayang Sumbi kawas anu kasurupan jejeritan kokoceakan ngusir si Tumang anu geus aya jejirnana. Tapi si Tumang keukeuh, manehna ngarasa jen boga hak pikeun nagih janji, nagih ucapan anu geus kedal tina lisan dayang Sumbi. Manehna anu pangheulana ngadenge, manehna anu sanggup nyumponan pamentana, nya manehna anu boga hak nagih janjina, hayang ngabuktikeun ucapan dayang Sumbi. Dayang Sumbi beki gugup sakujur badan ngagidir kaduhung sedih jeung sieun, amek ngagulung ngajadi hiji ret ka si Tumang. Anjing teh teu daek init kalah ka ngagogog jegug-jegugan, letahna ngelel ka bina-bina bari melong ka dayang Sumbi. Jegug guluku matana molotot, letahna ngelel. Dayang Sumbi beki amek beki gugup, haok nyentak deui.
2: Harik sia anjing, mantong sia tong deket-deket ka aing. Harik sia, nyingkah sia Gusti nu agung. Harik sia anjing
0: Kitu cek dayang Sumbi, tapi si Tumang teu daek ingkah wae. Buntutna kalah beki kupat kepot. Dayang Sumbi gergeteun, kulu angen seueul, sirah lieur, huntu kekerot, panon molotot. Akhirna dayang Sumbi bea kasabaranana, hop kana barera diheumbatkeun. Hiu korea. Barera dek ngababuk anjing, tapi teu keuna. Cekuk. Si Tumang terus ngagogog bari cungcat-cingcat nyingkahan panengel. Kedaek init kalah muih bangun anu penasaran, mun manusa mah meureun bakal nyarita kieu.
1: Hei dayang Sumbi.
0: Nah atuh,
2: Harik sia kurang ajar, init sia anjing, init.
0: Nah atuh anjeun jerit janggi.
2: Ini sia.
0: Teu keuna.
1: Ya dayang Sumbi. Nah anjeun jerit janggi. Bedah kuring ngarupakeun anjing. Mangrupa anjing. Tibiasa kitu. Janggi anjeun kudu tepat. Ulah jalir anjeun. Mana buktina ucapan anjeun tadi? Kaula rek nagih janji sabab kaula geus nyumponan paminta anjeun.
0: Kitu pantesna da geuning si Tumang teh teu daek nyingkah. kalah muih bari ngagogogan. Buntut na kupat kepot, sorot panon bangun anu geus teu sabar. Ari Dayang Sumbi beki gugup teu puguh rasa, tanaga beki leuseuh, barera asa berat, asa hese diheumatkeunana. Tungtungna Dayang Sumbi lungse, panon caninak-nak pok ngomong bakat ku jengkel.
2: Anjing kasebelan teh sia. Nah sia teh eueuh teuing kasieun, sia teh kurang ajar. Nah tuh, nabet ngajadog wae di dieu. Daing mah teu ngonang. Halik nyingka masih jauh. Ulah deket-deket ka aing. Halik, halik si anjing, halik.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi. Terus kukulutus nitah nyingkah ka si Tumang, tapi si Tumang tetep naken teu daek init atuh harita teh.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-21 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun permios.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Damang, Aba.
1: I don't know what I've done.
2: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi ya teh sarang saha namina?
6: Panana.
5: Bapak Nana teh ti mantan?
6: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
5: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
6: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Tos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
6: Laras, aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak.
6: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
5: Bapak teh saeb sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
6: Ya mudah-mudahan kitu.
5: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
6: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
5: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: tenang.
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng,
0: mun paregel gitu banyak. Bapak biasana upami tos jantan eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Jantan bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya nu jeletutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pagirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon, Man. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali. Nah.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing si. Lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eta bente
2: bentes deuing nya
3: eta mah
2: da tapi mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: ya alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol ka dua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung kaparengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol
0: ayeuna teh bade meser
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes siang genep tetes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey, everybody listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Paling aya nyek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakinten nya panya.
1: Mun da sami nya darah sami ti payun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nabi nyobian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ya.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ya. Ada rantai panas angentenya. Mohon. Jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
2: Rorong kujutan pangintenya.
3: Iya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang tek.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos
2: weh raos ya. Kamari nguping warto saur si Ado dua dinten teh aya cenah nya
3: nya
2: leungit cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamari meni eda teh karaos teh
2: oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
2: mohon mohon
3: asa digerihan ieu teh
2: teh asa

0: Tetogan gitu.
1: Leres. Dasar yang sering ngeliat, iya mah alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah ya nanti.
1: Sabara kali saya dinter ngeliat
0: teta? 3 kali kemari mah, kanukio teta. Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah, mohon. Sabara tetes ngeliat teta kemari?
0: 3 tetes kini sedintennya.
1: Oh.
0: Sekali ngeliat.
1: Genap tetes.
0: Genap tetes.
1: 3 kali panggitannya?
0: Iya.
1: 3 kali?
0: 3 kali.
1: Oh berarti.
0: Mohon. Sare.
1: Berarti 18 tetes ya sedintan?
0: Enjing-enjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah, sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak muntah aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu, malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu. Mohon.

0: Ditijakan ku si ibu na. Lihat tos saya.
1: Alhamdulillah berarti tos sakitnya banyak.
0: Munda. Sami dan darah sami tiba yun ayah liur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seur perbuahanan.
1: Bapak pengguna anak seberapa tetes? Oke seberapa kali pak?
0: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes. Nyabadai ya subuh genep tetes.
1: Dua kali. Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajang teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatannya maksimal. Ya dilekenan pak konsumsina.
0: Insya Allah gitu.
1: Bapak bili ayah pesen kanu sanes. Anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa da ku bapak ge ayah karaosna gitu.
1: Aturan nuhun pak Solehudin. Pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenging sekali itu akan karaos naon-naon. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Bori sampean abdi sapalih nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan da namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu mana ku abdi dibantun bae
0: da tebih nya Pak bokasina
1: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Dengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami

0: muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
2: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
3: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
2: Selama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
3: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean boh dina naonna nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
3: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis.

0: mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kana kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua ya.
1: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, tapi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
2: Amin. Amin.
1: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya.

0: Disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah kana kahampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
2: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau CF seberapa botol?
4: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
2: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enying-enying, tiang, wangi, genep teh.
2: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ay kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ay ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
2: Alhamdulillah.
4: Ya itulah cebi teh, abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
2: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
4: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak, ngagaleuh lah.
2: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
4: amin, amin, mohon.
2: Polis bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai BPBD Banjar salurkan ribuan liter air bersih di tengah kemarau. Lampu navigasi merah di pintu muara Cikidang Pangandaran patah. Perbaikan mendesak bagi keselamatan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjar terus mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau. Kamis 30 Juli kemarin, bantuan disalurkan ke wilayah Pengasinan, Desa Binangun, menyusul permohonan dari pemerintah desa setempat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjar, Solihin Sukriyatman, menjelaskan, dalam satu kali pengiriman, pihaknya menurunkan 5.000 liter air menggunakan satu mobil tangki. Bantuan itu untuk sekitar 250 warga yang sumber airnya mengering. Menurutnya, secara total, selama sepekan terakhir, BPBD sudah menyalurkan 35.000 liter air bersih untuk sekitar 800 jiwa di Desa Sukamukti, Hegarsari, dan Binangun.
8: Distribusi air yang tadi itu adalah sesuai permintaan dari Desa Binangun. Di daerah Pengasinan, kami mendistribusikan 5.000 liter. Satu kali berangkat itu kita satu tangki itu bawa 5.000 liter. Permintaannya adalah untuk 250 jiwa dan kami sudah distribusikan tadi siang. Sebabnya karena sumber air yang ada di lokasi tersebut mengalami kekeringan.
5: Solihan menambahkan BPBD akan terus memantau dan siap mengirim bantuan lagi jika persediaan habis. Penyaluran dilakukan sesuai permohonan melalui pemerintah desa. Lampu navigasi berwarna merah di pintu masuk pelabuhan muara Sungai Cikidang rusak parah akibat gelombang tinggi sejak sepekan terakhir. Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran Sakyo Andrianto menjelaskan, tiang setinggi belasan meter itu masih berdiri, namun struktur penopang di bagian bawah sudah tidak stabil. Sakyo, Sabtu 1 Agustus menyebut, menara suar navigasi itu terletak di ujung pemecah gelombang muara Cikidang. Karena berada di titik krusial dan langsung terpapar gelombang, penyangga sementara tidak bisa dilakukan. Terkait kerusakan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan navigasi Cilacap, bahkan tim navigasi sudah turun ke lokasi untuk pengecekan. Menurutnya, percepatan perbaikan dinilai mendesak. Karena lampu navigasi ini berfungsi sebagai panduan utama nelayan agar terhindar dari bahaya di sekitar pemecah gelombang.
9: Yang patah sementara kami laporkan ke navigasi ya, karena itu kewenangan navigasi dari Cilacap dan memang sudah dikontrol dan juga mungkin secepatnya akan segera dibetulin ya. Memang itu sangat tidak mungkin ya kalau itu untuk dipasang penyangga lagi karena keadaan lift itu di ujung pemecah gelombang. Kemungkinan itu bisa saja untuk dirobohkan atau diperbaiki ya secara profesional karena memang di ujung pemecah gelombang di pengkolan Muara Cikidang atau di samping pintu masuk Muara PPI Cikidang.
5: Masjid Hidayatullah di Dusun Jalatrang, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Ciamis, diresmikan Kamis 30 Juli. Peresmian ditandai dengan doa bersama dan penandatanganan prasasti. Masjid megah berlantai dua ini merupakan inisiasi AKBP Hidayatullah. Saat pembangunan, ia menjabat Kapolres Ciamis. Dalam sambutannya, Hidayatullah yang kini bertugas sebagai Kabag Dalpers Polda Jawa Barat menyatakan ungkapan syukurnya pembangunan rampung. Dirinya berharap masjid bermanfaat luas bagi warga Cimari, khususnya Dusun Jalatrang. Tak hanya untuk ibadah, ke depan masjid juga diproyeksikan menjadi pusat pendidikan Islam dengan rencana pendirian pondok pesantren.
10: Masjidnya dua lantai, ya mudah-mudahan lah ya masyarakat bisa digunakan sebaik-baik mungkin, dijaga dan dirawat. Bahkan saya sampaikan apabila nanti ada kendala, tolong hubungin saya, kita bisa bantu sama-sama. Ya harapannya tentu tadi sampaikan Pak Gus Latif ya, bahwasanya ke depan kita akan bentuk juga pondok pesantren yang untuk menampung anak-anak ya, untuk belajar di pondok pesantren di Hidayatullah nanti ya, mudah-mudahan muncul sosok-sosok kiai-kiai tingkat daerah, kabupaten maupun nasional dan internasional yang mengharumkan nama Indonesia lahir dari Ciamis. Kita sama-sama ketahui Ciamis merupakan salah satu kabupaten santri ya. Di sini banyak pondok pesantren.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
7: www.radioprssnijabar.net.
12: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman berinisial K, 50 tahun, ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya 14 tahun yang tinggal bersama sejak orang tuanya meninggal. Kasus terungkap setelah korban berani lapor lewat WhatsApp ke kakaknya. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri berinisial H, 38 tahun, ditangkap karena menyetubuhi anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman. Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat atau Rinanto menyebut kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92% dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akibatnya, rumah yang seharusnya paling aman justru menjadi paling berbahaya bagi anak. Secara mendalam, berikut kutipan penjelasan Ato Rinanto.
2: Terkait dengan maraknya kasus kekerasan seksual di wilayah Jawa Barat, tentu ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Karena urusan anak bukan hanya semata-mata urusan KPAID, urusan pemerintah, urusan polisi, dan urusan organ-organ pemerintah yang lainnya. Tapi melainkan ini adalah sudah menjadi masalah bersama. Yang pertama mungkin kami juga cukup prihatin di Jawa Barat akhir-akhir ini kekerasan seksual kepada anak hari ini mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dan setiap pelaku biasanya memang dilakukan oleh orang terdekat, bisa ayah kandung, ayah sambung, kakak ipar, kakak kandung, paman, dan lain sebagainya. Dari data yang kami miliki, kasus kekerasan seksual ini nanti bisa dikonfirmasi ke tiap-tiap polres kota dan kabupaten selalu saja mengalami tren peningkatan dan masih saja mendominasi kasus-kasus yang hari ini ada di Jawa Barat. Yang selanjutnya, yang menjadi pemicu secara keseluruhan kasus kekerasan seksual ini pemicunya adalah dari pola asuh. Dari data yang kami miliki, dari 1.400 kasus yang memang apa kami tangani, di mana kami mendapati 78% itu adalah kasus kekerasan seksual dan pemicunya 92% adalah dari pola asuh. Pola asuh ini menjadi penentu, menjadi penyumbang terbesar terhadap kekerasan kepada anak dalam bentuk apapun yang di dalamnya adalah pola kekerasan seksual. Orang tua kadang-kadang lalai di dalam pola memberikan pendidikan dini kepada anak-anak. Ketika anak itu sudah mulai puber atau anak itu sudah mulai mengenal atau ada hasrat-hasrat tertentu, sejak dini orang tua lupa menanamkan pendidikan bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh. Ini kadang-kadang menjadi faktor pemicu. Kemudian yang berikutnya adalah tentu butuh intervensi dari pemerintah untuk bisa lebih masif. Seperti kita ketahui sendiri, hari ini saya melihat keberpihakan pemerintah masih setengah-setengah. Dalam arti bahwa infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Nah, tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
5: Ya, gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
6: amin,
5: normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi.

0: cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
3: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Bicara dengan saya Ibu Teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatnya Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alpha Propolis?
4: Sate acana ngaleueun Alpha Propolis.
3: Anu
4: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jeung segala aya panyawati Ibu teh. Asa atos ngaleueun Alpha Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: sebut dikeroyok nyambuk yang dikeroyok ngalukan apa-apa betul yang saya kamat dengan lebih ajakan ya, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atau napi panyawat nusanesna ajakan kanggo ngalukan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860
5: TSA? Bukan.
4: TSPA?
5: Bukan.
4: Tesa?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara.

0: mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati kebanya.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
5: Renyam, panas.
4: Mohon, teras?
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
5: Tos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun,
5: dua
4: mohon.
5: 2 tahun.
4: Tah, ini kan ngalet landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ena ayah henteu bawa benjolan.
5: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
4: Terus ayah ini namanya?
5: Ayah,
4: hilang.
5: Panas-panas itu ayah.
4: Sesak napas itu ayah aku?
5: Ayah.
4: Alhamdulillah mati?
5: Itu ayah.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Jantan sehat sadayana ya, bapaknya?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa propolisnya kumaha harita pak?
5: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
4: kan itu. Mohon sabar alami ya pak?
5: Urwe sadinten.
4: Sadinten reaksi nantinya?
5: Ya sadinten.
4: Nah alhamdulillah ini mah sareng
5: sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya mas?
5: Syukur pami sepertos abdi ayona di
4: tijau. Mohon
5: kadu panyawat kio-kio rematik karawas napas.
6: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: renyum itu ya napasnya
2: sesak napasnya
1: lambung teh aya
2: alhamdulillah
1: sehat damat.
2: Sehatnya
1: ya.
2: Mohon bang panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya
1: ya.
2: Mohon bapak aja aturun ya
1: ya sami
2: mohon bang assalamualaikum pak.
1: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
5: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di Pasar Baru ku waktu ayeuna lumayan rame. Timimiti warung cikopi, tukang kolontong kios barabadan, jeung toko grosir. Kabeh eueuh nu teu sibuk. Masing-masing baroga langgan anu geus matuh. Ngan di antarana aya anu dagang ukur loba omong, tapi hasilna nihil. Model harita nu kaalaman ku tukang obral. Dina trotoar jalan eta pasar, kasampak aya dua urang tukang obral keur ngaromong patembalan. Nusa urang dagang parabot, jeung nusa urang deui dagang pakaian. Kadenge harita tukang obral parabot ceuleuweungan.
1: Harga obral, barang paten.
0: Lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kanyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah, di obral pokona mah. Barangna kumplit, sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapispot-pispotna aya. Pokona mah, dijamin kumplit, harga obral. Tuluy ditema ku tukang obral pakaian.
2: Di obral. Harga murah barang weuteuh, kumplit sagala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah. Di obral bea karep pokona mah.
0: Najan dua nana ceuleuweungan bea karep nanawarkeun dagangan bari jeung hargana di obral. Tapi weleh eueuh nu minat meuli. Aya nu nyamperkeun oge harita teh ukur rek nukeuran duit receh. Sigana dua urang tukang obral teh geus cangkeuleun ngomong. Atuh jep dua nana jarempe tuluy silih reret bari pabetem-betem. Keur jongjon kitu. Rentang-rentang tika jauhan aya saurang nini-nini leumpang semu rarampeolan. Beuki lila leumpang teh beuki deukeut kana duaan. Atuh tukang obral teh dua nana caruringhak tuluy kadenge deui ngomong patembalan patarik-tarik siga tadi.
1: Harga obral barang paten, lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kanyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah. Di obral pokona mah.
0: Barangna kumplit sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapispot-pispotna aya.
1: Pokona dijamin kumplit, harga obral.
0: Cek tukang obral parabot ngomong deui siga tiheula. Tuluy sarua tukang obral pakaian.

0: teuing jaman kiwari aya nu ngajual tampolong. Mun erek ge ku ieu ye. Tukang parabot ngomong kituna teh bari nembongkeun pispot. Atuh si Mimi Kerung matana mencong kana eta pispot, siga nu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna.
1: Naon nu kieu teh Ujang? Geuding siga lampu Aladin.
0: Cek si Mimi bari nyabakan eta barang. Atuh tukang parabot teh kadenge nyikikik seuri. Nah, ari si Mimi, jaman kiwari mah geus eueuh lampu Aladin atuh. Sarua nu kieu oge ni bisa dipake tampolong. Top tah diobral 10.000. Ngadenge harga pispot 10.000 teh, si Nini ngahuleng. Najan bari rada asa-asa, pok manehna nanya.
1: Ke, ari 10.000 teh sakumaha Ujang? Cing ieu pangitungkeun duit dewek. Aya 10.000 teh?
0: Kituna teh si Nini bari ngodok utang, ku siwal ngaluarkeun carecet bungkus duit. Bululu eusi carecet teh dikaluarkeun. Mana horeng eusina teh, duit receh wungkul 100 perakan. Tukang parabot katan pokerung tuluy ngomong teugeug.
2: Geus ni, ari teu boga duit mah tong sok legeg hayang barang boli sagala. Geus rawatan deui duitna. Lumayan jang piparantieun ngerok tongong.
0: Si Mimi diomong kitu teh kalah kamorongos.
1: Naon? Baruk jang paranti ngerok tongong? Teu uyahan sia. Yah, tong disebut Nini Warsih. Lamun teu kabual meuli tampolong mah, tong boro ukur tampolong. Najan kabeh dagangan Andika kudu dibeli oge, dewek masih keneh mampu.
0: Tukang parabot teleh geleng, manehna malik morongos.
2: Geus gandeng lah, jelema mah kumaha syariat. Yah, nu ngaran wakuwu moal bisa dibobodo. Geus halik, tuh, rek borong mah kasih alek tukang pakaian. Cenah mah loba kutang kurut kelong wewe. Cocok jang si Nini mah.
0: Si Nini sigana diomong kitu teh, hatena kagetrik. Sarta teu loba omong ceg manehna teh kana panci leutik nu ngagoler dina dasaran. Teu tatapa sini deui ngan pelawar panci teh harita dipangpengkeun ka wakuwu. Eta panci teh nenggal pisan kana sirah wakuwu. Atuh kuak wakuwu harita teh nanggoak. Waduh! Carol teh.
2: Dasar Nini-Nini kasebelan. Awas ya, tungguan wawales ti aing. Dasar Nini-Nini boke. Legeg bae siga nu heueuh boga duit.
0: Si Nini diomong kitu teh teu nembalan, anggur koloyong init ninggalkeun wakuwu nu keur ngusapan tarang. Rag si Nini teh harita eureun leumpangna hareupeun tukang obral pakaian. Anu tayalian si Alek, mantan tukang dagang tahu. Rag si Nini teh nagok, tuluy leungeuna rumpu rampa kana rupa-rupa pakaian anu ngampar dina dasaran. Ceg manehna teh kana calana lejing. Satuluyna kadenge manehna nanya.
1: Ari ieu stocking sabaraha duit, Jang?
0: Stocking cenah cek si Nini mah para mitra. Padahal mah eta teh calana lejing. Delek mata si Alek teh ngadelek kana beungeut si Nini, bari rada baeud manehna ngarawel calana lejing tina leungeun si Nini.
1: Geus ulah ngorek dagangan.
2: Siga mun nyawe rek meuli.
0: Ngadenge si Alek ngomong kitu, si Nini teu tarima. Atuh gantawang teh si Nini nyarekan.
1: Ngomong naon sia teh? Na aing teh direken awewe kere.
2: Yah, tempo.
0: Siwal si Nini ngaluarkeun dompet tina jero sampingna. Tuluy dompet teh dibuka, anabreh teh duit sagepok ratusan ribu kabeh. Atuh si Alek ngajenghok kaget lain dikieuna. Malah wakuwu oge kuat kanangtung, hayang ngayakinkeun tetempoanana, ieu Nini Warsih boga duit loba. Nampo kitu serengeh si Alek teh seuri tuluy noel si Nini, bari pok nyarita leuleuy nadana muji-muji Nini Warsih.
2: Wah, tetela si Nini teh saurang konglomerat. Sigana boga kausahaan gede. Kana naon usaha teh ni?
0: Ditanya kitu, Nini Warsih seuri manengeh keh banget ku bunga.
1: Nu matak oge ari meunteun jelema teh ulah nempo teuing kana syariat. Najan pangawakan kolot siga dewek oge, ari soal duit mah bisa ngelehkeun Andika. Ya, bisi Andika hayang nyaho, usaha dewek teh kana bisnis barang.
0: Nini si Alek ngahulang, babak kuna mah ngarasa heran, awewe pantar Nini Warsih bisa keneh bisnis barang sagala. Pon kitu dewa kuwu, nuti tadi ngadedengekeun omongan Nini Warsih, kuat kanyampeurkeun. Manehna hayang sidik kana naon anu rek diomongkeun ku Nini Warsih. Anu majar cenah Nini Warsih teh boga usaha kana bisnis barang. Satuluyna harita nu nanya teh si Alek.
2: Cing ni bejakeun bisnis barang teh barang naon? Sugan we kuring bisa nurutan ambih loba duit siga si Nini.
3: Ditanya kitu ku si Alek, Nini Warsih ngeh keh deis.

0: Diri tuluy pok nyarita.
1: Piraku nu ngora pantar Andika eleh ku dewek. Ari budak ngora mah kudu gede kahayang jeung loba kadaek. Bisi Andika hayang nyaho kana bisnis barang nu ku dewek dilakonan ajeuna teh, nya eta bisnis barang penta.
0: Tuleng si Alek jeung Wakum pating haruleng, tuluy silih reret. Mantare kitu kadenge deui Nini Warsih nyarita.
1: Tah, bisi Arandika duaan aya minat nurutan bisnis barang siga dewek. Sok, ku dewek rek dipapatahan kumaha prak-prakanana. Bisnis barang penta mah gede untungna, modalna ukur cicing diuk sisi jalan.
0: Duaan pating haruleng keur. Ngan dipikir kumaranehna, omongan Nini Warsih teh memang aya benerna. Sabab nu kaalaman kumaranehna, harita dagang ti isuk jeput nepi kawan cilohor teu meunang duit saperak-perak acan. Atuh ku ayana kitu jorojoi Wakuwu jeung si Alek teh aya niat ganti pacabakan kana bisnis barang penta. Atuh Wakuwu harita teh ngini nyarita.
2: Duh, bener pisan ni. Dipikir-pikir mah mending keneh bisnis barang penta. Modalna ukur kadaek. Jadi moal boga rugi. Ngan kumaha carana ni cing papatahan.
0: Ngade nyewa ku nyarita kitu, Nini Warsih ngehkeh deui seuri.
1: Syukur atuh, ari daek nuturkeun tapak lacak dewek mah. Eta hartina, dewek bakal boga batur anyar. Ari carana mah gampang kacida. Arandika duaan, karidiuk atawa sila sisi jalan. Tuluy ka sakur jalma nu ngaliwat nyarita. Nun parasihan kulan, tapi jalma teu aya kagaduh. Jang saterusna, nyarita melas-melis menta di pikarunya. Basana mah kumaha Arandika we, nu penting caritaan teh sing matak pikarunya jelema.
0: Nini Warsih nyarita panjang lebar nerangkeun cara-carana bisnis barang penta tea. Atuh Wakuwu jeung si Alek teu kudu dipapatahan dua kali, maranehna langsung bae ngarti kana naon anu diterangkeun ku Nini Warsih. Atuh teu ngendek lila satuluyna Wakuwu jeung si Alek, sarila sisi jalan sakumaha papatah Nini Warsih. Kalayan harita sarilana teh bari anger nyang hareupan dasaran sewang-sewangan. Wakuwu sila nyang hareupan paparabotan, atuh si Alek silana teh nyang hareupan tumpukan pakaian. Tetinggalin Nini Warsih oge harita teh emok sajajar jeung nuduaan. Ngan jarakna teh rada paanggang. Atuh kaayaan harita, tilu jelema sebutkeun bae tukang baramaen ngajejer dina trotoar. Manehna nungguan jalma nu ngaliwat, nu bakal dipenta sih piwelasna. Keur kitu, rentang-rentang ti kajauhan, aya saurang lalaki kolot leumpang kalebah dinya. Siga namah eta jelema teh tas ti pasar, kaciri we. Manehna rebo ku babawaan, dua leungeuna angkaribung. Atuh nempo kitu Wakuwu si Alek jeung Nini Warsih caruring hak tuluy siap-siap beraksi. Nu mimiti kaliwatan ku eta jelema nu tayalian Bahrowi nya eta Wakuwu. Reg Bahrowi teh leumpangna eureun sabab kadenge Wakuwu nyarita melas-melis.
2: Pasihan kulan. Abdi jalmi teu gaduh, nu butuh ku pitulung. Pasihan kulan, pasihan.
0: Wakuwu nyarita kitu teh bari namprakeun leungeun ka tuhuna. Sedang dampal leungeun kencana mah dipake nutupan beungeut. Sigana mah Wakuwu teh boga keneh rasa era sabab kakara harita manehna terjun kana bisnis barang penta. Ari Bahrowi manehna ngahuleng nempo aya tukang baramaen jajaluk bari dihareupeunana ngampar dagangan rupa-rupa parabot. Bari dina kaayaan heran, manehna ngomong jero hate.
2: Ke, teu ngarti aing mah. Aya tukang baramaen jajaluk bari dagang parabot. Maksudna nya? Bingung aing mah.
0: Tuluy kadenge deui harita teh Wakuwu jajaluk.
2: Nun parasihan kulan. Teu kedah ageung-ageung. Asal cekap saongkoseun we.
0: Satuluyna Bahrowi nagok, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur baramaen. Saterusna ditataan hiji-hiji.
2: Ke, oleh teu ngarti aing mah. Parabot ngampar hareupeunana tapi manehna ngadon jajaluk.
0: Moal kitu stres mah jelema teh. Tapi cing, ku aing rek diayonan. Gerentes Bahrawi, manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku wakuwu. Satuluyna pok Bahrawi harita teh nyarita.
2: Ke, beneran si bapa teh kerja jaluk? Pan pakaya sakirobana, coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede.
0: Wakuwu diomong kitu teh manehna tuluy melong ka Bahrawi sarta huleng mikir di barung ku ngomong jero hate.
2: Aih, tetela, ieu jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eta mureun pedah aing jajaluk teh bari nyang hareupan barang dagangan.
0: Rengse kitu pok Wakuwu nyarita deui.
3: Mualami deui, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
6: Ibu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu?
6: Mm-hmm.
5: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
5: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
6: Lami itu 11 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna nya.
6: Teh perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
5: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehat Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Mohon, ayeuna ge bener bade ngagale deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura ini?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Sakit lah
8: gitu. Gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
9: Iya,
8: iya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh, 68. 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Iya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
0: Tuluy kadenge deui harita teh waku jajaluk. Nun parasihan kulan. Teu kedah ageung-ageung. Asal cekap saongkoseun we. Satuluyna bah rawinago, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur baramaen. Saterusna ditataan hiji-hiji. Ke oleh dengar ti aing mah parabot ngampar hareupeunana tapi manehna ngadon jajaluk moal kitu stres mah jelema teh. Tapi cing ku aing rek diayonan grentes Bahrowi manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku waku. Satuluyna pok Bahrowi harita teh nyarita, ke beneran si bapa teh keur jajaluk? Pan pakaya sakirobana, coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede. Waku di

sarta telila cegana teko baripok ngomong. Tadi pan dewek geus mere sodako. Ayeuna si bapa oge, najan tukang baramaen kudu daek mere mawe. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Ambeh babari rejeki. Wayah nanya ieu teko ku dewek dibawa. Tadi imah teh, tubuh teko-teko acan. Jadi ieu teko ku dewek rek dipenta. Sing ridonya, dah tadi oge dewek mere daun kawung ka si bapa teh, kacida pisan ikhlasna. Jadi si bapa oge kudu sarua ikhlas. Beres carita kitu, Bahrawi nyokoteko nu dipika hayang kumanehna. Tenungguan di jawaban waku, koloyong Bahrawi teh indit, bari ngajingjing teko. Hatuh sajungna Bahrawi indit, waku teu bisa nyarita. Gawena

kurang ajar tah jelema. Awas ya, ku aing iraha-iraha tekona rek dicokot deui. Para mitra sadaya, Bahrowi terus benong toyod lempang. Leungeun kencana ngajingjing kantong keresek, sedang leungeun katuhuna ngajingjing teko. Jog manehna anyog ka hareupeun si Alek, nu sarua keur silaanekak sigawa kuwu. Leungeun katuhuna namprak sedang leungeun kencana nyekel dudukuy, bari sirahna rada tungkul siga nu munikeun beungeut. Adanya ku Bahrowi nu sila teh harita nyarita melas-melis. Nun parasihan kulan, abdi jalma sangsara, dahar isuk henteu sore.

tadi melas melis. Nun pasihan kulan, abdi jalma sang sara taya kaboga. Pasihan kulan. Ngadenge si Alek nyarita kitu teh, Bahrowi ngodok enong calana. Kusiwa manehna ngaluarkeun gasolin. Satuluy napok nyarita.

0: kudu daek merima we. Sangkan dibebarikeun rezeki. Tadi pan dewek geus merega solin. Tah, ayeuna ilaing oge kudu mereka dewek supaya impas. Dewek mah hayang ieu we sarung, butuh jang ari ngaronda. Cek Bahrawi bari ceng kana sarung dagangan si Alek. Kemeg teh si Alek ngarenjag kaget lain dikieuna. Nempo Bahrawi nyokot sarung tina tumpukan pakaian anu aya hareupeunana atuh manehna colohok. Wah, cilaka yeuh. Tetela ieu jelema geus nipu ka aing. Manehna merega solin paling ukur harga 5.000 perak. Sedengkeun sarung aing bisa ngajual 20.000. Waduh, rugi gede yeuh. Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sabab Bahrawi harita teh geus init ninggalkeun manehna bari mawa sarung meunang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrawi harita manehna geus meunang teko jeung sarung. Atuh leumpangna oge rurusuhan sieun Wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita leumpangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk siga Wakuwu jeung si Alek.
1: Nun pasihan kulang. Nini yami nunggelis geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga, malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini pasihan kulang.
0: Rek Bahrawi teh leumpangna eureun tuluy nyamperkeun ka si nini teu lilapok nyarita. Duh, hawatos teuing. Tos lami nini jadi tukang baramaen teh? Ditanya kitu ku Bahrawi. Si Nini nutayalian Nini Warsih teh harita ngahulu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 11 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teh ayeuna ning.
3: Teh robihna
4: ya. Teh robihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembeh hiji.
3: Nembeh hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli

0: Tetes mata tes maha ini ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
1: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
1: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
1: iya.
0: Suka berair gitu ya.
1: Suka berair.
0: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: Enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: Dua kali ya?
1: Dua tetes.
0: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
1: Dua tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya? Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya Pak?
0: Tes maha ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sababah rowi harita teh geus init ninggalkeun manehna bari mawa sarung meunang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrowi harita manehna geus meunang teko jeung sarung. Atuh leumpangna oge rurusuhan sieun wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita leumpangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk siga wakuwu jeung si Alek.
6: Nun pasihan kulan. Nini jami nunggelis geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini pasihan kulan.
5: Dan Bahrowi teh leumpangna eureun tuluy nyamperkeun ka si nini teu lilapok nyarita. Duh, hawatos teuing. Tos lami Nini jadi tukang baramaen teh? Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini nutayalian Nini Warsih teh harita ngahuleng. Ngan teu lila tuluy manehna ngajawab.
6: Nya asa kaingat Nini mah jadi tukang jajaluk teh. Tisaprak jadi Nini-Nini weh. Rek mere sodakoh tamu si Ujang teh. Tadi pan ka tukang baramaen anu duaan mah si Ujang teh barang bere. Piraku ka Nini anu batan sakieu si Ujang rek tega?
5: Bahrowi ngahuleng sajongjongan. Manehna mikir kumaha carana mere sodakoh ka si Nini. Sabab manehna harita teh keur teu boga duit saperak-perak acan. Atuh teu lilapok manehna balaka ka si Nini. Duh, hampura ni. Kuring teh lain mung mere sodakoh. Ngan balaka we, kuring teh keur teu boga duit. Tadi barang bere ka tukang baramaen anu duaan oge, lain ku duit. Tapi kanu saurang mere daun kawung, jeung kanu saurang deui mere gasolin. Si Nini ngahuleng tarang nakreung teu lilapok nyarita.
6: Nya eta mah kumaha tega na si Ujang we ka Nini? Piraku ari kanu duaan mere ari ka Nini henteu? Bisi si Ujang teu boga duit mah eta we atuh sarung jeung teko ka dieukeun. Kabeneran Nini teh teu boga simut. Jadi mun geus manjing peuting teh sok hese sare. Teko ge sarua deui butuh. Jang wadah cai paranti ari isuk-isuk kekemung.
5: Leung deui Bahrowi teh ngahuleng, manehna oge mikir dua kali ari kudu mikeun sarung jeung teko mah da manehna oge sarua butuh. Keur kitu lar aya saurang aki-aki ngaliwat kalebah dinya bari ngajingjing payung. Mun ngajingjing payung teh leumpangna eureun, tuluy nyamperkeun si Nini bari pok ngomong.
6: Yah, Ni, Top tah, mere payung. Lumayan jang paranti lelumpangan jauh. Ngan ke puting dewek rek ulin ka imah sinini.
5: Lung payung teh dialungkeun ka sinini. Atuh rikat ku sinini disanggap, bari kadenge nyarita.
6: Duh, nuhun pisan atuh ki. Sok bae bisi ke puting rek ulin ka imah mah. Tapi tong pohonya bawakeun martabak. Tuh, jang, aki-aki oge mere payung. Piraku si Ujang eleh ku aki-aki. Gengsi oi. Tuh, jalma oge narempokeun. Na teu era.
5: Red Bahrowi ka tukang beca, nu teu jauh tidinya. Katempo tukang beca teh meureupan. Meureun mun ku basa lisan mah, maksudna ngomong kieu. Awas ya, mun teu dibikeun, dihajar ku aing. Atuh kelemes Bahrowi teh nyelemes, tuluy song mikeun sarung jeung teko ka sinini. Atuh lain deui bungah napikeun sinini, sarung jeung teko teh gancang ditampanan bari satengah direwak.
6: Nuhun Ujang, nini teh kacida sugemana. Tetela aya keneh jelema soleh siga si Ujang. Ulin atuh ka imah nini.
5: Bahrowi teh nimbalah. Ngan koloyong wae manehna teh indit. Red ka tukang beca nu tadi meureupan, katempo ku Bahrowi tukang beca teh molotot, bari ngamang-ngamang sendal capit, siga rek dipangpengkeun ka manehna. Atuh Bahrowi teh malinges, tuluy nong toyod leumpang.
4: Cedol teh, aya bagja teu daulat. Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Eta tah tukang beca kurang ajar. Make nying sieunan aing sagala. Awas ya, iraha-iraha ban becana ku aing dikempesan.
5: Ari waku, lain deui kagetna barang nempo teko anu tadi dipentaku Bahrowi, geus aya dina leungeun Nini Warsi. Atuh pon kitu deui si Alek, nempo sarung nu tadi direngkeun ku Bahrowi teh, ayeuna geus kapimilik ku si Nini. Manehna kacida medenghalna, tuluy waku jeung si Alek nyamperkeun si Nini. Teu lila maranehna kadenge paloba-loba omong. Tiluanana harita teh silih tunjuk, bari cacarekan papadana. Ngan teu lila kituna teh, nu tiluan katempo bubar, sanggeus tukang beca nyamperkeun, bari ngamang-ngamang kompa, siga rek dibabukeun ka Wakuwu jeung si Alek. Atuh Wakuwu jeung si Alek pating kelemes. Tuluy maranehna arindit ka tempat asalna, sedang Nini Warsih mah langsung ngalios indit, bari kadenge heheotan sagala. Manehna harita teh leumpang rinceum ku babawaan, nu tayalian sarung, payung jeung teko.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Assalamualaikum, Pak.
9: Waalaikumsalam.
8: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
9: Bapak Mbing.
8: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
9: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
8: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
9: 55.
8: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
9: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
8: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
9: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
8: 10 taun ya, Pak?
9: Muhun.
8: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
9: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai yang jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
8: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
9: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
8: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan non wae, Pak?
9: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu teh lah sakedun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pengintin karawas gitu.
8: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
9: Di Radio Peace FM Ciamis.
8: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
9: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 ya, balik bobot 7 tetes.
8: Mohon.
9: Ayah genep tetes gitu.
8: Oh genep banyak sekali ngalamatnya.
9: Mohon.
8: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sepertas bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
9: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
8: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezeki
9: bagi
8: sadayana tambi lancar banyak.
9: Amun amin.
8: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
10: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
13: Iya.
12: Kecamatan
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan Kabupaten
13: Brebes.
12: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan kabur gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
13: Amin.
12: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
13: ya,
12: pesan-pesannya.
13: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
12: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
13: Amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang saya namanya teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
4: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut Alpa propolis saeb sabar botol?
4: Tos saeb sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anukaraos?
4: Anukaraos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
3: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
4: Ento sehat.
3: Tas sehatnya,
4: tas
3: lungsur,
4: kantun, rematikna salit.
3: Rematikna salit sarang radang pinggulnya.
4: Radang pinggul namun.
3: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkeun ya.
4: Mohon. Alhamdulillah. Ini mantos. Dekaraos.
3: Sabara kali sadin tengah leut.
4: Tilu kali.
3: Sabara tetes ta.
4: Genep tetes.
3: Berarti anjing.
4: Siang sarang wengi.
3: Wengi bae dibobonya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpa.
2: Hotline konsultasi
6: 0813 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 jangan didiemin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kacarios di salamating pagelaran Jawi Karaton Nagara Kajinan. Nagara sampun kaceluka kanengewo kaloka kajana pria kajam paring angin-angin kakon cara manca negara. Munguh di nagara jin engkang datus nalendra kekasih pun bibisik Prabu Ludra Parisangka. Nyaeta nu kasebat nagara Giling Wesi Ludra Parisangka sampun teningi setinggi lebih natura talengah hingga dampar denta pinalipi tinggi sesesari nenggana waratna
1: lemek babut perang wedan nikinanda wida jebat kasturilan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dada pewa semurus taya papa dan apa semundir bang barongan ngandika nagelger lir alas bengkak soca nyorot lir surya kemar watak wantu sang nalendra sakti.

0: mah gantian patilodra patilan senopatilodra denta camit tungku kamari kautat cuman narimang sabda ajri ningali pamurnalindra
1: olok
0: kunirah angandiga.

0: anu payus dipiagul kalayan dipireueus pati. Noh. Coba ka dieu ka hareup diukna pati. Ulah. Abdi Gusti nampi dateng pembagi. Kalayan unjuk semangat ngaturakeun semua bekti ka unjuk panjenengan Sri Paduka. Diterima puja stuti. Kalina perkawis dina pihak kelepatan muga agung secukup lumur jemarah pun tenang anu katerna. Saling maklum jeung kula. Aya pikeresan naon purwadam Pak Gusti kersa ni malam. Tansah diajeng ajeng bujeng hiak kapulut marganing tanaga rapati kasangakeun paduka siang pun daluk kejawi timbalan paduka anu diajeng ajeng.
1: Allah.
0: Syukur syukur.
1: Sapetang kitu pati.
0: Senopati ka hareup maneh atuh Siwios.
2: Ada Siwi kapayun ah.
0: Siwios di dieu cekap Gusti.
2: Aduh.
0: Kalayan ngahaturkeun sembah baktos kunjuk sedaya panjenengan diterima kukula. Kalayan ka Kakang Pati
3: nuhun ye nuhun.
0: Hapunten we abdi Gusti tina naon nu pihak ka kamawantunan bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum anu disuhunkeun.
2: Edan.
0: Dimaklum kukula.
2: Las.
0: Kaping tigana aya pikeresan naon atuh pura panjenengan kerasa nimalan abdi Gusti. Tansah diajeng-ajeng nun aya pikeresan naon baduga. Oh kieu pati. Saperkara mah kaula teu ngahaturkeun nuhun kana jasa anjeun.
2: Oh.
0: Jasa Senopati oge sajumlah aparatur nagara. Sabab naon?
2: Mata.
0: Kaula rumasa yen jadina nagara nepi ka kieu teh. Ieu teh hasil pangrojong ti sarerea.
2: Oh.
0: Hasil gawe nu rancage. Kalayan kaula percaya ka anjeun patih nepi ka loba raja-raja nu taraluk malahan unga taun ngirim upeti ka urang.
2: Aya tapakna nya.
0: Aya tapakna.
3: Duh.
0: Hmm?
3: Timbala.
0: Atuh ku kituna. Memang urang teh ieu teh nagara kasebutna nagara beurat beunghar. Ubro di juru, bro di pantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit.
2: Oh.
0: Dahar kariam, sare karidung, nginum karirot, pake karirap, ngeunah jana, ngeunah jani.
3: Dau.
0: Tatu ku kituna. Teu bisa kitu deui, munguhing hirup. Sanajan harta kakayaan ngaleuya duit loba kaula teh teu matak jadi sugema.
2: Allah.
0: Tapi ieu ngeunaan pribadi.
2: Aya-aya wae.
0: Aisyah nagara mah kaula percaya kana sepak terjang banting tulang Arandika. Ngan ieu soal pamadegan.
3: Pamadegan kumaha paduka?
0: Bongan tadina percaya kaula teh inget kana kasauran karuhun.
2: Tah.
0: Yen cenah Gusti muarek ngahampura ka eta makhluk lamun eta makhluk teh dihampura heula kuinungna jeung ku bapana. Moal dihampura dosa urang cindek nama. Lamun teu dihampura kuinung jeung ku bapana sedengkeun kaula teh unggal malam Jumaah teu syirikna unggal. Jam 1 sok ngimpi.
2: Tuh tengah peuting ngareng-arengan atuh Pak Sup.
3: Monya tengah puting ereng-erengan jumlah jempling meureun.
2: Jempling.
3: Tengah poe ereng-erengan mah.
2: Mohon eta juragan pati teh ge mah.
3: Dau paduka.
0: Tah kitu ye.
3: Ngimpena teh ngimpe naon?
0: Cobi urang rumus ku abdi Gusti.
2: Kutakati kieu.
0: Urang tingali dina pacapece nempo dina paririmon urang talungtik. Manawi kena hulu-huluna tuh itu buntutnya oge
2: ada
0: kena hulu montong kemana karep ngomong deh
3: cicin
2: ganggu
0: ay ngimpi ternyata ngimpi kasumpingan Kangjeng Rama Suwargi karasa kini nyecep na pandangan tiis musapan mun nan
3: timbalan. ait Kangjeng Rama teh kakasihna Kangjeng Rama naga percona suargi. Hari maotna Kangjeng Rama teh nyaeta dipaehan ku si Jabang Tutuka.
0: Jabang Tutuka teh dewa
3: lain.
0: Margi, kau lagi nguping cenah tuang Rama teh maotna teh dilawang sarapa tangkep di sawarga.
3: Heeh. Ai maotna mah di sawarga dina lawang sarapa tangkep.
2: Mata.
3: Lain ku dewa.
0: Sanes ku dewa.
3: Lain tapi ku manusia. Dina waktu Kangjeng Rama palay widadari. Ku dewa ditolak, dewa eleh kabeh ngan maotna Kangjeng Rama teh ku budak. Ah, anu umurna ge karek 3 taun satengah ngaranna ge Jabang Tutuka anak manusia. Dari eta Jabang Tutuka teh ayeuna anu kasohorna mah Gatot Kaca di Amarta.
2: Loh,
3: malahan ngabahureksa digawena.
0: Ngabahureksa teh kumaha?
3: Disipil jadi kepala daerah. Tim militer jadi kepala angkatan perang negara Cina.
0: Timalam.
3: Tak kau lah teh yang males pati kasih eta Gatot Kaca ngan inget yang si Gatot Kaca teh anak panawa ai panawa teh kena lara ora kena pati benang di alah rara na tapi pati na tara benang.
2: Gitu.
3: Naon sababna?
0: Naon?
3: Ya eta sababna teh ari panawa teh diaping ku Kresna. Ai Kresna ngabogaan Mustika Kemang Cangkoh Kwijaya Kusuma Kemang Cangkoh Kwijaya Mawar.
0: Uluh. Watekna eta kembang.
3: Watekna eta kembang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Jadi bisa nyageurkeun jelema nu paeh can pastina. Ta eta kuncina panawa.
2: Aya kitu nya cerita.
3: Jadi kaula bisa males pati khusus ka si Gatot Kaca umum ka panawa, tapi kudu bisa kapibana heula eta Kemang Cangkoh Kwijaya Kusuma Kemang Cangkoh Kwijaya Mawar. Itu sinak nama kaula teh hayang maling eta pusaka Kemang Cangkoh kumaha carana? Bejar meneng-meneng ku

0: Pati sakedapan betenawang sumargani pun peteng penggali. Damu-damuan dika kau daling lisan meka tempangan di ganipun. Waduh. Jadi paduka teh palai kagungan eta mustika kemang cangkuk.
1: Bener. Uluh. Atu da kumaha panginten di peser mumua dipasihkeun ditukeuran komo komo di penta teh aya syaratna.
0: Kada kumaha carana atuh baduga?
1: Wayahna we teh usaha kencing bisa kapibana. Namun benang kurang malas pati ka panawa umumna khusus si Gatot Kaca urang teh moal aya sesekelan deui sabab kuncina geus aya di urang.
2: Moal rintangan deui nya.
0: Daw. Bicara katang serang katang tu saratik rupina tiada duit kena dipaling.
1: Oh, duit caranya.
0: Waduh, saya
1: sanggup lamun maneh maling
0: unjuk semangat. Kumaji sanggup.
1: Ih, wayah nawe aye nama kudu guguru heula ka bangsat.
2: Hahaha, tabaju heula ka bangsat.
1: Iya, kudu guguru heula itung itungan anak. Kumaha carana malam naon maling supaya ulah kapangi.
2: Jangan minaka.
1: Iya, entong entong kanu oh pengalaman model bangsat marus tak kapangi wae. Entong sebab eta mah teh nyaon itungan.
2: Bangsat kotok eta kitu.
1: Eta mah teh bangsat ti kotok.
2: Kotok itu.
0: Bangsat kotok mun teu wae.
1: Iya.
0: Saya paduka sanggup sanggem.
1: Hayu. Lamun sanggup

0: Kang.
1: Sa ay balunga. Sangot unyak sumanga.
2: Pek ato.
1: Gerado doho eta kemang cangko kujaya kusuma kemang cangko kujaya mawar. Dinten iraha kaula kada lumampah.
2: Antong banyak diisuk pake token. Uyuna, uyuna.
3: Bisi bari, entah.
1: Bisi bari. Mudah-mudahan ya tu paduka angsa damal sapana jaha.
2: Cing hasilnya.
1: Mudah-mudahan amit paduka.

0: Batur saking Keraton Nagara yang san pancen pikeun niwat Mustika Kemang Cangkuk Wijaya Kusuma Kemang Cangkuk Wijaya Mawar. Hei, sajumlah ulah dia bala tamtama. Kurang uriling ke tepi semiring aja cerangka panesaan bisa ya si kusulung-ulung gelagakan cara mau ngemuk aja metan saring cing pegekan cing saring cet pegai ikat wirih kaulah bakal ninggalkan iya negara nyata nyawasan pansen nalendra
1: ayuk sumangat wirujang angkat.

0: kurang doa kena ku syararia.
1: Ya.
0: Nyata Gusti Patih anu bade angkat. Wilujeng, wilujeng. Cing hasil pemaksudan anak. Naon teteh muka jeng di jaipong-jaipong teresep aingah.
1: Nah, maka teresep nah.
0: Haram.
1: Teh, jonga haram ke naon pang nang haram.
0: Aingah-aingah denge seni-seni gitu teh aingah.
1: Sok kumaha.
0: Menimuring kakak bulu punuk teh. Isin ku mertua. Atuh da mertua abdi mah upami ngadangu seni-seni gitu teh muni ingah beri gidik. Anu mawi abdi ge kacanakeun.
1: Anu bale gitu.
0: Iya. Kacanakeun ngabiri gidig.
1: Ya, sampe nu ditu ngersiat ka aya
0: mah. Rupina kana kitu. Abdi mah teu hoyong rupina ieu perwata kopea. Da ieu kopea teh parantos ditawis 4 juta setengah kuno edan. Bilih teu percanten mamangawe tanyakeun ka nu gelo.
1: Ya jadi tenagaan.
0: Abdi mah unggah dinten oge ka masjid wae.
1: Naon, naon?
0: Ngalangkung. Upami teh salat sawaktos teh muni asa boga hutang nyaan.
1: Ah bener ya.
0: Bade ngariring ka bijarah ke taun payun.
1: Ka tanah suci ka mana?
0: Salis ka tanah suci.
1: Ka mana?
0: Margi tanah suci mah abdi tajan kawasa di jalan.
1: Laras laras laras.
0: Hayang we di deukeutan lanan ka tanah longsor.
1: Ka tanah abang deukeut ka tanah abang.
0: Ieu mah ka tanah abang nu na caket. Atuh napi ka tanah sengketa. Leres abdi mah.
1: Leres.
0: Kamari ge waktos abdi mios ka itu. Tah dulur-dulur urang.
1: Nu matak.

0: jadi haji kamari teh geuning seur anu maot di terowongan Mina.
1: Mohon tak kumata.
0: Eta teh syuhada urang doakeun ku urang.
1: Laras.
0: Eta teh syuhada.
1: Syuhada, syuhada teh.
0: Urang doakeun mudah-mudahan ditampi iman Islamna.
1: Amin.
0: Dan untungnya hari tak abdi teh teu jaketan terowongan.
1: Nah di mana tah? Bukan
0: terowongan Mina di Saudi Arabingung, aya Arabia, Saudi Arabia. Di terowongan Mina untung abdi mah harita teh teu jaketan terowongan.
1: Di mana tah?
0: Margi tebih rada tebih abdi mah harita teh.
1: Di mana?
0: Ari abdi mah di Rancak Ole.
1: Ari eta.
0: Terowongan mah di Arab. Bawi salamet abdi mah nyalira.
1: Teu ka ditu meureun.
0: Teu ka ditu. Iye. Ayo ah.
1: Jelaskan, jelaskan. Sokan. Ah, ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
2: Ah, gak usah galarupi ai obat mah gitu tos kadokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.

0: Minangkasa kinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki ogi tambi lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Saksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan?
2: Ketanggungan,
1: Kabupaten?
2: Brebes.
1: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
2: Tinggal sedikit.
1: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: kabur ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah

0: Ini terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50

0: Anglos lampai pun patilo drapati utusantina garagiling wasipi keniwat kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya mela alumampah di satengahin geganawiyati sumurup di megawilu anya celang di megamala tunalampah etak kacarius di negara Amarta Raden Gatut Kaca ingkang alumampah matroli kaya negara nuju naliti kaya negara watak wantus Raden Gatut Kaca duduwong samane alumampah ngeprek sodir merak ngebing sosodiran tina kentingane pun macan-macan nandradriya
1: sinjang kirut saja.

0: batur jeluk mangkawalu balarea mangka priyatna. Kaula cumuluk karan diga mentas pet saringcing pagekancing sering cet pageiket di negara sabab saga lupa pasualan tanpa gawin uran sage tanpa bala bantuan tiaran tika pemohalan naon lupa cita-cita wisa ngawujud saprotane pun astra jingga dawala anu diutus ku Dewi Sri Kani bikin pangan Raden Gatut Gaza patepang di satengahing marga agad
1: agad
0: bola Cepat. Di mana mari?
1: Atus agun.
0: Ya.

0: cuma kafe hancur aja ya.
1: Kita lima bot. Di kemana mana?
0: Yuk, kami tengah haja pada depangan juragan sih. Kamu lajang tengah nanging tepang di tempat atau kalesan pisan kau lalu.
1: Kalau onan siap.
0: Aduh, ampun.
1: Yang sahali.
0: Sekarang itu sih pun adiknya dua ekor sih.
2: Ayahnya dua
3: ekor. Bek,
0: naon.
3: Buru.

0: pihaturagan.
1: Diterima dulu. Di kemana mana?
0: Pada ngahaja abdi teh nepangan agan ka melajang tengah atau kalasana tepang di dieu ye.
1: Syukur bagja kumbayana itu maritis.
0: Sanes. Panabi teh parantos samingon aya di Madukara.
1: Ih, jeung bapa maneh.
0: Hay ka dieu mah henteu.
1: Lain ka Madukara.
0: Somohon. Nanging pun bapa teh nuju angkat ayeuna teh.
1: Ka mana?
0: Ka Duarwati ka Jengalamanik. Nepangan Gusti Batara sareng pangaulaan
1: sareng Paman Arjuna.
0: Somohon.
1: Eh, nah ya naon?
0: Bade lalanong na agan dasan uninga.
1: Acan dola. Naon?
0: Elanan atuh agan aduh abdi mun capek keneh ye. Abdi teh capek sun ditu teh da ongkos oge teh dipasihan.
1: Naon
0: sun ongkos? Upami teh aya tiki sobat. Mas Darjo, Mas Herman, Mas Deddy. Wah, lapure murid abice.
2: Ini mau puasa ada, Kang.

0: Hastra Cingadawala pingah nutaya papadana patepang sarang Raden Gatot Kaca.
1: Munira tangan diga.
2: Semah kapihatur pangresa juragan Anom.
1: Diterima cebot.
2: Syumu. Nuhun agan.
3: Tiap diga tekantun.
1: Dola diterima dola. Aya naon mana rumah mbak?
2: Sao kenya bejakin ku siling oi. Ai dek ada ulah loba teh ngomong ku dokter oge dulu. Loba teh ngomong jore ye dek dulu. Hayang kasurupan. Loba teh ngomong teh dek sok kasurupan. Nyaan. Kasurupan rupa-rupa nu nyurup ka aing teh. Heeh. Lamun kana duit panghelana nyokot si eta mah komor datang opieun mah. Nya mungting lencengos salajan mata geus nunutan oge meni rancing geus. Ih, sia anu bau kana kitu. Eh pokona mah datang rejeki mah deuleuh lah. Di dunya ieu.
4: Mal gepe Kang.
1: Ngomong buru-buru sia kalah ngocoblak.
2: Siapa yang buru-buru coba jakin mana? Coba jakin.
5: Karena bener malah sini tudi.
2: Lumawi agan abdi teh sejak pada dedeh sekamalajang tengah nanging tepang di dia tu nuhune abdi teh kulan.
1: Iya.
2: Wirih abdi teh kautusku Gusti Sri Kani sen.
1: Timadukara.
2: Somohon
1: bibi Sri Kani. Nau jelas.
2: Somohon agan teh kedah sacep sacepot cepot nak kaitu. Babu sia ngomong teh.
5: Menuju
2: utama. Eh, sareng kang siapa di pola teh ngembet ka gua. Nyaho sia gua. Naon? Gua gerba.
4: Gua hantu.
1: Nah, naon?
2: Gusti Subadra pan teu damang agan parantos samingon.
1: Bibi Subadra.
2: Somohon. Parantos samingon sing teu damang Gusti Subadra teh. Oh, di Lanongan mah gua beli di Lanongan. Ku bebek buah melon.
1: Hei. Naon buah melon teh?
2: Buah melon buleud nih.
1: Di mana nu kitu?
2: Kengengeureuh teh ti abdi. Iya, di abdi teh kalarasan aya daging okeh. Nah, make jeung daging okeh nu teh sareuh. Depan okeh teh jadi. Ceuk basa aringis, okeh teh jadi. Beleguk. Beleguk.
1: Tong heureuh sia. Hayu paman Arjuna ka mana?
2: Gusti Arjuna teh nuju angkat ka nagara Dwarawati sareng pun bapa parantos tilu dinten duka. Kumaha ieu kulan? Maksudna teh bade lalanong.
1: Saha teh?
2: Gusti Arjuna
1: jeung bapa maneh
2: sareng pun bapa.
6: Sareng babehku bulan.
1: Maksud lalanong kumaha?
6: Bade namut kembang. Bade namut kembang cangkok margi ceuk dina ilapat. Anu bakal tiasa ngalanongan Gusti Subadra teh nyaeta kembang cangkok hujaya kesemek. Kembang cangkok hujaya mawar. Acu acam nyangakeun ka dupala linter dewek mah kieu ngomongna.
4: Mun sarapet tangkinya.
6: Kan tunu pinter ngarti ayeuna mah ulah ngageungeureukeun.
4: Heuh. Jaksana kieu.
1: Nyaan.
2: Sumuhun kulan. Sumuhun kedah asa engalna agan teh ka itu kulan.
1: Hayu urang lumampah. Tapi supaya leuwih singkat kaula rek lumampah ka awang-awang.
2: Oh bade ka Aawang?
1: Iya. Yeah.
2: Sae Aawang kebon kalapa?
4: Ah.
1: Naon?
2: Hei. Naon asih si Aawang naon?
4: Lawar ati ka.
2: Oh, di paewo dan teu jamu.
4: Eta ulah kitu
2: Iya.
1: Hayu urang pada lumampa. Wayah katuturkeun di kalangkang kaula.
2: Moal pahili sareng kalangkang heulang. Leung kalangkang heulang mah eta pahili jeung kalangkang kapal. Lareun ka udag kitu lompatna. Eh nah teu ka udag mah cingekeng ieu pacilingan. Teu geuningnya. Cingekeng oge.
4: Cingekeng burus teu mah.
2: Juga teu rek beledung.
1: Hayu tutulkeun sae.

0: tiheula.
1: Permiosin.
2: Permios agan.
1: Kumanu icalan kedah diantep wae ku abdi.
0: Jadi antep ya, itu bukan duit mabelenguk.
3: Aduh pak, antep mendagang mah. Ganggu.
1: Semua dah terkedah dibelian ku abdi, tete sosial tete. Iya, mana teh diberaan sendiri. Subuh-subuh, tete simbalannya ke pasar, akhirnya abdi ngaliwat, tete dibelian pendosa. Anak, itu bukan duit mah, itu maksa kenting mana. Ih, sosial.
3: Naroskeun mah tenanau naroskeun mah.
0: Tah, bawa tasya. Gak muda wae, kaya.
1: Nungun agaknya ditampi. Iya, permios itu.
0: Jigrit.
1: Eh, kumaha we. Oh, ai abdi.
0: Buaan itu.
1: Da moa dewikeun ku si itu mah.
0: Ini seunit ini.
1: Ah, lapor ya. Dasar kudu sia. Dasar kudu kanyahoan. Ayo buru-buru sia.
4: Lajeng Raden Gatut Kaca maksad mancat ke Geganawiyati melirik busana.
3: Apa busana na Gatut Kaca?
4: Busana na Gatut Kaca. Jamang Mas Murus Susuntiga Sumping Mas Rinika. Hulur-hulur ngagemtas bara aja jamang Susuntiga Glung Cupis Siwa Prahasta Uncalakan sana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Sima Weraksukan Krean Takusuma.
3: Pengawasannya apa?
4: Pengawasannya orang-orang beraja ingkang tumama. Sima we Sinjang Wasunona.
3: Suasana?
4: Suasana cat buten cat ketinga. Wonten panas tan kepanasan. Wonten hujan tan kehujanan. Ternyata suasana wanci tengah. Si mawe terumpah serama.
3: Pengawasannya apa?
4: Pengawasannya pun bisa mabur tanpa lar. Cangcut taliwana.
3: Cangcut?
4: Cangcut pengawasannya pun wongah cincin.
3: Kayu badakan.
4: Kayu badakan melesat wahu datang ke Ganawiyati mansat kadeh melontum minat.

장은한 적시지만 우리 누띵과 땅은한 적시지만 예시아 뜨미 나라 빙가 뜨미 시야 예시아 뜨미 나라 빙가 뜨미

Bani. Halo mampah nyata mengajuk-juk madukara anari okaya pranyata utusan tinagara giling wasi pati nudra pati halo mampah satengahing gegana kasranok lian raten hati

0: teh init ka nagara dua ratwi teh ka dieu jalanna.
1: Aku
0: lain. Yeung saliur di.
1: Kada teh emut-emut nahar teuna.
0: Oh, teu dibawa itu gambarna petana.
1: Oh, dah atuh.
0: Beuh.
1: Limpuran ate para set.
0: Limpuran abong geus kolo.
1: Seueur nu hilap wae ah.
0: Sapratane pun Raden Gatotkaca tuminang.
1: Naon tah?
0: Unggeul. Anaba. Higa tu bere beja ti kajauhan kene kumaha mun tabrakan di luhur.
1: Bere kode
0: kinya. Beung bere telakson totot kitu.
1: Hei.
0: Hapunten we. Kahalangan ku mega nu mae teh.
1: Surem.
0: Sajen. Saleresna wae kaula. Anu katelah. Saha jaka lupa?
1: Naon?
0: Jaka lupa.
1: Tah.
0: Ngaran teh.
1: Sigante.
0: Mah kajeng jaka lupa asing ge yeuh ngaran teh. Jaka lupa mah tukang pohoan meureun.
1: Jaka limpeuran batur.
0: Urang mana urang? Kaula teh ti nagara hormanihor. Coba. Ngaran jaka lupa nagara hormanihor asa eueuh dina peta teh nagara teh
1: kawartoskeun berita ge teh mah
0: ditungtung bumi palih kaler
1: oh urang kutub
0: ieu
1: urang mun pangnyanakeun salju
0: ah kangge naon salju
1: lain salju salju nu tiis teh geuning
2: es litarju lain
1: nu keur es
0: euleuh ampun nagara hormani horai kalunguhan kaula teh pati
1: pati
0: ieu aya raja anjeun saha raja kaula teh nyatana Prabu Comenakona
1: coba ah jadi dianggap
2: solena
1: tingaran raja nepi ka ngaran nagara nepi ka ngaran pati teh kabeh asing
0: teh ka mana aja anu meuwi kaula terik niat jahat
1: ha
0: dek niat jahat
1: tata
0: dek niat jahat orang kapinu gawe jahat naon kaulah teh seja maling awewe
1: naon
0: dek maling awewe
1: maling awewe
0: dau
1: ka
0: ka nagara Amarta
1: teh pibarayaun jika nama iya
3: sok sugan we tuh
1: pibarayaun jika nama iya
3: jadi dulur suganta
0: jadi dulur maling awewe ka nagara Amarta orang kapilu gawe eta saan ulit dibaling nya eta kakasih nate Dewi Drupadi garwana raja

0: Kenal. Pibara yau ni.
1: Sukane aya milik tah.
0: Kenalin. Sendiri deh. Aduh. Tepino. Nuhun.
1: Tidak ada kawan.
0: Maksud. Nuhun. Ari akang mah ngaran teh Rudrapati. Nya. Sami ai patihna mah. Ngan akang mah ti negara Giling Wesi bangsa akang bangsa jin ari ayi bangsa naon? Kaula teh bangsa manusia. Oh manusia. Nuhun ari teh bangkanya. Tong. Upi raja aja. Raja akang teh ngaranna Prabu Lodraparisangka. Lodraparisangka. Lain Pariswado kade ieu.
1: Kadek.
0: Lodraparisangka. Maksud ari maksud teh ieu akang mah lain dek paling awewe. Tapi akang mah dek maling Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Kembang Cangkok kana gara Dwarwati. Waduh. Kangge naon Kembang?
1: Ih, eta aya perlu.
0: Sun kangge naon? Raja kaula we merjogikeun eta Kembang. Ari maksudna mah teu kurang jeung teu nya tapikeun males pati kanu ngaran Jabang Tutuka anu ayeuna mah cenah ngaranna teh Garut Kaca. Nya. Maksudna sabab lamun teu kaala heula eta Kembang, eta si Garut Kaca moal leuh unggul hirupna sabab turunan Panawa ai Panawa teh kenalara ora kana pati nya konsina teh eta Kembang. Bisa Kembang beunang tadi dia apesna Panawa. Jadi maksud akang teh teu kurang jeung teu leuwih. Nyata secara lemes akang terdek males pati ka Panawa umum khususna si Gatot Kaca. Sama si Gatot Kaca teh geus maehan naga persona ay naga persona teh rama na raja kaula. Kitu kitu sabenerna. Maksud jeung tujuan kaula halu mampah ti nagara Giling Wesi deka nagara Dwarwati. Wan perubah dia ka Pidangdung sugane atuh aya tiasa nulungan kana kaprihatinan akang.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya Bapak Nang.
3: Bapak Nang atau napi?
4: Bapak Ogar. Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
4: Di Cibenah.
3: Oh desa Cibenah ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
4: karas bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean tina sangkel, renyem,
3: mohon.
4: Dari pargalnya. Itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah apa pomoris?
3: Apa propolis?
4: Apa propolis? Alhamdulillah.
3: Ayah karaosna
4: gitu tak.
3: Oh pamit telah patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
4: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
3: Hareras.
4: Ayah nyerian sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu
3: ya teh.
4: Sari teh aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui
3: eta teh. Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes ge genep tetes sakali teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun
4: anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
3: Oh, leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali
4: pada dinten.
3: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
4: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urutura teh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
4: untuk mamu ya
3: ayo ngamang sekali dikirangan
4: nyanya.
3: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Aduhna, atuh aya bagja teuing lur nuhunulah. Saimpo jeung hayi.
13: Oh, beres.
12: Di mana? Aya we batur keung ti akang ieu.
13: Kitu
12: kersana. Akang teh nyiwa kembang cangkok ku jeung kusuma kembang cangkok hiji mawar ka nagara Dolwati, urang sae anter ka tindeung we waktu ieu.
13: Silebelaan kinya.
12: Sae. Leres anjin tendik malas pati ka Gatot Kaca. Ish, nyuhan iyo. Nyeta dumasar kena pansen malendra. Iya. Taku kituna. Upami leres andiga. Bading iwat kebang cangkok. Anu teya lian maksud jing tujuan anak pikir ngala apes na Pandawa. Umum khusus na Gatot Kaca. Nah, Andika Can apa ka Gatot Kaca? Kada rupana. Ish, asan. Asan. Senah bejana mah jago, tapi aida kira mau bisa kitu. Sana jang Gatot Kaca ka bejana jago, kurang kang mah moal munur sasiku moal nyingka sateng beas. Jiga na eueuh jago di alam dunia kiwari lintang ti akang pribadi.
13: Nengang sama tuh.
12: Bisi ayu teu apal akang 7 tahun teu kana melon.
13: Mangga atuh.
12: Nya atuh. 8 bulan teu kana tutut.
13: Kuatan nya.
12: 18 tahun akang teu kana rujak alpukat.
1: Ayah itu,
12: Dedi. Setahun akang lelempangan.
7: Tungkul teratangah di mana?
12: Tungkul teratangah.
7: Tangah-tangah di mana?
12: Tangah-tangah di Amerika Serikat.
7: Oh, beres.
12: Ya,
7: lah.
12: Daya lah. Bisa aja ente apa namanya kau lapisan Gatot Kaca rek jalan nyawa kuan digade.
7: Wah, dong ya.
12: Nyawa lah, kayak ngajak kerui. Nyawa kau ngajak kerui itu menyusunan dun.
7: Tukang banyol juga nah.
12: Kau lapisan anugerah Gatot Kaca.
7: Wah,
12: dah atau segitu, dong ya. Dorayum. Dorayum.
7: Geus nyebar nih ngelinya saya di negara ditu.
12: Eh, teu sok kitu.
7: Nyaholah.
12: Anjing panjak lupa ka dalil. Tapi ku hayu. Anjing geus kakurung ieu di negara Marda. Anjing bakal dicangkalku kalau bakal disetorkeun ka wajib. Cing balik ngomong teh.
7: Ya,
12: naga percona teh memang kaula anu maehan baheula di lawang sapet tangkap di sawarga waktu naga percona mentawida dari ngarti.
7: Wah, wah ya.

0: kaking gatkasa.
1: Aulaan waran Jabang Tutuka Gatut Kaca Kerincing Wesi Kancing Jaya Badalungan Surya Pringa ngerti.
0: Tumahan. Cilah kada iya biwir nukiti. Bu, kamu ruku asi aino. Hebat urang Amarta.
2: Teori tanya.
0: Neangan bangsat api-api jadi garong. Aduh, aing ka pancing lamun ki megatut kasalamina.
1: Undang apa?
0: Cepat sobah aja aing kagok asong. Urang pada okopingan pati.
1: Urang dihanap jing kaulah turun.

0: ni nie velu lga. Shoba shoba pura ja lani.
1: Aduh, ya aneta si kunal rikas sakilat abus kana iga burung.
2: Coba itu.
1: Hebat. Maju ayo. Hebat usikat. Aduh, peletak eta. Leungeunan neke kana tarang. Itu juga hurujan di si ulak. Kurang ajar si.
3: Di mana kak?
1: Yo di lado.
3: Tinggal itu juragan nanom gelut.
1: Di mana? Di mana? Di mana?
3: Itu di harap. Ia kenal nak gatet?
0: Tinggali. Ia ya memang kalau alurek maling kembang.
3: Kembang naon?
0: Kembang cangkok di negara Dwarawati. Jimat uob batara. Ia terek diiwat kueta mengkeluk. Ia mengkeluk teh turunan anak sinaga persona sinaga jalan. Dek malas pati kakaula dola.
3: Aduh.
0: Ingatkan ya
3: kan?
0: Ingatkan ya mana?
3: Asa mohon waktu seagak nuju alit kapungkur.
0: Iya. So mohon kaya tinurik malas pati kakaula.
3: Doh agan tewak agan bahaya yo. Nya lain antepun.
0: Itu sebenarnya nyerang. Ngan senarik make jalan lemes senarik maling kemang. Nyata supaya benang pati na benang rarak na panawa. Ngerti?
3: Agan musuh?
0: Musuh sebut.
3: Tinukup di tewak nalah.
0: Ayo ayo bantuan. Saya
3: kuring.
2: Waduh, tendeng ludeng gitu temen
0: itu. Kuring naon?
3: Wartawan PR. Pikiran rakyat. Bisi. Pieh juragan Patih ayeuna meribikeun berita-berita anu parenting. Mangga bilih bade PR.
0: Lain berita-berita mana teh saharan?
3: Kuring.
0: Ye.
3: Mangule. Aduh, aduh teh parantos ka sohor ka mana-mana ngaran teh Mang Ule. Aing ngaran Ule aing rupa hideung. Aduh, ampun.
0: Kurang ajar. Naonana si Gatot Kaca maneh?
3: Kuring guruna.
0: Guruna Gatot Kaca.
3: Ora ka pido gawe.
0: Kurang ajar dek pipilu weus ya.
3: Sanajan kuring rakyat juragan Anom Satria ye teh di nagara kuring mah geus manunggal. Ciri kamanunggalan antara satria jeung rakyat geus sahak jeung sakawajiban.
2: Oh.
3: Kawajiban satria, kawajiban rakyat di dieu nemongkeun gawe nu rancage babarengan.
2: Teu saling analakeun
3: teu. Teu saling analakeun, istuning babarengan.
0: Tegalara,
3: tega.
0: Pati,
3: tega.
0: Wani marang aku.
3: Aku oge wani marang aku. Ni.
0: Jadi akuarium. Mungkin kau
4: siap.
3: Kulon mana euy?
2: Tak kunaon aya kan.
3: Lieur euy, lieur.
2: Ya paingan linglung nanyakeun
0: ka. Rasa siap. Edan. Jelema kieu bisa eta gelutna.
2: Sangkanya.
0: Woi, sabar.
1: Woi, sabar. Woi, sabar. Ajar jeng nyabah kahanap ini naonan sia.
3: Aduh, woi, ini genya kacabah kahanapna. Dibuli hidup ni, dibuli hidup ni kecebuk.
2: Tak berubah rampi dah, Kang.
3: Ugin, ugin.
2: Naon.
3: Kamana si ugin? Ugin, aing nyabah anu genya-genya, ugin.
2: Kita
3: taruh kan? Aduh, ampun ding.
4: Gerakan cuma comot ya.
3: Naon a?
1: Gelut, ey. Mana narik nonyo? Kalau hurdewek ngelap kahanap, berukana iya lengan uka tuhu tengah ronjang berkaharut.
2: Aduh.
1: Mendingan gerawa pisan comot dage, ey.
2: Mana pernah ya kan?
1: Bina merek dibetot ngan sien pegat.
2: Ulah.
4: Nomor apa ya?
1: Sebab lamun pegat mah, aing
3: karunya ngarugikeun ka maneh heuneun.
0: Saya
3: kuring hancip.
2: Oh.
3: Saha sagaran atong pencak kaki dek gelut magelut teh eta lombong kaleng belut Italia. Eta ngomong gandeng ah tagon kuring teh ka Sumatera.
4: Ya
3: itu. Aduh, ampun. Dek ngalah rambutan meureun ka Sumatera yeuy. Dek ngiring ka Yincum. Ka Yincum teh kagungan kebun rambutan di Sumatera.

0: Kirusi lan paingan.
1: Giri.
0: Giri hartina gunung.
1: Kirusi.
0: Oh, si sasing.
1: Paingan.
0: Paingannya tak tersangka sarabuk sama lagi. Hebat katut kasa paingan.
1: Mata.
0: Kabanyakan jago waduh eta di tengelan nepi ka teureug regregog. Oge malik neungeul ka kaula nepi ka gararemek ieu. Pano nyeneul. Pasiksa kongko. Kanak bareu.
1: Tugeunnya.
0: Wah geus rupa-rupa we aing.
1: Kajadianna terbalu.
0: Kurang ajar. Hayang maju ngedan lawamu. Lah. Ada siapnya ke juragan anu Gatot Kaca cek kicu we. Beri nyereng kebeng.
1: Ya.
0: Wungin dan lawamu.
1: Wah. Lain mau.
2: Gelumannya kak.
0: Lain mau.

0: dit, kacang.
1: Ah, si cepot banget kamu nawek karep. Tinggal ikut itu gelut. Aing geus cingogo di ningali kana gelut. Cingogo cingogo ulah make bijing biji. Naon cing? Hah? Naon cing nu biji tina bujur aing?
2: Beus kota.
1: Beus kota. Aduh. Naon cing aya di jero peot di luar hejo naon?
2: Da.
1: Di munding. Naon? Naon? Di munding. Lain. Ieu mah di jero peot di luar hejo naon? Anu biji tina cili. Lain. Naon atuh? Ni tumpak angkutan kota. Ya, belegung. Kapan ini teh peot cicing di jero? Angkutan kota teh hejo.
2: Di Bandung mah.
1: Bisi anjur mah koning, belegung.
3: Kita sih ngomong bodas.
1: Aduh.
3: Nong budak
1: tumpak daun. Aduh, om kucing. Hejo sih tadi deuyeuh kolot.

0: 저범이 악돌거리가 올 사오르 사뿐 아사큰 후랑가 자라와보 원샷 아아아아
1: Alah, meninggalan ngakoy. Atau puguh, weh. Juragan anom harita teh.
2: Kumana me teh?
1: Oh. Dek diserang, kupurup anu bang baraan.
2: Tah.
1: Puguh, weh, juragan anom teh ngalalapkan silahna di nagerakan monyet ngeming.
2: Ada.
1: Atau plosh, purup dengan ukur ngedara angin.
2: Ah.
1: Oh. Dikadat gadona.
2: Mata kata dia nana?
1: Patuk. Geblak, teka tukang. Toba. Aduh, dikumaha teteh Gan? Dagur gadona euy.
2: Aduh.
1: Lain ka maneh ka Agan. Kain nyebut maneh si Juri. Geus teu ngajen. Aing teh deuleuk ku Bapak Bupati dihormat.
2: Ku Bapak. Dihormat ku sadayana.
1: Ku Bapak Gubernur dipangmulikeun jasa ragam. Ye, ari ku maneh monyong. Mun disebut munah maneh. Ngahina cing si kaing teh. Aing teh wartawan PR KKG. Yeung mangule tukang wawancara. Aing tukang nyokot gaji.
2: Mangule mah wawancara we terus.
1: Oh, kudang sling.
0: Ampun Gatut Kaca kaulah ampun Gatut Kaca. Aduh. Wah. Aduh, tong ditonyok tongong kaulah bisi-biji cacing ge mang.
1: Oh iya, tapi biji cacing ini nu panjang hirung bekeun cacing. Keureung urak.
0: Aduh.
1: Ditonyok angeuna euy keur nyebut aduh ditonyok aduh.
2: Karunya Kang.
0: Aduh. Aduh.
1: Deh. Jadi balikeun euy.
2: Kompak
0: disoba. Dek kumaha ningaila? Sadaya-daya nyangakin beung tangar tek-tekin suku genteng bloker Gatut Kaca ampun kula
1: ubah mata kelakuan tecing atau
3: cerug
1: ayana orang boga maksud dek malas patina da kuring mah pintu terbuka mata naon lamun babarayaan kana da eta mah kajadian geus kaliwat mah bisa dibalikan deui belegu. Ya, ngukut ngunek-ngunek teteh hese nyatu dulu. Ngukut ngunek-ngunek, ngukut sulit gitu teh. Pika geleheun, meni hirup teh Yuni taun teuing. Yuni naon teteh disebut teteh geuning pika geleheun teh.
2: Yuni takok apuk.
1: Heeh, Yuni tahu. Ieu, ampun, dikumaha juga?
0: Borogod sebut.
1: Lah,
0: borogod.
1: Saha?
0: Yeah.
4: Okay. Thank you. Bye.

0: Borogod ku abdi.
1: Iya.
0: Teu aya tali, jawes ku ikat.
2: Ah.
0: Nah. Ayeuna dibuka ikat abdi meureun ieu ceuli ngucur katingali.
2: Atuh ku ikat.
0: Eta kapan dina tali kolor teh aya belak benang rapi.
2: Tah eta pake tah.
0: Hayu we tali kolor kumaha meureun morosot.
2: Ah. Eta tali kolor morosot.
0: Kapan itu atuh aya tali ieu gebog ngala atuh?
2: Sakitu.
0: Oh nyeta aing ngareng hapsok pegat. Mun lo bating alasan
3: mumul
4: mumul geus entong ditalian gitu.
0: Ah entong ditalian kan ya.
2: Tiir tiir.
0: Urang ieu we. Urang urang beungkeut geus. Ongkoh ulah ditalian, ongkoh rek dibeungkeut, heuh entong ditalian.
4: Dibeungkeut jeung kalian teh saruha.
3: Entong ditalian tapi dibeungkeut.
0: Cepot geus ka mana we karep ngomongna teh.
2: Ringkus, ringkus.
0: Montong dibeungkeut, ringkus mending oge. Ya, jempe sia mah. Cek aing oge montong milu jadi capek, beleguk-beleguk. Heuh. Geuleuh aing.
1: Tong bating heureuy. Aduh.
2: Iya, panuju ca.
0: Panuju sia.
2: Mane melengkung karunya.
0: Tinggal bae kanyaga.
2: Oh, aduh.
0: Urang maring ari aga nyanyana ka abdi.
1: Kudu ka bajang. Sawana sia belegum. Sabuan mun bangkeut.
2: Kurun-urun.
0: Nya kedah ku batu.
2: Banyak.
1: Eta tali, eta ieu eta tali.
4: Nah,
1: belegum-belegum deui.
0: Oh,
3: genteng.
4: Banyak.
0: Eta ku genteng.
1: Cepot. Tah duit tah 10.000. Jig balik tong bebarengan jeung aing.
2: Tak aneh kok barengan oge jeung eta mah sudah. Bisa ini gitu.
0: Ya, ari agan ni abdi teh kieu-kieu ge gaib. Saya tuh,
1: ayo. Urang sakalian bawa ka Madukara. Urang haturkeun sakalian ka Paman Arjuna naha perlu dikumaha? Perlu dipaehan?
0: Aing sanga mah abdi mah pasti we saur juragan Arjuna teh kada dipaehan mending di dieu we ayeuna.
3: Beritana
0: kan. Beritana we ka itu.
1: Ih. Kudu aya kasapukan.
0: Lah maka disapukeun naon teh agan teh. Kasapukan, kasapukan teh ka satujuan teh sarerea.
3: Godos, Bro.
0: Sapa godos?
4: Teu meunang main hakim sendiri, we.
0: Teu meunang main hakim sendiri.
3: Mun
0: main kaleci teh naon? Mun main kaleci meunang. Saya cekran.
1: Ayo, giringkeun. Mere dicana ka mana kaula ti Raden?
0: Eh, Rudan Raden ini mengolo. Hayang dipikanya ah, meureun.
3: Radun cekran
0: geuna. Hayang dipika deudeuh meureun agan teh cenah jeung Raden teh.
3: Yang dibere leuwih
1: teh. Iya. Ayo ini. Sok geut giringkeun bot. Giringkeun.
0: Sia atuh banyak atuh kecu. Ya, nitah deui ka batur.
3: Kana gawe mah kana gawe.
0: Agan ieu teh kedah ditalian.
1: Coba eta. Can kene.
0: Can kene. Teh ieu kantong abdi kudu ditalian teh.
3: Aya panu kitu kana anu ditalian di akang ieu jikeun.
0: Sabur muruk kareun leungeun. Leungeun kadieukeun. Bari dikumaha ditalian.
4: Ku agan lagi teu talian munang ieu.
0: Kan. Nah, sok panglalian keun ku agan.
1: Aisha gelo.
0: Kita kumaha eta?
1: Talian kumaha deh belenggu?
4: Ngamuk.
0: Galak. Moyong atuh panglalian keun kenya.
2: Talian ada kinya.
3: Sempatan. Ya.
0: Sampai jumpa. Sok cetak cita. Dah, ari geuna geuna. Agan cing tarik.
1: Entah, gak launan weh. Sarawak weh jeng dari Italian atau tertarik pembelenggung.
4: Ayah bantem bese jurangan anon.
0: Sogan, giringkan ku agan.
2: Coba itu.
0: Kumane? Ku erek, ya oge. Ngan agan kena giringkan abdi. Maksud dek itu.
3: Awasi.
0: Ya memenuhi syarerea.
4: Maksud dek asahan.
0: Syarerea, bara rucek.
1: Nama tuh itu.
0: Tah, itu.
3: Lancar.
0: Lancar kita sekirit kirit mana?
1: Mana dicana ke mana kaulah tewa?
0: Cicingnya cuma kuring lah. Tanya cicingnya garong. Sana jangan naik di ruang kerepes oke cuma kuring leh.

Pranyata Raden Gatotkaca parantos yang kalak Lodrapati utusan ti nagara Giling Wesi kairi dasta jiga dawala ngaporogod ipati Lodrapati kasarios di Madukara Dewi Srikani anu tina waktu eta sasat nuju prihatin galih mangkon Dewi Subadra anu teu damang waleus kalesan Arjuna panengah Panawa diserangan Semar Badranaya parantos sumping di nagara Dwarawati Srikani kalanun tukeningan aduh bagating bagating parantos sumping rakalipati enggal enggal kau larut enggal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pemi telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pemi jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik maya naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka iya ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku simkuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng aya nu kaduana mah teh. Mudah-mudahan wae teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.

0: tetes mata ini ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
1: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
1: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nggali ningali Dewi Subadra anu teu damang kalaresan Arjuna Sumping diserangan Semar Badranaya ti nagara Dwarawati nyaeta nambut Kemang ka Batara Kresna. Umira kangandika Srikani kawanun engal Rakadipati Lanongan engal kawatos kaulanun pangersa kawatos kaulanun Kakang Semar
1: iya nun dupi punana kamarana siasta jika dawala
0: anu wawi dipiwarang kaitu nepangan Gatot Kaca ada puguh keeng di dia hai manawite moa sumping ayana kaulanun nuhun kaulanun Rakadipati engal Lanongan
1: aya paribasa ucu saherang-herangna Cibeas. Tapi geuning Gusti Srikani mah teu lebet kana paripaos eta, cu. Bangja teuing dunungan
2: ciri hayunkeun.
0: Srikani kawanun.
1: Kakang Semar
0: ieu nun. Nah, itu jeung inget ka inung silaing anu mangkuk di lemur.
2: Patru-patru pisan jeung teu damang nu teh nya.
1: Yang si garengnya berani itu di lemur ujang. Bantuan ngadua kang saja banati syariatna Kembang urang ungkul ke.
0: Oh mangga. Hingga kalanun.
1: Iye Subadra Srikani gelis Subadra bojoakang Kembang Cangkok Kujaya Kusuma kengeng namut ti Raka Batara kalayan Widi Raka Batara yen ieu kembang kudu diungkulkeun ka Nyai waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya cageur Nyai
0: air malam tumraping api saciduh matu sakecap nyata pranyata ieu kembang Cangkok Kujaya Kusuma Kembang Cangkok Kujaya Mawar
1: duduk jimat samanya atu ye Dewi Sumadra jangira tangin tesakara-kara istuning damang sapatos baharabari atu sadayana barang ningali.

0: Daya papadana Subadra
1: amuing
2: ucu
1: ulang
2: amuing damang ujang
1: taras nuhun mah geuning eta
3: atuh bagian teh papadana tobat tobat ka lanuna ceuk damang tapi no damang rayi Sri Kandi aceuk teh jagjag daya anu karasa deui raka dipati kun kalayan nggak katurkan semasuk kemuku kunyuk panjenengan
0: Sri Kandi Subadra bagja nutaya papadana nuhun gelis
1: baringah sadaya anaknya
0: naon nukarasa ayina
3: anu mau itu aya naon-naon kaulanun salamat bagja nutaya papadana nuhun acek nuhun
1: ya gitu nyala
0: Sri Kandi
3: kaulanun
0: bawa atukai tukacai cenamani
3: menyuk sumangat semana orang bakela itu karena sanji hadut ayah menyuk sumangat rayi nuhun pisan nakadipati los geramani hilanya.

0: bagjanu taya papadana Kakang Semar nuhun kupangrojongna doa Kakang Semar inya kitu kersana Gusti nu kagungan ieu teh mangga urang sami-sami syukurkeun we ieu nikmat pangeran teh seungeus sarengna deui ieu teh jisim abdi teh da parantos katinggal ayeuna mah seu Gusti istri parantos damang deui ieu inget ka indung barudak jisim abdi teh seu
1: jorong hiap teh tuh lah
0: kelanan kang atuh karek kecager bisa ya naon-naon deui sumuhun sumuh sae atuh
1: kenapa teh naon ieu
2: pangapunten paman
0: saha
2: putra Gatotkaca
0: bapak jang aing geuning si

0: geuning ieu mawat naon jalma ti mana ningakeun ieu teh penjahat pangan nyaeta putra bari ka ieu teh tepangsang ieu jami laga ieu bangsa jin di nagara Giling Wesi aingarana teh Lodrapati anu bade Malaspati ka putra Gatgasa khususna umumna Pandawa urang mana urang nagara Giling Wesi ieu teh salah sawijining turunanna naga Percona mana teh
1: ieu beroy
0: ngeunakeun sih bangsat
2: kengeng akang
0: kengeng abdi teh bangsat teh sih nyalakeun semah baktos pangaulaan semah kapihatur ditarima cepot dawala kumaha gusti istri teh damang teu sakara-kara geuning dawala ku ayana kemang ieu cobong dipasihan namut dibere ieu kemangna nyata matihna luar biasa Subadra bisa cager deui tina geringa somohon mohon gusti bantuan ngabubur bubur bodas e atuh napi bubur hejo nah maka jeung bubur hejo aya bubur hejo
2: ya naon bubur hejo kan
0: bubur ketan ijo kacang meureun teh heuh maka jeung pengawa nun meunang bangsa ti mana itu jang kilo gue pak
2: aduh
0: menit teguh ngejawab bapak ke bapak
2: ngurang maja
0: kuniah urang mana anjing pengawa Allah teti negara Giling Wesi ngarang ke Lodrapati maksud ay maksud mah kau utus ku raja kau rapikan maling kemang karena gara dua ruati eta kemang anu dicepeng rupina oh kemang ieu dauh yang naon ari maksad teh hoyong Malaspati ka ieu Raden Gatut Kaca Wirih Ramana Raja anu kakasih naga Percona suwargi teh maotna ku Gatut Kaca jadi bade Malaspati nanging cara sang katang tosanana bade maling heula eta kemang nanging da kaula teh na parantos ka Borogod kantun nu ngudawuh we bari dikumaakeun mangga
2: kaboke rahasia
0: teh kaboke rahasia ku Raden Gatut Kaca ku abdi teh tadi talitina mah
2: aduh
0: nya kengeng ngarusiahna
2: betus sana betus
0: teh kuring teh wartawan atuh
2: wartawan di mana Kang
0: di PR
2: aduh PR ya
0: nuhun atuh sih biasa dina waktu cenah pertos damang gusti istri naon nyaritakeun bangsa jika dunungan heeh da cendamat aing ngomong teh kuparantos
2: sudah heula tadi
0: cenah kuparantosna damang teh ayeuna kenging bangsa teh sakan cenahna urang jagalkeun ieu bangsa teh sih
2: wah
3: pake kaul
0: eta gatang pakaulan Gatut Kaca
1: kaulan
0: wayahna ieu bawa ka leuweung perlu dipaehan
1: dauh paehan wae paman
0: paehan teh getihna mah ku abdi urang wadahan ku baskom
2: keur naon getih eta
0: kan jang ngareu jang ngareueus ka cirik
2: beungung ngareueuy
0: ngareueuy duh eta dompet aing ka diukan mah nyong
2: jeung mawa dompet ditinggaleun mah namanya
0: atuh ku kituna wayahna we paehan ieu tenawa opongawa Lodrapati Gatut Kaca sabab ieu yakin bakal ngaruksak nagara jeung bangsa jelema lamun diantep
1: dauh kaulan dauh unyuk sumangga jadi ieu teh kana dipaehan wae
0: kudu dipaehan cepot abdi jeung tungguan we di dieu bisi aya naon-naon deui
2: baiknya Kang ah
0: atuh geus sim abdi mah bade ayeuna we rupina sing bade wangsul Kakang Semar iya nu aya alus nama isukan we atuh iya da iya sih kumaha atuh parantos lami teh yang sering ditinggalan di inung baru dati sih
2: ageung kamelang sepuh
0: oh nah coba deh abdi geus sakan cenahna cepot maneh maulah atuh jeung sidawala di dieu keneh bapa maneh we sorangan nu cenah balik heula nepungan inung maneh wayah nawe sering majang di dia kena dewek dek balik ke lasu
2: tunggu-tunggu lamur ya Kang wayah
0: nah nama ngintip bapak
2: ah.
1: lain kitu sia hoyong
2: intip naon bari
1: nage aing mah bari nage geus teh hayang kikituan geus kolot
2: tara kolotna
1: kunyuk sia
2: ngomong teh janji wae ta
0: Kang jadi rek maksa wae ayeuna sumuhun atuh nun ya atuh teh wae gelanana
1: de ka mana we
0: bade wangsul heula agan melang inung baru daksin kumaha onan sih
2: man gitu lah
0: malum sendiri itu teh sih penyakit kolera itu
2: oh bilih bilih
0: iya pun biang teh istri mah sensitif
2: aduh
0: naon sensitif teh heueuh pun biang teh resep teh sok mulih sensitif
2: nari sensitif
0: anu sok beureum dari nabi wir
2: hei lipat lipat sadut
0: lipat sadut tuh gitu mah melegu oh, ku galing geme biasa. Sok atuh Kang teh aya kalanganna. Wilujeng sumuhun sumuhun permios atuh nun.
1: Weh, wilujeng atuh weh.
0: Saya jang wayahna wis sering dieu nya. Saya atuh Pak. Salam ka mah oge si Borontok upami 400 megar eta anakna. Wayahna panglurunkeun.
2: Eh, leukeun ngukut hayam.
0: Ieu ngukut hayam teh euy, ngukut ieu nu batur.
2: Nya ngagaduh. Sok
0: ngagaduh.
2: Nya bener.
0: Kadang-kadang aing ngebeak jeung indungna dijual. Dua lebogaan dan nyakeun teh.
2: Tukang numpurkeun ta mah.
0: Nya kasih gareng Pak eta pangorengkeunna kitu sampeu mah anu beulah tongoh kitu pelak-pelak abdi teh. Heujang
2: pelak sabaratakan.
0: Yode bapak dewek balik nih cu
2: tol lu panggil Kang Ejang
0: duh mending gak dedon iya jika tanggungan kerupuk digotong sirum
2: wah
0: ini los Gatot Kaca bawa paehan iya pengawa
1: unyuk semangat amit

0: Wayang, kau lagi ada pukul pancen. Gerak-gerakkan katekaan payah mana.
1: Sedaya-daya. Tegang pati ilang dunia sawarga guna wihayu papa tanpa tak pelaya cang bulan 14 tegenek sereng tewalu. Malung banget timur jalan diri sasapuan. Loh,
2: Tika sayang tu mampa. Sapratane pun raja naya patih anu kakalayangan diawang-awang. Semuruk ti megawelungan cik ti sajabaning langit melangkap patih lumampah ti negara.

0: isuk-isuk lapur pamumurang teu aya sore weleh magrib teu bukti peuting nihil. Ya tahu gini itu si Patih naon diungkulan ku jelema.
1: Hei,
0: dulu itu.
1: Cobi-cobi cekatan pinyata.
0: Aduh, dek dipaehan dulu diungkulan bedama.
1: Oh, Patih.
0: Baingan. Atuh baingan.
1: Ya, cacing berijil.
0: Wasya rubah kabisa belaan Patih Lintang tika ular raja nanti. Ya, keimanan benang Rusia.
1: Oh, rasupin atas kaboker.
0: Watak wantos si raja tutu wong samanea, dudu jin samanea.
1: Ini.
0: Bisa mancala putra mancala putri. Acung. Ngarabut tangka cau. Anu temahna diciptakeun jadi patih lodra patih itang kacau. Dialihkeun ka payungeun Gatot Kaca. Ari patih nu aslinya ditoel. Dicabak atu leungit tanpa lebihlang tanpa kerana leungit tina pating paningali Gatot Kaca. Itu kayaanana. Atu ieu gebog cau. Nyaeta ditukar jangaku Gatot Kaca memang paningali Gatot Kaca sidik ieu teh patih anu bade dipaehan muter pandiga teu sakara-kara sajumlah para petugas buru-buru eta geura ruang layona patih lodra patih
1: mangga.

0: acarios I rajana Sarangpati. Kabina-bina teuing tumbuh. Gusti Prabu Sewu Bebenuh Laksa pun dados tukamu gaulah jadi rengating penggali. Kaulah teh meunang Rusia kungaran Gatot Kaca. Anu mana Gatot Kaca teh?
1: Eta anu bade maehan kaulah tadi.
0: Waduh. Nanya-nanya si Gatot Kaca mah ku aing dileyek mun tadi. Ya, han? Dawuh Gusti. Buk. Kuna ulai. Tobar. Naon atuh pangnak rek dipaehan deh.
1: Ya. Kaula teh katipu manehna teh yakin api-api jadi bangsat anu temahna Rusia kaula teh kengeng sadayana.
0: Be. Kumatu.
1: Palayan Gusti kaula teh dicana ka manukara.
0: Nanging yakitu. Kaula teh dicana ka manukara teh aya kabunga. Bunga naon?
1: Cun kemang teh anu bade dipaling teh teu aya di nagara Dwarawati, geuning aya dina leungeun Arjuna.
0: Celah mah tilas ngubaran pamajikanana memang ditambut ku Arjuna. Kakresna. Nyawe pamajikanana teh cenah dugi ka cageur di landonganana ku eta kemang. Aya di Arjuna dawuh ta. Deet meureun ti dieu mah nya. Timbalan paduka. Kumaha?
1: Atuh ku kituna. Kedah kumaha? Na ieu teh kemang aya di Arjuna sen.
0: Keun.
2: Urang atur-atur keun.
0: Kumaha lamun kieu? Dawuh. Yangakeun ka sanes panjenengan. Ari eta kemang teh bener aya di Arjuna? Dawuh paduka. Dan kumaha incarana maok ieu? Nah aku dunga daguan kewai tengah kucing gitu
2: kertis jempling sebenernya.
0: Tapi dah iya atau dagus digagal aku maneh dan muah itu bumbung ke hansip tengah kucing
2: ketat penjaga.
0: Oh pasti ketat ayah kejadian kewan nanging ayah kesempatan Gusti kesempatan kumaha kesempatan nun tadi di karaton madu karate ayah aki-aki hidung karena semar celah mah melangkah pemajikan anak kayang balik kalemurna syahate semar teh eta semar teh anu dipikanya ah ku Arjuna bogaan pemajikan semar
1: mau ipangam balik ogesin eta teh sena inget ka pemajikan anak
0: semar ngarana
1: timbalan
0: dipercaya ku Arjuna eta aki-aki
1: kan tenan malihan nyaahun pisan anakna teh cepot sareng dawala. Aya ayo lagi di Madukara ayo dawala mah panjang irungna cepot mah pake ikat itu aya tapi anak semar
0: gina si aya jalan kiwa mahalamun aing ayo lagi ngajadikan semar saya gitu
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: yakin I Raja Parantos jadi Semar Badranaya.
1: Nah, pati jadi awak ayah jadi kia dia lagi.
0: Waduh, leres pisan kitu rupa ratisun.
1: Benar kia rupanya?
0: Dawuh percis tadi picin sasir sun.
1: Ayo nama lo semuanya makna balik ke negara kene kaula. Ayo nanurek usaha nyokot mustika kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijayamawar. Nyatana keharapan Arjuna.
0: Wilujeng atau paduka ini terbalik tong di pikiran aing ngolos.

0: dina waktu seta Semar mamalihan luntat di alas pringgaringan calangga jug-jug Madukara. Kacarios di Madukara nyatana Arjuna panengahing Pandawa remah gantian Raden Gatut Kaca Astra Jingadawala. Raden
1: luning ita teng saniga paman
0: geus dipaehan eta raja opati di nagara Kingwesi.

0: Kan kila-kila nyata patih dek maehan odek maling kemang somohon iya iya kahansip yang diikat aplusan ngejaga belegu
1: kewacaran aplusan kewacaran
0: silaing ke puting ya dewek dek syare temurin isuk-isuk hudang siling tulis ibung tulis dahar tulis ngejaga doi dewek dek syare jadi penting ngadui dewek dek syare sering ngajaga saya
1: kira di gawain udah gitu patut
0: di gawain aing ya kira itu sebur kiamah lalu beting hurui pot lalu beting hurui upaminta kia malapur dan sepi
1: mata ngelengut sebentar gitu mas akang mas
0: mata ngelengut mata ngelengut pangapun tenun sada bapak maneh cepot semohon kan bapak
2: pak
0: ya dewek jang ini itu bapak kadiodoi.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
1: Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
1: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
1: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
1: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
2: Kanggo alfa propolis. Alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
2: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos Bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya.
6: Oh, gitu. Yeah.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya.
6: Enggak iya.
5: Penanya perubahannya nyata gitu,
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
5: Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 68.

0: 0860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Geningan Kakang Semar timbalan jeung Semar kapihatur diterima Kang kaunyuk juragan Anom Nun
3: diterima weh aya naon teh
2: aya naon bapak naon teh bapak mun teh meni rusuhan meni pikarewasir kuring
4: nya
2: aya naon ieu teh
4: tebi
2: aya naon ieu pak pak
4: aya kauruan
2: silakan jang agar oge pangaulaan naon Kang amoy sewu ulah jadi menu rasa pun tak dustuka isi maaf di ngawani kendiri isi nama tetap kudur pangaruh ruas nutaya papadana yang

0: Ayah naon Kang?
1: Ayah naon atuh Bapak sokenya daripada rek bejer bae sudah bari ding ding ding ding. Ding ding ding kelir atuh kitu lain ding ding ding ding. Ding
2: ding ding sakinya.
1: Sapa?
3: Ayah naon we?
4: Punten e Yishima Station. Barang dongkap Yishima di Kalemur. Katumari tis karo rompok atunaha inung barudak. Sapa nyawat sareng tuang garwa di riung-riung tatanga ujang inung silain ejar. Acek sutiragen tedamang imalan nun.
3: Wah istri tedamang wah.
4: Leres. Alah. Ma tedamang baru. Oh, paranto sabaraha dinten cenah teteh?
1: Gane gring sih ngomong di kicu-kicu ah.
2: Ada orang mau ngeeh bangahan.
4: Ma tidak mau bapak inung si lain yang ngabisu dene.
1: Belum. Gusti, atuh gampang ngabisu mau ngomong cewek beli buku.
2: Maha.
1: Tulis.
4: Hanya teteh bisa tulis-tulis aja dene.
1: Umaha atuh maha coba
3: aduh
4: ari kitu kumaha Kang manawi ieu manawi sing dongkap ka ditu sih
3: manawi luntur kolbu jemar manah disarengan ku galeuh-galeuh nu weuning tiasa masihan namut kemang cangkok ku jaya kusumah kemang cangkok ku jaya mawar kaula nu pangresep.
4: Jar menang.

Yunasa kedapan betna langsung margani pun peteng penggali margi emut kana kasauran Nalendra Prabu Batara Kresna yen ieu kemang teh teu kenging ditamuhutkeun kanulian. Margi Prabu Batara Kresna mah uninga yen ieu kemang teh aya dina ancaman musuh.

0: Bunda Puguh Pangemut Arjuna ieu teh sanes anu lian nyatana Semar Badranaya. Kakang Semar,
1: iye dong.
0: Kakang Semar oge uninga ku anyeun. Yen ieu kembang teh cenah Sauraka Batara aya dina ancaman musuh ulah luar ti leungeun kaula, ulah ngencar tina leungeun kaula. Kitu Kang.
1: Ih nyangakeun eh, sinyangakeun eta mah manawi tadi oge sinya ai tadi pasikeun mah sawios. Bade milarian eh atuh landong di lembur sieun.
0: Tah kitu we Pak Entong eta eta mah nu nagara.
2: Obat kampung kitu
0: Kang. Neangane obat kampung sugan ku ieu ku bebek daun ieu
2: daun manalika.
0: Daun paria. Jeung manalika dihijikeun.
2: Make tomat teh Kang.
0: Make tomat. Perlu di sayur
2: pakai petrin
0: dagangkan ke Saudi Arabia naon kuma acana karawas nama teh panas ya kuma apa main di leuhang di leuhang di kumaha di kulub mba aku di kulub
2: tapi ini nginyakan tapi ini buka dulu
0: tapi kaki itu timun deh timun mah kajeng timun geuleuh cenah aing geus teh sendiri deh
2: lindung eta di kulub
0: kumaha atuh antong kembae Pak saya aya we atuh landong di lembur
3: kuy
0: kan kulan nya teu naon da puguh Kakang Semar mah kaula ge hafal yen anjeun mah tara bohong gera bawa ieu kembangan ka dewe cing ati-ati mawana sabab ieu aya di ancaman musuh oge mun bisa magatot kaca
4: kaulah
0: wayahna we ieu Kakang Semar anteur ka tumaritis ah sawios tong ngarepotkeun sieun sawios sawios sieun abdi sieun tawala cepot abdi sieun anteure bapa maneh besi kumaona sae sae sae jangkeun bae jang abe singkat dewek dek init ngeblesat ayeuna oge ka tumaritis teh kubaran Indonesia ieu dalam urang geus sageur mah pastina geus imah teh panginten wangsul deui ieu pami parantos eta mah sieun indung baruna
2: degreg kitu ah
0: ya teu nanaon atuh hayeuh gerak tarima oh mangga mangga nuhun agan
2: luntur galih mintah
0: luntur kalbu jemar mana hatur nuhun sawangsulna Kang kan ka dewe cing ati-ati gaca anteur ka Kang Semar sawios agan sawios sawios sa YouTube bajing abdi we dunungan atuh abdi bade keun bae siling wadi dia bisi kumaonam
2: keneh
0: heh bapa melimpuran moal aja moal sungguhna teu permios eh
4: teu kedah dijajapkeun wa
0: alusna mah kitu da sawios sawios sawios permios atuh nun bejal kada cing ati-ati dewek teh kumaran indung sileng heula ieu kembang dek di bawah gede bade dibantu da teu geus sim ambisieun los bawa permios Semar mamalihan nyata na ngejati Payun Arjuna Gatot Kaca Astra Jingana Wala nanging pinasti kasahyang dumampar boten antawis dangu sapratane pun Dewi Srikani anu lulumpatan tika putren yene telakeun Dewi Subadra ngelepak dari di jaman nyata tedamang wala
1: Kalipati pangapunten
0: saha
1: kawan nu sikani
0: urang
1: tobat tobat ka Kalipati ampun salaya-laya
4: aya naon bibi
0: aya naon gusti aya naon kulan
1: silakan ka Kalipati tiwas
0: tiwas naon sikani
1: aduh ampun teh nguningakeun Acek Subadra Acek Subadra teu damang deui ngalepek di jaman malihanan aya langkungna yeuna mah kaluar geutih tina pangabungna rupina panginten tidagor
0: luh
1: Langkung parna, langkung parna tibatan tadi kalanun.
2: Kalau kurang teh atuh.
0: Silakan. Gatot Kaca.
4: Nuhun inggih dateng sandika paman.
0: Sastra Jingga. Nuhun.
2: Noho untung nampi.
0: Dawala abdi. Abdi lah. Wayahna. Bapak maneh udak deui oge Gatot Kaca supaya gancang mah ku anjeun udak deui Kakang Semar. Wayahna sakeudeung kitu eta kembang inyem heula keur ngubaran subada
1: engar ngaripati
0: buru-buru Gatot Kaca. Muni

0: sia wong amarta. Ah, gening mata peda maneh orojuna.
1: Bolototamu.
0: Bolotah aing bagja bisa menangkeun kembang cang. Acarios ye Semar Badranaya anu ti sakawit pamitan ka Arjuna lumampah dugi ka ayeuna teh teu acan dugi ka tumaritis masih keneh aya di satengahing perjalanan satengahing marga. Amuing aya lempang kolot lengkah kerep lirarek nepi deuleu ayana kayana.

0: Marbadranayaya di satengahing marga. Tikawit unyukan ka Arjuna dugi kaayeuna teu acan dumugi ka tumaritis. Pantesna teh inung si laing heuh gajeng jehe we nya cugring.
1: Pantes
0: awang. Oh atuh lamun cageureuh mah pageun hayang teh.
2: Yang ngaragok eta. Ah sono kolot teh beda.
0: Sono dek teh ka inung si laing mah nya kitu teh atuh da di bawah sangsara balang sakti.
2: Turut teh jatuh mutu.
0: Padahal lamun ngingetkeun ka inung bapana manusia kitu beunghar nada puguh bapana raja direju.
2: Mohonnya noh.
0: Di bawah sangsara ku dewek jang.
2: Eta ku kersa bae nyata.
0: Daek di bawah sare dina kasur jarami ai usik korosa, usik korosa.
2: Sira anu nyunut teh ka jarami bapa.
0: Iya. Marukana kumaha
2: dicu? Batur mah kasur bursa ieu mah.
0: Batur mah make kasur teh bursa efek.
3: Wah.
0: Wah. Ada on teh beo kitu.
2: Ah. Biasa lah mah beuk kitu mah.
3: Wah.
0: Saha?
2: Kang Baso urang mah teu nawarkeun.
1: Beo tepat ngagoronggong kitu.
0: Heuh, nah mah nya tukang baso kitu. Da tukang baso mah ceuk rada sandek kan lagi kitu nawarkeunana.
2: Mana

0: Para kira tukang baso.
1: Kue wapu, kue kemlu.
0: Lain tukang baso, lain. Lain tukang baso, lain. Tukang arang.
1: Pau, bapau, sudah kece tukang baso wali.
0: Cuma tukang kotoprak.
1: Ayo, tukang arang gitu lu nya.
2: Kapalan
1: wah. Aya oge anu ne mene. Mene bari seukeus sumutna teh.
0: Kabagian samene atawa kitu mah ah.
3: Wah.
1: Saha?
3: Ulah kaget ieu palawe.
1: Abuh juragan anu.
3: Mana abul kolot lempang teh weh.
1: Nah, naon kitu?
3: Nepi ka sakilat eta ti puseur dayeuh madukara.
1: Ih, nya ceuk kape atuh ti kawe tunjukkan tadi mah seuh.
0: Mohon talah.
3: Aduh, wa tiwas wa.
1: Amuing. Naon pun anak katabrak nun?
3: Lain.
1: Amuing, aya naon agan? Aya naon leuwas wa teh nun?
3: Wa Bibi Subadra teu damang deui wa. Aya langkung laila mah.
1: Gusti istri teh damang deui karah teh.
3: Iya.
1: Uluh. Kumaha teh nun?
3: Ayeuna mah wayahna wae. Sakedap. Eta kembang anu ku wadi tamu teh kembang cangkok tamu teh sakedap wae.
1: Ulah.
3: Wayahna eta kembang tamu teh.
1: Mang naon agan teh?
3: Eta kembang.
1: Sumuhun kembang naon?
3: Kembang cangkok Wijaya Kusuma. Kemang cangkuk Wijaya Mawar anu ditamut ku wa.
1: Saha anu namut kemang?
3: Kapan wa?
1: Iraha. Ari agan.
0: Neureuwas teh teh Iraha.
3: Oh, sok banyol eta teh. Kok jeung Iraha apan bieu wa teh di ditu.
1: Naon kapan wa teh mios teh tadi teh kauninga ku agan.
3: Iya, kapan namut kemang?
1: Ah. Saur saha wa namut kemang?
0: Aya rios
3: saha. Aya.
2: Suarahan pun teh.
3: Saur wa, kapan wa teh tadi teh sumping deui ka payuneun paman Arjuna. Saur wa cenah wa istri di matuli tumaritis teu damang.
1: Nah, da wa mah teu acan dugi ka tumaritis ti sakawit mios oge.
3: Ah, tong sok banyol wa.
1: Teu namut wa mah teu namut kemang aya. Pujeung hira ka nyaring teh ngimpi-ngimpi acan.
3: Wa tong banyol.
1: Banyol naon da hilaha wa banyol? Teu wararan tunting amuing.
3: Wa wayahna tamu teu datang ka wa.
1: Teu namut.
3: Lamun kitu carana wayahna wa kudu balik deui ayeuna.
1: Mangga.
3: Hayu milu wa. Mangga.

0: Cemar Badranaya dirawuh di pangku ku Gatot Kaca di canak kawang awang halum mama. Nyata nengah cuk-cuk Madukara. Acarios Arjuna anu tita tadi elegenye ngantosan Gatot Kaca. Nah, ieu si Gatot Kaca bet lila-lila tingkapan si keneh initna ge Cemar Badranaya.
1: Cepot,
0: right? Dawala abdi. Cing, kata susu Gatot Kaca na ieu lila-lila ting.
1: Buah kaliwatnya.
2: Kade-kade atuh.
1: Papaling pang meureun.
0: Ya, atuh bapak aja ingo. Kabunting ngariweukeun.
2: Mana si pangalih si Bang?
0: Padahal mah tidak mau atuh ubarannya kudus.
2: Ye, kumaha ubar kudus
0: atuh? Kudusna diduruk.
2: Oke, meureun pada
0: dipake ngaduruk, dipake ngaduruk pujur mana ya woy. Pujur apa? Gane bitu, tak puji terpake ubar teh.
2: Nah, pengolah
0: teh. Puji teh dipicen, tak jeroan ana.
2: Ya,
3: tak musuh lah
2: kita. Mulih kama iya jeroan.
0: Mulih ah gane ah.
2: Kane kang ah.
0: Gane puku mana yang gane mau ceramai lu.
2: Gue juga dikeun mah.
0: Cing, kumaha itu cepot, lain hari wasya.
1: Mohon kumaha, cudanya nak kebujang nak kerah kemana cu?
0: Pemen, ia putar Gatot Kaca.
1: Ulu, itu guning di sana kujurakan anom tiluhur.
2: Wah tu.
1: Alu,
0: gus datang cepot, parantos ya kan? Jangan kembawan.
1: Sembah kapihatur agar
0: kita terima kang bagian utaya papa dan kang
1: bapak. Nah, atuh kejadian teh bapak tiwas gusti istri teh damang deui pak
0: Subadra gering deui kang
1: amuing nun
0: jadi ku kitu na wayahna we eta kembang teh inyem heula kang
1: kembang naon nun
0: kembang anu diinyem ku kakang Semar ya weh
1: wayahna pak eta kembang teh bikin heula sakeudeung
0: kembang naon jang
1: kembang naon
0: kapan kunuku bapak teh anu tadi ditamut kapan bapak teh tadi tenamut kemang
1: iraha
0: tadi teh gening cenah emak teh damang
1: tada can bapak ngijeng inung silahin deh ketika wit ini toget dimimiti ini toget tadi
0: wayah nakang eta kemang inye muhla
1: tenamut kemang nun
0: buru-buru
1: Rangkali pati enggak, Rangkali pati enggak kawatos siapa Subadra enggak.
0: Cing buru-buru kakang Semar bapak,
1: buru-buru pikun,
0: buru-buru bapak. Wah enggak tua.
1: Tidak buat kembang agan.
0: Eta kembang anu diinjem teh, injem hula ku kaulah sakedeung kakang Semar.
1: Tidak buat kembang agan.
0: Kalah banyo si Semar.
1: Tenamut.
0: Bapak. Tunggu, dah uing teh panon peda.
1: Kapan bapak teh tadi tengin jem kembang? Ente ya.
0: Ente.
1: Murukan itu kedil murid.
2: Nggak sih bohong, eta kolot.
0: Eta kolot. Semar teh geus kasohor kemana-mana. Semar teh tara bohong. Bapak teh geus kasohor, bapak teh tara bohong, tara bohong, tara mani. Geus kasohor.
2: Tara kabagean itu.
0: Iya. Kitu
1: teu namut kembang agak
0: buru-buru Cemar Badranaya.
1: Teu namut. Bujeng hingga ka jaring teh ngimpi-ngimpi acan di Cemar di namut kembang nun.
0: Heeh. Kurang ajar siap.
1: Bayarlah. Amin.
0: Tuh, nya dikepret we. Da eta baong atuh da baong dibeakeun ku genepan kumaha teh?
2: Batur agehan.
0: Cing bapak buru-buru atuh.
1: Teu namut yang.
0: Teu namut, teu namut.
2: Tuntrungkeun
0: ieu. Wah, nah itu ngadon banyol we. Buru-buru Semar.
1: Teu namut.

0: kurang ajar badan ayah ngadun ngahereyan kadunungan kurang ajar
1: ayah nak bikon itu bapak
2: ayah itu bapak bikon
3: wak bikon atu wak
1: terlambut sejahang agar terlambut kepala agar
3: ay ay
4: kalah cerik marukana dek mulu sedih meureun manya make jeung sedih ka bangsat
5: bubu menya dek mulu sedih ka
4: manya mulu sedih kana bohong bapak
1: teu nginyeum jang
4: coba dek dijual meureun agan abdi mah ulah dicacanda agan nya oge abdi anakna henteu teu satuju kana kalakuan bapak nu modeh kitu
5: jahatna mah ah
4: sarua na sia tuh bapak uing di kepret nanti nyeri anak di tenggelan batur
5: mama waka akang ta
4: tinggal ceri uing ngucur dui
5: ya tepayak kagugah
0: bikin Semar Badranaya
1: terlambut plan
0: kurang ajar siapa ayah lah
1: jangan terlambut agan terlambut kembang
4: tapi kaki itu eta bapak
5: ayah keduanya entuan
4: hah nasib

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kemtung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak
0: berarti
1: muntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereyeu ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah sabotol kita jan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngabata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah.

0: ku Alfa da ku bapa ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoati abdi panya, mudah-mudahan bapa tambi sehat ku kituna. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ya we nyanak mobil maintan teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran latino mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka ageur we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka wih geus sampai tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namanya Obet tilu dinten panyawate atos ararita duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang bae sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya konsumsi mate ending anjing genep tetes siang genep tetes sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak.
2: Mun ke abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Man saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Kuniati saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. "Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il." Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, "Wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum." Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. waliyakzifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati, materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas, walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan, dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia, tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita, tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, nak, di sini dulu ada masjid. Kapan, Pak? Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang

kita sudah menjadi umat yang mayoritas. Tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang

0: anak-anak kita generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu mas. Ini benar anak kamu? Iya pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Oh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita

kita, orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini, sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. "Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak?" Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam, diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa asal bisa melepaskan keislaman kita ini.
bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren, tidak, melarang orang sholat, tidak, kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang

0: kerja, job, status sosial, dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak, nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak, nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting, nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama. Solat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap, sedikit demi sedikit, kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara

Agar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya ruh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang

belum yang lain-lainnya. Kemudian pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan. Maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari, banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari, satu malam 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya, ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini.
dan yang

menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru Barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah Barat. Bergaulnya sudah cara Barat, berumah tangganya sudah cara Barat, berpakaiannya sudah cara Barat, mendidik anaknya sudah cara Barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya, dan kalau memang tidak perlu lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun. Di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya orang kampung bilang kelolodan. Makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan. Dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri.

0: kepada ibu dan bapa. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapa. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah, itu juga bisa cincai.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapa, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin

0: Maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fatamorgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

keadaan di dalam perlombaan itu, ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-Hakumut Takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu bi Rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut, mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba, berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus, tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak, kemana bakatnya. Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja, Abri kali itu, kirim ke Magelang, masukkan Akabri, tapi dengan syarat tiga itu tadi, iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada, dan punya nilai moral, sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya, dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan, bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri, diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya, jilbab lah kuno, bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah, ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman, zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern, versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke

Nat dan Hubal. Di zaman jahiliyah modern sekarang ini, orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat,

Anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan sholat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai kelas naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nak, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nak, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak, dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Sholat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi, artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah, urusan dia sendirian. Dia mau puasa, dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qurannya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir dan keseimbangan

0: Keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang.
1: Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Sebaik-baik pengakuan adalah pengakuan kepada Tuhannya dengan tepat dan cermat. Kerendahan hati adalah bukti mengagumi Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Bertaubat dengan taubatan nasuha adalah pengakuan Allah yang Maha Pengampun dengan ampunan luar biasa, sedang kita hanyalah makhluk yang mudah tergelincir dan bergelimang dosa. Memohon dan bermunajat kepada Allah adalah pengakuan bahwa Allah lah penggenggam semesta yang maha gagah, maha perkasa, yang menentukan segala-galanya. Sedang kita adalah makhluk yang lemah, tiada daya, tanpa kekuatan dan pertolongan darinya. Sebaik-baik kita adalah yang tahu siapa diri dan tahu siapa pencipta kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Papropolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Papropolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Picep.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena saca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang ini nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya pengintan ti Bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tenteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: 1 botol.
0: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: 2 botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: 2 kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, tereng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayana teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
1: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka puguh aya di daya luhur nya ka Banjar nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kuma sok finish ngewod gitu kita dada. Yeah, dada di punggung kita kita kos gitu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap kayak gitu.
0: Terus kaya engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Ibadah lancar
1: Pak. Ibadah lancar dari mah kamah juga pak capek.
0: Gitu.
1: Ayeuna
0: mah saatos ta konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: Pak. Lancar alhamdulillah lancar eubah geuri mah lamun hulang sare teh riet Pak. Udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: Yuh.

0: OCF?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung aing teh tilu jeung aing aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus bae botol di pamming.
1: Tilu.
0: Jadi kan OCF tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol di nya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah. Pamming di botol ka sabaraha? Karaos hasiatna.
1: Ka hiji.
0: Oh, tiba-tiba. Ka hiji
1: saya ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhunnya. Jadi di botol pertama saya perubahan pamming.
1: Perubahan.
0: Heeh. Alhamdulillah kitu na pammingnya cocok ku Alfa Propolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok Ari Abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos Abdi bade ka propolis mangga eta mah cocok Abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak Oming tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh timanten?
2: Tikira Payung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
2: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Ya, nah, mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kapihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti

0: Alpha Propolis. Jamu tetes Alpha Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis biasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes Alpha Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat, kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes Alpha Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heulanya sakedap we.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpha Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Supados dengan kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-22. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: dekat kain. Harik, harik si anjing, harik.
1: Gitu cek dayang sumbi. Terus kukulutus nitah nyingkah kasih tumang. Tapi si tumang tetap naken terdaik ini tatu harita. Akhirnya leungit sakabeh kekuatan dayang sumbi. Sakujur badan jadi leuleus taya tangan pangawasa lir anu dipupul bayu dayang sumbi teu boga tanaga leungit budi ilang daya satulang sandi asa caroplok leuleus lir kapu kaibunan lir kapas kahujanan pluk barera murag geus teu kuat ngajungjungkeunana leungeun leuleus tanaga sirna boro-boro keur ngajungjungkeun barera keur usik oge geus teu kuat.
0: Aduh Gusti Nu Agung, naon hartosna kajadian ieu? Ampun. Kasaha nyambet tulung? Ya Allah, ya Robi. Gusti Nu Maha Suci.
1: Dayang Sumbi jumerit jroning ati, nalangsa kabina-bina nya ayeuna beki karasa perihna, karasa sedihna jauh jeung dulur, anggang jeung baraya. Tepugu inung tekaruhan nu jadi bapa estuning nu ngelis teu sanak teu kadang taya batur geusan pakumaha harita. Jep saudeureun asa simpe jempling lirga angka tincak taya sora nu kadenge taya barang anu usik kawas nu ngadadak paraeh kabeh. Padahal kaayaan leuweung mah taya robahna. Manuk jeung salasa satuan sejena harita teh anger reang disarada. Angin mawuh beki tarik, aroya gepating arulang. Seah ngaguruh, ngayun-ngayundang daunan. Mulin gendahan-dahan kai aroya gepating arulang. Tapi kadengena kudayang sumbi mah sepi pijempling rehe comlek daya sora najan saeuti. Si horeng dayang sumbi teh kapaehan alias kapiuhan teu inget di bumi alam. Dina kaayaan teu sadar dayang sumbi jadi robah tetenyoan. Lain leuweung, lain si tumang, lain tinunan, lain saung, lain langit, lain mega. Tapi ribuan, puluhan ribu, jutaan, ratusan juta panon anu bolotot berem tina panon bijil sene anu hurung hurunga ketur hawana panas. Eta nu karasa dina bayangan dayang sumbi. Atuh puguh dayang sumbi ngadeg-deg kesangna ngucur panon molotot leungeun ngeleper jajantungna ratung tina hate bijil tekad rek ngecerit minta tulung. Tapi letahna heuras biwir asa dipatri teu aya sora anu kedal taya lisan anu kaluar. Heam hawa panas datang deui datang leuwih panas batan tadi gur seuneu hurung ngaduruk awak sakudur ngalentab awak tangtungan. Dayang Sumbi ngerasa aneh awakna panas badana ancur kaduruk tepi ka jadi ruhak jadi leutik jadi bubuk jadi lemes ngayang tepuguh karuhan badan sorangan katenjok kupanon sorangan. Dayang Sumbi ceurik ngabangingi cumrit jroning ati teu aya anu mirosea teu aya anu ngawalulikeun dedengian kalah ka ngaguruh seah lir hujan silalantang gerung sada angin datang nebak lebu badana urut kaluruk teh bul lebu teh haliber ka bawa angin lapeng di jemantara. Tepi ka poe kawas pepedut dayang sumbi awakna asa jadi hampang-hampang teu aya eusian kakalayangan katiup angin. Eta nu karasa ku dayang sumbi tina lebu nu hiber katlebak angin cileg ngajang elek cara diorai ribuan malah jutaan ratusan juta orai papaliut pasulabreng matana bolotot beureum kurung ngabicilkeun seuneu beureum ngalentaban naon bae anu aya deukeuteunana. Ora ino sakitu loba na bekirila beki gede, beki gede, beki gede, beki gede. Ngagedean kawas nu dikompa. Jeneg gajang erek jadi naga anu ting puingkal pika hilangin. Letah na etanaga tepating aralel. Letah hurung ngandung sene burahai perem pika gilaun. Dayang sumbingan deg-deg bakat kusiun. Benget na asa panas, asa merang, pating harayam, pating cemetot. Lebu awak na nuta dihiber kababa angin, ayah nangges jadi orai. Orai anu pika gilaun. Dayang sumbi tekuatu kasiun aneh kerteg hatena hayang jadi deui dayang sumbi jelang balik deui kena wujud anu asli jadi badan dayang sumbi tapi badana ayeuna diberitan ribuan orai mati anu perahna kacida matihna dayang sumbi hayang ngorejat udang hayang lumpat hayang jauh hayang ngingkah tapi leuleus taya tangan pangawasa.
0: Aduh Gusti, abdi ampun Gusti, ampun Gusti. Nah jadi kieu Gusti.
1: Kitu cek sora batinna dayang sumbi cumerit kana maha kawasa. Awakna pinuh ku orai meulit kana sakujur badana. Bari maracokan patarik-tarik tina kulit tapak macok ngapurial getih beureum getih seger ngocor kawas cinyusu bijil tina liangna. Dayang sumbi ngadeg-deg deui reuas keueung sieun bisi pae sieun teu hirup deui baluas nanyo getih anu ngocor sakujur badan reup panona peureum tapi eueuh hartina tetenyoan anu pikasieuneun katara bae beunta jeung peureum sarua. Breh badan dayang sumbi katenyo ku dirina pribadi ayeuna mah beureum mani burahai beureum boleger pikagilaeun beureum sabudeureun alam langit beureum bumi beureum tatangkalan beureum dirina beureum sakuliah jagat teu aya warna sejen iwal ti warna beureum kabeureuman ku getih dayang sumbi.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi yate sarang saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti manten?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
3: Bapak teh saeb sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
4: Ya mudah-mudahan kitu.
3: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
4: Aya. Bila aya anu parogi alfa dongkap kitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak. Mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
8: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya,
6: kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
6: ya.
8: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
8: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
8: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
6: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
6: Tesma ini.
8: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga.

Pre, badan Dayang Sumbi katenyo ku dirina pribadi. Badana katenyo beureum mani burahai, beureum boleger pikangilaeun, beureum sabudeureun alam, langit beureum, bumi beureum, tatangkalan beureum, dirina beureum sakuliah jagat teu aya warna sejen. Iwal tinggal kebur warna beureum, kabeureuman ku getih Dayang Sumbi. Warna beureum wih muter jiga pangal, beki tarik, beki tarik, beki tarik, beki tarik Dayang Sumbi nu nenjona lieur ka bina-bina reup beureum, tapi lieurna teu daek leungit. Ayeuna sakuliah jagat jadi muih muter tarik ngakuruh pikasieuneun.

0: cicing tina jagat anu muih cireng ngajangelek oray anu kacidak gede na kalawan sungutna calawak nemongkeun huntu jeung sihung anu rangeteng tikorona eta oray melbung kawas kuha anu poek terus bari hos-hosan hulu oray ngedeketan kalayang Sumbi calawak gede rek nyapuk dayang Sumbi ngadeg-deg hate hayang ngecerit ngecerit serta kertanaga tapi taya sora anu kadenge taya ucap anu kedal bre letah oray berem huntuna berem sihungna berem dayang Sumbi perem perem diperketkeun tapi tetenyuan anger teuleungit anu akhirna plus dayang Sumbi asup kana liang kuha anu kacida poekna guha dina jero beuteung oray eta karasana ku dayang Sumbi harita sanggeus di jero guha anu poek meteng dayang Sumbi uyup ayam leungeunna ngopepang neangan pamuntangan panonna teu bisa nenyo poek poek mongkleng buta rata poek mani meredong panon dibentakeun dibolototkeun tapi anger hideung hideung caketeuk dayang Sumbi sedih cipanon murubut bijil sasamat
1: aduh ma aduh bapak nama den mana teka-teka teing aduh ma tuh bapak nah anjen teka-teka teing kakuring aduh Gusti nu maha agung Gusti nu maha agung anu maha kawasa anu maha tingali ya abdi tulungan poek poek pisan daya cahaya daya caang
0: kitu cek layang Sumbi kahayang nangat cerit maratan langit ngoceak maratan mega hayang meta tulung ka batur tapi eueuh sora anu kaluar eueuh lisan anu kedal letah asa heuras bibir asa rapet asa dipatri nuju merit ukur dina ati sanubari anu paling jero dayang Sumbi harita teh dayang Sumbi uyup ayap neangan keur pamuntangan terus lempang lempang rumangieung diudag-udag kasieun ka keueung katungaraan anu taya hinggana akhirna sanggeus dina ingetanana dayang Sumbi rumangieung lempang bre aya sinar jiga bijil tina liang leutik leutik pisan jauh pisan dayang Sumbi atuh tekad narek lompat tarik hayang buru-buru tepi tapi aneh suku estuning berat tanaga sirna boro-boro lompat tarik ngoronang oge hese ka bina-bina beki gede tanaga nu dibijilkeun beki cape awakna beki berat teu aya pangawasa dina kaayaan poek dina mangsa keur ngudag cahaya dayang Sumbi lompat sakalompat lampet tapi cahaya teu kaudag sinar teu kahontal akhirna manehna kalah karagrag kena cungkrang anu kacida jerona dayang Sumbi ngacerit meakeun tanaga dipake ngacerit minta tulung awakna ragrag kana cungkrang anu kacida jerona jero pisan geus teu kaukur teuing sakumaha jerona les taya harepan naon cahaya anu ngan sagede titik leungit eueuh harepan kasusul harita teh dayang Sumbi dilapisan kapiuhanana awak ngalempreh teu daya teu upaya teu usik teu malik napas lemah panon teu bisa dibentakeun kesang tiis ngucur nyorolok sakujur badan beungeutna sapapias awakna lungse taya tangan pangawasa teu kaduga diusikeun hiliwir aya angin leutik nebak kana sakujur badanna tiisna tiupan sang Bayu ngalilirkeun anu kapidara ditambah ku sora manuk anu recet asa tarik ngageung

0: dipikeun anu keur kapiuhan. Braye panondayang sumibeunta lalaunan beuntana teh lalaunan pisan, bulu socana obah halisna ngarinak, ana bre soca ceureuyeu lilseuneu deungit cahaya pias ti aya komara. Dayang Sumbi narik napas jero na keranan, breh kumanehna katenyo warna bodas, bodas kabeh aya nama eueuh warna nu sejen. Sakuliah jagat bodas teu aya campurna naon.
1: Oh, aing teh aya di mana? Aing teh aya di mana ieu teh? Aya di mananya? Nah, ieu nu disebut alam padang poe panjang teh. Nah, ieu teh alam anu panuntungan keur diri aing. Di mana ieu alam? Kabeh warna bodas ngeplak.
0: Gerentes hate Dayang Sumbi. Pipikiranana can gemleng, lalemutan can karumpul kabeh masih keneh selang-seling. Dilalila, tetenyuanana ngalangkang. Breh, asanenyo wujud anu pikasieuneun. Gebek.
1: Wujud naon nu katingali ku aing?
0: Hate nareuwas kaminabina, reuwas anu taya pepadana, keueung sieun jajantuna ratug siga anu tutunggulan. Hatena sumeblak tepuguh rasa. Dayang Sumbi teu sanggup beunta reupeureum deui harita teh. Manehna dipepreket peureum embung nenyo naon-naon anu dipikasieun dipika ijin. Naon atuh dipika ijin teh? Nyaeta wujud situmang. Eta nida bayangan Dayang Sumbi.
1: Aya naon ieu kajadian anu tumiba ka diri aing? Duh.
0: Reih sakujur badan asa panas tiris. Hayang ngorejat hudang, hayang lumpat, hayang kabur kanu jauh. Tapi suku asa dibarobot, awak asa ditinihan. Teu aya daya-daya upaya ngalempreh teu usik-usik.
1: Duh, Gusti, naon atuh anu geus kajadian ka diri abdi Gusti? Naon anu geus kajadian ka diri abdi? Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, naon anu geus kajadian ka diri kuri?
0: Kitu gerentes nadeui tuluy Dayang Sumbi usaha sateka pola ngumpulkeun lelembutan. Neger-neger maneh panon asa kesal dipeureumkeun, mustahil mun terus peureum. Anu akhirna beunta deui lalaunan dibarung ku ratu jajantung dibarengan ku hate keueuh. Breh, tetenyoan anu tadi anger keneh pikasieuneun, pikakeungeun. Rei bulu punuk muriding, jajantung nambubuh ratu kawas anu ajol-ajolan hayang bijir.
1: Naon atuh? Wujud naon itu? Ih, pika gilaun, pika sieunen, pika ijideun, pika cuaun.
0: Reup Dayang Sumbi peureum deui, tapi taya gunana. Ayeuna mah najan peureum kabayangkeun wujud makhluk anu kacida pika ijideunana ngalangkang dina panon batin. Teu beunang disinglar, teu beunang diembung-embung, karasa bae, katenyo bae, kacipta bae eta wujud. Nya akhirna mah panon Dayang Sumbi beunta sapinuhna. Breh, pamandangan anu kacida matak sedihna, matak ngahudangkeun amarah, matak leuleuskeun sakujur badan ka Dayang Sumbi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngawon naon wae, Bu?
4: Ah, lo sagala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan gitu. Teras pegel ari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo apa? Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin.
7: Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM.

0: nya akhirna mah Panondayang Sumbi bentak sapinuhna. Breh, pamandangan anu kacida matak sedihna, matak ngahudangkeun amarah, matak leuleuskeun sakujur badan ka Dayang Sumbi. Breh, tetenyoan anu tadi anger keneh pikasieuneun, pikakeungeun. Rai bulu punuk muriding atuh Dayang Sumbi teh jajantungna muwuh ratung kawas anu ajol-ajolan hayang bijil jajantung Dayang Sumbi.
1: Mangguk ngawon tadi teh nya, aduh dina bayangan kuring tetep ngalangkang.
0: Reup Dayang Sumbi peureum deui tapi teu aya gunana. Ayeuna mah najan peureum kabayangkeun. Nu kabayangkeun kumanehanna wujud makhluk anu kacida dipikacuana, dipikaijidna. Nyaeta bayangan si Tumang anu keur kumaha tadi. Eta wujud pikaijideun teh ngalangkang dina panon batin Dayang Sumbi. Teu beunang disinglar, teu beunang dimungmung karasa bae. Katenyok bae, kacipa bae, dikumahakeun manehna ku eta wujud. Eta wujud si Tuma. Nya akhir nama Panondayang Sumbi bentak sapinuhna. Breh, pamandangan anu kacida matak sedihna, matak ngahudangkeun amarah anu kabina-bina, matak ngaleuleuskeun sakujur badana. Si horeng, si mana horeng, teu jauh tina dirina. Si Tumang cumagug bari letahna cedek cicing, kutap ketap ngaletakan bibirna. Kawas anu geus meunang kasugemaan si Tumang teh. Sarta tina sela-sela bangusna temong harita teh budah, budah anjing kawas tas meunang kacape. Sorot panon seukeut tapi teu kateguh. Teuing kumaha perasaan si Tumang harita. Ngan anu jelas Dayang Sumbi jadi ngabrigidi. Rasaan teu paruguh, sakujur badana peuki leuleus tanpa daya, paranas tiris karasana. Mun ceuk jelema mah meureun nyarita si Tumang teh. Dayang Sumbi, Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Atuh da bohongan. Bohongan anjeun teh memang geus janji. Geus janji anu ulah dipungpang. Bohongan anjeun teh geus janji. Di mana-mana aya lalaki calon pisalakieun anjeun anu bisa menangkeun taropong anu murag teh. Nya kuring anu aya di dinya. Memang kuring wujud sato. Tapi da kuring ge sarua lalaki atuh. Muda kena janji anjeun. Oyahna. Memang lain kuring teu ngukur kakujur, teu narimang kana badan. Ukur wujud sato mangrupa anjing. Tapi kuring oge sarua lalaki. Sarua jalu lalaki. Muda kena janji anjeun putri. Wayahna, wayahna Dayang Sumbi, bongan anjeun atuh da. Kitu meureun lamun cara jalma mah, si Tuma ngomong harita teh. Hartina Dayang Sumbi geus dikumahakeun ku si Tuma. Dayang Sumbi reupeureum deui dina hatena sumambat.
1: Duh, Gusti. Nu agung. Kuring ngalaman kieu ku si Tumang. Duh. Gusti. Dan api tulung abdi. Ya Allah.
0: Les, Dayang Sumbi teu inget dina naon. Awak nangalempreh deui, teu usik teu malik. Hiuk angin ngahiliwir nebak kana saung rangon. Dang daunan ting aroyag, manuk recet di sarada. Dina kaayaan teu sadar anu kadua kalina, lapat-lapat kadenge sora anjing anu ngagogog. Cegu, cegu. Eta sora anjing ngagogog teh sababaraha kali. Beki lila, beki atraka denge, beki tarik, beki nyata. Dayang Sumbi lilir deui, sadar deui, ingetan kumpul deui, tapi tetep ngalempreh. Teu hayang beunta, teu hayang usik, malah hayang meungpeunan beungeut. Nyocokan celi munga denge sora anu pika ijideun nyaeta sora Situmang. Lekung si Dila karasa indung sukuna asa aya nu ngaletakan. Bitisna, tuurna, rei bulu punuk Dayang Sumbi muriding. Ser kana beungeut asa aya hawa panas sakujur badan ngageter. Dayang Sumbi beuki teu puguh rasa, keheul ijin geuleuh amek jeung rupa-rupa rasa ngakuru ngajadi hiji. Reup panona dipeureumkeun leuwih tarik, bakat kumung nenyo munga denge munga rasakeun jajantungna ratug awakna deg-deg.
1: Duh Gusti, abdi tulungan, tulungan Gusti, tulungan Gusti.
0: Dayang Sumbi jumrit jerning ati na sasambat kana maha kawasa. Terus usaha satekah pola hayang ngajauhkeun sukuna supaya ulah diletakkan ku Situmang. Tapi tanagana sirna, kakuatanana leungit. Atuh anger we teu usik-usik Dayang Sumbi teh. Anu akhirna Dayang Sumbi teu bisa kukumaha, nangkarak bengkang teu aya daya salila-lila. Satuluyna kadenge sora Situmang ngagogog, lapat-lapat asa jauh padahal deket jejireunana. Cegung, cegung, cegung. Terus Situmang kadenge sora napas langah hegak jiganu capek. Eureun teu ngaletakan suku deui, nyaeta suku Dayang Sumbi. Kolosak sada kuku sukuna ngoet palupuh, kurobas sada barang burang kena taneuh, kena rungkun. Les, teu kadenge deui sora naon-naon harita teh. Cep jempling taya sora anu kadenge. Dayang Sumbi ngalempreh jiwana goncang kabina-bina. Dayang Sumbi ngalempreh baraya, ngalempreh kabina-bina. Dayang Sumbi jiwana goncang kabina-bina saolah-olah tas nyaba ti alam anu teu kahontal ku akal. Ti nagara anu jauh tina alam kenyataan. Bumi langit jadi saksi tatangkalan sasatoan angin jeung sakur nu kumelip di alam dunya. Jadi saksi kana eta kajadian aheng, jadi tanda jeung bukti ayana kakawasan nu maha agung, kersaning pangeran anu maha kawasa. Ayeuna geus teu kadenge napas anjing anu bangun capek, capek jiga nu tos moro eta anjing teh. Teu kadenge nu ngagogog ngajak ngomong, sora anu dipika ijidna ku Dayang Sumbi, sora anu dipika cecebna ku Dayang Sumbi, anu ngakitik liang ceuli, anu ngakebug jajantung, ayeuna sirna teu kadenge deui. Brai Dayang Sumbi beunta deui, panonna ceuleuyeu, beungeutna sepa, hihideung panon semupias. Cirining can waras pisan, kapangaruhan ku tekenan batin anu banget kacida. Kulantaran memang udah kena janggi manehanana. Teu perlu aya nu disalahkeun. Situmang da puguh anjing jalu atuh. Sedengkeun Dayang Sumbi wanita. Dayang Sumbi ngumpulkeun ingetanana, ngumpulkeun kasadaran, perasaan jeung rupa-rupa nu kungsi leungit tina dirina. Ret kakenca, urut nangtungna Situmang, urut cicingna anjing anu dipikasieun jeung dipikaceceubna. Tetela aya nama geus eueuh, geus teu aya di dinya. Meureun tadi anu ngarosak luncat ka handap teh Situmang init. Sabada ngalaksanakeun nagih janji ka Dayang Sumbi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang?
4: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Nah, tos ke mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu. Mohon. Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka tos tos ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
4: Kitu jeung kitu weh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
3: Iya, iya.
4: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu, makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
3: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
3: Iya.
5: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
3: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
4: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeun nya. Biasana mah pami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal
3: gitu. Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tos kinten
4: ya. Eta mah gitu alfa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nembe 5 dinten.
4: Nya.
3: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun ka anu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba.
9: RT Loro RW 5.
8: Kabupaten Brebes gitu.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya, tetes mata ini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Empat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini,
8: ya,
9: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang Kabeurangan karangan Kiliksa bagian ka-22 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

Paulus. Wonten ing negara Tumapala. Sakidulan negara Wirataya salah satu 10 anu kahalang kulautan. Katurunan Hyang Basambu. Dewa Singit sekawit. Ingkang dados prajang negara. Bibisik Prabu Sri Danta. Remagan Kian Patih. Buka tenta. Kian Senapati anu dipiakul pinyul pamuk tukang naruk-narukan ratu. Kakasih Kalamendana. Tangun-tangun pun Mekah tentunya nikah. Sentak sengor nutaya papa dana Mekah tentunya nikah. Hei! Pati buka dan tak kata nis. Meraneh. Katrikin semua pengapuk di boyuk baru kanal. Mengkodit kadang-kadang.

0: syawak merbayak sasine bawon tening pagelaran Ratun Dumapala. Prabu Sri Danta pangawakan jangkung dhuwur simal darapi wajam rosdaya papadana mekaten kaya-kaya wau dasa muka.
1: Nih.
0: Sosaka dia mekara. Raraika dia bang barongan.
2: Dangu-dangunipun ngandika mekaten sentak sengor nutaya papadana.
0: Pating Sun Boga Denta.
3: Wawulan Sumangga kaula pun Boga Denta ngaturkan semua pengabekti ku hanyupan jenengan dalam.
0: Ya. Ya, syukur bagi aku mayangan semua pengabekti maneh diterima ku de dua lengan kiwat tengen. Simpen poningati di cangkang sapu cuking remah pulde ing mas kakak boga denta syukur bagjalan senapati coba.

0: Tapi nyudamal gusti kulat. Winyong sumangaji sima bigala mendana langkung dipayunya ngakin sima pangabatus.
1: Enas.
0: Ditarima. Ngahaturkan rebunuhun lasa ketika bingahan kalayan tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit mugi ulang kirang hapun janya.
1: Enasnya.
0: Tapi cigana purwa dampak gusti kresanya yurji sima bibadi ayah pikresa enaon mangga gusti kelintang di ajeng-ajeng.
1: Sudah dari jauhin lang.
0: Asakah hibur ayah mani? Lumayan gusti.
1: Sudah.
0: Ayah nang gusti. Ayah pikresa enaon paruka. Sa perkara kaulah dek negara kerasa syukur kekerasan nukagungan kaulah hirup jadi ratu timeti letik dipercaya. Usaha satekah polah tepi kamar sakiwari. Ngelewatan kesetapai susah payah pahit getir lara wirang. Lara balang sakera dirang keranapan tetil kerawannya tak kalian hasil karya para aparat negara. Para menteri bupati, para pengawa syakum nanu digawe-rawera antas malang-malang putuh. Digawe paeh posoheh nyawa kaditin keselamatan kerka pentingan negara katut masyarakat lain. Di barengan ku kataatan rakyat sakumna di mana aya nu teu taat hukuman gantung apa hukum picis ditibakeun paling untung eta-eta rugina ditetek leungeun rugina pisan dipaehan. Ayeuna nagara geus jadi nagara subur makmur gemari pakluh cenawi aman santos sakerta laharja teu aya kakurang. Coba-coba pikir-pikir ku awak mana toge teu negara nu sakeu jembarna nu sakeu suburna tetela kalawan kamu. Tapi cucurukan galur papayan sejarah teu bisa ditolak naon rupa kajadian teu bisa tanpa sabab.
2: Tau cuma lah.
0: Bukan tenan gusti moa turun hujan upami langit teu angkeup heula langit kupi hujaneun.
1: Tegeningan.
0: Moa ka kuping gelap lamun teu aya buri nyai.
1: Alah.
0: Moa aya marga lantaran tang teu sieu bakal aya kajadian upami seug aya sabab kawitna kalian sawang suna aya kajadian tang teu aya sabab kawitna.
1: Iya. Oh. Bener.
0: Nyaon gusti. Anu jadi pokok kaula teh kurang jeung teu leuwih meunang warisan hiji taman enah. Eta taman Sidawangi di tengah-tengahna aya pulo kalayan aya hiji tangkal aheng nu teu papadana disebutna teh saringin bodas.
1: Allah.
0: Aye. Katulah ayah tahun-tahun bahkan dituan kalayan daya sejarah nak saringin maka jengarang rangan sagara rupa.
2: Malah numutkan keterangan ti Kangjeng Rama
0: di mana-mana saringin ngarang rangan caringin bodas tang tu bakal aya kajadian untuk dipikar karusakan negara kehancuran negara kalian karusakan dibawa kaum
2: rendah atuh naha dilongok mangkukna caringin ngarang-rangan asa teu kanyahoan pisan deui.
0: Murindang nu taya papadana rai jadi pelabah dia akan ngerasa prihatin.

0: trabajo.
1: Waduh, waduh. Kejar meneng. Meneng Gusti Pangeran.

0: awak mamen.
1: Dok timel aduka. Asa nembeng uping pisan.
0: Bodoh sia. Kasina bodoh na inggit kakarakna luntik.
2: Nih.
0: Tapi kan marina urusan eta coba Kang menta ka tangtuan kumaha pituduh rayi sangkanya caringin bisa daunan deui rayi. Urah rigil ku hileun. Akang menta panangan kajeng rayi anu tangtu.
1: Cing rayi anu langkung jemar pangartosan rayi.
3: Hah, nyangakeun we tama. Upami urusan terminal kakaula.
2: Ini eta tenang.
0: Coba balik hareup.
1: Kapayun rayi.
3: Oh, sumangga. Pangapunten kapungkuran sae sae. Sareng langkung Cipayun hapunten.
0: Teu naon.
3: Rada pilek ieu teh bilih bersin, bilih batuk mah hapunten we. Hereng mana.
2: Alah. Hereng.
0: Coba kumaha akan minta panangan lagi.
3: Bawi raos jisim abdi namung pangapunten langkung Tipayun anu kasuhun hapunten anu katedda uninggalih nu dipamrih tina naon nepi kalepatan ageung sareng alit oge kalepatan anu meujeuh.
2: Pangimut.
3: Pangimut ka ulah-ulah tebih-tebih teuing saur-saur kapungkur teh mah jauh-jauh panjang gagang. Kapan ye teh warisan ti Tuang Rama sedengkeun Tuang Rama masih kena gelar di padepokan waktu ayeuna sakiwaeun pulo. Si Dawangi anu parantos ngabagawan Tuang Rama ku anjeun Gusti Prabu Sintawilapa. Ayeuna parantos ngabagawan nah teu langkung sae deheusan heula we Tuang Rama waktu ayeuna.
0: Syukur bagja kumayangan maneh cerdas. Tapi rayi kapan akan geus kasebut Raja Kawasa Goreng patut lamun akan ngadatangan sanajan bae ka kolot kumaha lamun anjeunna haturanna linggih bae.
2: Ulu.
3: Senal linggih ka karaton asa kurang hormat akan. Utami geura dipapak jolian dina waktu ayeuna.
2: Ulu.
3: Aturanan Kangjeng Rama Begawan semalingi utus salah sahiji punggawa kan. Kek namung pangemut kaula moana awon upami paduka ecag dina kalungguhan ecag dina kakawasaan cing kitu saena karamanu ngayuga ngadeheusan bujeng hinga aya priyogi sanaos daya priyogi oge kitu hak. Nah sasasi sakali, nah saminggu sakali.
0: Ah, teu bisa. Teu bisa aing keur riweuh sarta aing nu kawasa.
1: Oh. Gugu we rayi.
3: Gugu we da hafal kana ardat.
2: Aya adat.
3: Mangga kaula bade ngagentra sarasa geus pungawa.

0: Otonantawis dangus sapratanipun. Ingkang rama begawan sinplawila paparantos tongkrong-tongkrong di sarenganku para siswa. Sanos parikumaha tetep rasa kasih kadedeh kaputra anu janten pangagung di negara Dumapala. Di jalan keneh parantos pada hurmatnya telah kenanyena hiji pangagung anu sobar tawagana mungkagungan putra waktus ayananya pengkalungukan rakus sareng ayah heor-heor kabiadaban.
1: Nih.
2: Pangapunten putra.
0: Tobat! Tobat! Rama! Rama begawan! Rama begawan sumanga lingis!
3: Lingi, sepuh lingi, haturan, haturan, haturan, haturan.

0: spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Bu Enas.
2: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik ya, Bu?
3: Mm-hmm.
2: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
2: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
3: Lami itu 11 tahun.
2: Saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
3: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
2: Teh robihna
3: nya. Teh perobihan.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
3: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
2: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
3: Nambah hiji.
2: Nambah hiji
3: kedua,
2: alhamdulillah.
3: Kedua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
3: Mohon.
2: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
3: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
2: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
3: Mohon ayeuna ge embon bade ngagaleh deui.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
3: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
2: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
2: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Seatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Wikala yang ngeluarkan cahaya. Memang asal angin sifat-sifat kahini robot. Ina rakus harata. Galak menta supaya mulang karena katu marimaan. Naon kakawasan jelema di alam dunia? Naon kakawasan manusia? Sakabeh kacau ku sifat anu dua. Gera inget ka purwadumadi alam pamulangan anjin. Lamun dagang teh mah gera inget kana modal anjin. Baka kacing ciri hibatina boh gede boh letik. Nah, lamun nyaho kana modalna. Modal gumatikeun sajabati ilmuna. Sanggup.
10: Sadaya-daya badetat.
9: Kade, kade. Kadua syaratna.
10: Kumaha.
9: Kakara bakal daunan deui. Tapi yete kudu dicebor ku cai pangeuman mustika lambang keagungan layang jamus kalimusada.
11: Yeah. Hey.
10: Layang jamus kalimusada menguping eta naon?
9: Lambang keagungan kudu dicekel ku Ratu Ning Adil, Ratu Ning Sobar Tawegal. Anu kawentar ayeuna di alam modern nagara pangmajuna. Lambang keagungan di nagara Amarta Rajana Prabu Yudhistira.
10: Pengamerwata. Wata suta. Amerwata. Wata suta. Amin harus. Iya, minah-minah kagiri-giri kulera.

0: pusaka Yudhistira ka maneta anu kasebat panawa putra Panu Dewanata garapek dengengkeun ku anjeun panawa jalma lima tukang dikakaya dikaniaya ku saderekna Kurawa nu 101 aya aral sanajan diayana aral disapukeun tina dadana diduruk di balai sigala-gala gamarkeun ku anjeun sarapan bulan apruk-aprukan bere main apruk-aprukan ngemis eta akibat penganiayaan Kurawa nu jadi alatan perebutan kakawasaan sareng nagara astina tapi ayeuna Pandawa menjelma najan dicilakakeun kudu ngababad leuweung Amer senadihakan ku barakasakan Onom jeung juri Gririwa tapi tetep Pandawa masih kena bungkleukeun malah eta leuweung Amer tani teu jadi nagara Amarta anu merdeka turaluasa.
1: Oh.
0: Eta akibat sobar tawakal imut leukeun geten tulaten sipatna DPDP kanat asor Yudhistira Raja Elehan Tarapasea bujeng-bujeng terang Yudhistira Raja Adil Pinandita anu pinuh kudidikan artikan rohani jeung jasmani welas asih kasasama komo ka abdi abdi hamba rakyat
1: nih
0: numatak nyepeng lambang kaagungan layang Jamus Kalimusada rupi layang Jamus Kalimusada temang rupi kenaon layang surat Jamus tina istilahna kamus tulisan anu moal bisa dibuka
1: ya.
0: Kali eta dua sabda ucapan isuk jaga ning geto akhir barangkali ieu dua kalimah kali nu ditulis dina eta lapat eta kertas baka aya nu murak duka di tatar mana duka di kaler duka di kidul duka di kulon duka di wetan sahaja jelema nu bisa nyekel dua kalimah kali kalayan eusina oge prak dipigawe dinya bakal timul mulus rahayu di barenganku iman takwa kakresana cai pangeuman ana cai pangeuman cai pangeuman ceborkeun prak pibaraya keur mah turunan cucukan teu aya turunan saturunan katamah-tamah urang boga pangabutuh tamah Yudhistira teh kapan jadi ratu mulku
1: teuing
0: ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja narpati mimpin narpati sanajan urang can kawengku ku anjeuna gerapek gerapi dulur kalayan urang gerat taat ka anjeuna deheusan namut teh kitu eta pusaka keur nyebor pusaka caringin bodas
1: da.
0: Dua tidu poe cukup pulangkeun kalayan sadu muhun tarimakeun tina ridho sareng ikhlasna panawa gera tamu tu eta pusaka lamun hanyin hayang waras waruya eta caringin ngahaturkeun rebu nuhun kana pidawuh ti pangresa rama kaula nu teu disimpen di hanap-hanap dicatet tina ati sanubari namung sakedik pamerih ti kaula kalintang bagjana lamun kaula ngamilik eta pusaka
1: tah
0: rama aya harepan kaula geusan ngamilik eta pusaka layang Jamus Kalimusada kalayan hayang aya hak kalintang kumaha lamun eta Kalimusada ku kaula dipentak
1: nih teu bisa
0: upami ditamut mangan ukur sakalieun atawa ngan ukur saliwat tapi kaula hayang ngamilik anu tangtu kalian bakal leuwih bagja kaula keur mamboga caringin bodas katamah-tamah boga layang Jamus Kalimusada
1: moga pangersa masihan widi kaula bakal ngutus kipati pikeun menta layang Jamus Kalimusada atawa dipeser lamun teu mikeun dipenta sabaraha hargana
0: siapa menta Yudhistira bakal tinekanan ku kaula upama teu dipasihkeun dibeli ku kaula bakal dipaksa uga-muga ninggali jemar mama pangersa masih kami di kakaulah
1: saya gitu.
0: Ish, ulah diragian.
1: Atuh.
0: Kumaha upami kitu cara? Sri Danta, pangresa ulah kasep. Anjeun geus ngarempak dewe tadi kumaha ceuk kaula? Nah itu bedeung kami nabina teuing. Pibaraya inyeum kali musadap moal bisa dijual. Komo dipenta? Ku diinjeumna ge piraku make deuk mikeun tapi kaula percaya karena kejemaran Yudhistira sapoe dua poe mah bakal bisa.
1: Oh.
0: Kangaranan nginjeum merentang tu aya nu marengan teu ditu sabab ieu lain barang lalawarakeun. Ulah deuk nyokelan anjeun tempo Kurawa jelema 100 teu mujijat. Hapunten hapunten sanes bae kaula teh kataji ku pangresa pidawungeunaan pusaka Kalimusada. Dina waktu saena manawi sareng manawi kaula bade. Bade disuhunkeun bae manawi pasikeun.
1: Ulah ulah.
0: Ulah jantan alit kali sawias da moana naon. Ae ae ae panawa lain hinaeun. Moal dibikin. Teu dibikin dibali dipaksa. Terdibikan dipaksa wajar Yudhistira ditalukan ku kaula supaya negara Amarta jadi jajahan kaula.
1: Nih. Hmm?
0: Nih nyenang. Widin. Ai ai ai. Cek aing ulah-ulah.
1: Buluk-buluk-buluk.
0: Alah. Aya kitu teh sebenarnya. Ya bade gongnya mah beak di kareup. Bade tetep bade disuhunkeun hoyong ngamili.
1: Nyinyem.
0: Hoyong ngamili. Mamalak nubah katung iba naon rupi kal kaula bakal ningarep sarta tanggung jawab
1: ay ay Sri Danta
0: Rama pangapun tenan uka sukun jemar manah nu ditedah kaula anu kawasa di nagara kaula hiji pimpinan
1: kaula anu nyekel hak saha anu teu taat ka kaula bakal ditindak komo deui bawahan kaula anu tangtu sanajan salira parantos teu naon-naon Rama parantos kabegawan kaula anu kawasa kapan hukum adil teh di mana salah wajib dituntut tentang kaula anu kangira mah kaula tetep bakal namu bakal menta eta pusaka moal cukup cukup ku nginjeum kahayan moal dipulangkeun deui ku kaula sakitu ti kaula deuk saha nu ngahalangan ka kaula bakal meunang tinakan ti kaula Rama Prabu
0: sahartos deh.
1: Silaka bahaka sepuh manun
0: jempes syah goblok moga Rama Rama ikar ikar widian widian kaula
1: ai ai ai Sri Danta nya anjeun laengan ukur rawing ceuli kula ku beja anjeun sarakah lir upama dina sejarah Ramayana dasamuka teh boah susurupan nana sia
0: kaula raja kawasa wajib si Yudhistira pantos aya dina tataran kaula bakal ditalukeun ku kaula bakal jadi raja patalukan kaula Amarta bakal jadi nagara jajahan kaula
1: ulu ulu ulu kaduhung daek aing ini kadi cek aing ulah ulah
0: sanu bakal ngalangan ka kaula Rama tos daya ka kawasaan Rama bakal ngantep lamusun saringin rusak ibati kaula nu bakal tanggung jawabna sagala rupa pasoalan kaula nu bakal tanggung jawab nya urusan jawab nya bak seuneu atuh bak kapana
1: sabodo hay kitu mah murugul ngan di mana akhir barangkali tam yang melit kabitis anjeun kudu narimakeun sarta aing ulah kacuit kulit ka bawah daging
0: moa mamawa kana sanes kaula Rama widian kaula
1: sabodo deuk kitu deuk kieu aing deuk balik kurang ajar
0: iya ya. Aki-aki sulit.
1: Aduh. Omong ka bangsa kaula. Ka bawahan ka anakna buah. Ka anakna buahan.
0: Edas.
1: Cacakara mana sakitunya an kaula.
0: kumaha teh salah ka raja kieu.
2: Ah, ngomong naon sia?
0: Teu ieu tumih lagi gilisiran wae.
2: Hai! Patih! Coba jawab, sanggup mana pikir ini mentah kayu musada. Terbikin dipenta beli sebarang harga na. Terbikin dibeli paksa kolak mana, ha?
1: Wah, kepin udah aman.
2: Sanggup!
1: Sanggup. Kampung Dawud tutas dengan nikah. Namun sahabat yang tiki itu di dalam beting kaulah mius. Nah, kena ngabantun buat dia balai tentara atau cekap ku kaulah baik.
2: Persiapan, mawa persiapan. 20 tentara tapi kurunya muni. Ulah kan sebut nyerang atau ulah jiga nyerang.
1: Dawud timbalan mangga, mangga.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang.
4: Bapak.
5: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna leut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah rasa Bapak.
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
4: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
4: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
5: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
4: alhamdulillah
5: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
4: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi mangga Pak.
5: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
5: amin, amin, mohon.
4: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55. Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang iya. kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas.
9: Yang ini ya ionya madan kadele.
8: Sebelumnya
9: babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas
9: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan
9: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
9: Ketiga.
8: Iya.
9: Ya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
9: iya.
8: gitu ya Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
9: nyata.
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya.
8: Untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio
11: Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Moga-moga cingka bawah-bawah maneh. Di mana teka bawah beung maneh gantina ku aing.
1: Daud Timawar, rampung Daud tuntas pangandika, jengerai Paula Kakan. Sejumlah wadiwala tentara angkot buta, sikap pendang tamsir gada beri tanah seribu. Kami nunggawe manga, amin.
2: Cingkabawa layang, jamus, kalemus, sadam,

0: Anglus perlantah. Patih utusan di negara Tumapala kairing dening kotbuta angkotbuta hingga bakal nyihunkan pusaka layak jamus kremusadak oge di perjalanan kagungan itikad bakal ngabunguhan sarta maling sakti.
1: Duh.
0: Anu dipamrih supaya teseur anu di pilampah memang diukur upama dipasrahkan tenang tuh mau dipasrahkan lamun dipenta lamun teu dibikin dipenta bakal dibeli memang teu wajar eta jimat lamun dibeli.

0: ingkang natawau kocapa wontening di setengah hing lalampahan Raden Gatot Kaca kairingku para pawongan anu maksana ngayakin persiapan gesan ngajagi di nararaga pesta hajat surya setahun sekali istilah menak tahun pesta hajat surya
1: nih
0: netelakin kangaranan pesta pangagung desa kedik biaya kalayan karamean anak tawuhi pun bakal sumping uleman-uleman timan sanagara netelakin Yudhistira jantan ratu ningulku ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja Narpati mimpin Narpati mekaten Raden Gatot Kaca ngagentra para pawongan
2: Astrajingga Dawala
0: pulang
1: ya
2: kadie nunggu waktu gesan lumampah ka pusir daya menta ngumpul ngariung sararea waspada di perjalanan gesan lumampah bisi aya durjana cuti mancal negara reng kadie reng
0: siap
1: ya agam
0: ya a tadi ya sana ya cek juragan Gatot kadia ngumpul hela merendek ngayakin tugas menurun tete saltik pegawai dan dina hajat tete nah, yang
3: ngebalan tenang
0: para pangagung bakal sumping di mana mana hajat ratu teh atau
3: ngebentuk panitia
0: bakal ngebentuk panitia nah handek nyokot bagian konsumsi
3: ya
0: maka yang bahasa nasional apa sering memerlukan anak-anak haun konsumsi itu bagian perairan
3: hei
0: ya yang menyokot nu enteng paling-paling
3: naon ya kang ya naon
0: seksi hiburan ya
3: seksi hiburan ya nyokot peralatan
0: seksi hiburan nu penting apa naing do dina hiburan teh penayagan segitu puluh
3: ya
0: cokot kuaing dua pan mau naon-naon tukang bunang dicokot ge kuaing mah. Cangu toleng pan 60 piring. Cangu toleng make nod. Mana juragan Gatot teh cenah?
3: Hai, gawe
0: teh teh aya balanten geus lah. Ya. Heyuh palupuh bubuk dirik entok diteleum dileuwik kuya paeh katisan kaparagragna ka langit samping tinung tetungtungan diketek diripihkan eh mun disisih terabasyu
3: Allah
0: dipoe tekalangkangan
3: ya
0: dikepel jadi

0: Kong Ridiang na
1: Enas.
0: Yung si Tapak Meridinalawi, Tapak Suang Dinabantar, Tapak Umang Dilautan, Tapak Hulang di awang-awang.
1: Walo.
0: Lebih bingung niangan hati na kangkung. Gerapek pikir ku mane. Putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seri berehan ku tara mere memeh init geus datang namun lempang sok ti heula
1: nya
0: nolah para nyonyohun tumpeng harap-harap mamawa kele. Kumaha? Ya, Cici.
1: Untung teka dia lagi tentu.
0: Ampun.
1: Dah.
0: Kumaha cara geura sararea ieu?
1: Oh, panghisto, Akang.
0: Aduh, ampun, Ti. Uti, cager, Ti.

0: Bedanya manis nyewa di rumah sakit. Aduh, mau gi bidan, suster. Begitunya di alam dunia malah usaha tetinu gering.
1: Rupa-rupanya kan usaha.
0: Tinu bituban, tinu rusak mobil, sing horeng rugi urang teh keur kauntungan batur. Cageur urang teh iwa teh keur kauntungan batur. Rugi urang teh keur kauntungan batur, gering urang keur kauntungan batur. Jadi urang teh ladang untung teh tina ngarugikeun batur. Coba. Namun orang kapan bogoh ke meja arau di toko hargana 15.000.
1: Ya kumata.
0: Namun terbuka duit mah orang mau ngamili. Karena seharga ke meja. Namun orang merentigin ke yang ngecek anak ke meja dagdeg-deg ngayakin duit merencek anu boga bab. Namun cek anu boga toko na cek ngkokop ke meja adekin duit. Seharga anak. Kuring rugi ke meja. Ya, orang rugi duit. Kan ya. Boga kameja. Ya. Jadi yakin karugian orang teh keur kauntungan batur. Ya. Mode caah ka Bandung Abalong mah nangkep tuur. Bandung Kidul ka Keum Citarum can dikeruk-keruk. Ya. Ya. Ya. Mun Citarum dikeruk-keruk. Ya. Moal menjadi kan banjir.
1: Moal karuman
0: lu. Nu Abalong kapan rugi? Nu nyawah rugi hasil produksi teu kaala. Sana untung? Nu ngecerik, nu nyusuk, nu ngusup. Coba.
1: Ngobor.
0: Ya, malah nu kakeum napisan nu baroga parahu jadi kauntungan ngojek ti tubuh ka daya kolot.
1: Bener.
0: Aya curang anu ngojek menang 50.000 malah leuwih.
1: Aya salah bus kan.
0: Nu ngusup ngajajar ka pancara ge jelema kana ngusup tukang ngusup ka pan mamawa jejer.
1: Nya.
0: Tara oge ngecerik mamawa kecerik.
1: Nya.
0: Pan kitu tara ge nyusup pan nyusup.
1: Iya
0: kan. Ngajajar anu mancing. Kayak ngeratusnya kapan geus jadi kauntungan. Baru dak dagang rokok, dagang permen coba.
1: Iya.
0: Batur marugi. Maranehna mah untung. Tah iya jadi saliwat hukum pangeran mah juga kejem. Tapi keur ngamakmurkeun makhlukna nu sabare. Jadi hakulah deui kapan.
1: Iya.
0: Oh, kapan geus teh alam dunya teh bawa sawah di kotak-kotak teh iwa ti ku kawasaan duit.
1: Mohon.
0: Ku hak milik masing-masing.
1: Mohon.
0: Sararog ieu minangkana manu haji anu.
1: Mohon.
0: Sararog ieu nu dalang anu.
1: Mohon.
0: Sararog ieu panu mantri anu.
1: Mohon.
0: Coba. Mulai bitu galunggung kapan geus lita mah ku rata mana? Naon lita kulahar maksud teh? Geus lita rata kulahar mana sawah kuring? Mana kebon kuring? Eueuh. Ya ieu macak teh oge macak deuk mah bebas hirup di alam dunya. Untuk tergayut kepada kehidupan alam dunia.
1: Lain tergayut, tergantung
0: lho. Oh, sarwa kene, ngagantung, ngagayut kene, ngagayut, ngagantung kene, tak kene. Nu penting orang bede, be. Bebas jiwa dari beak dan cukai. Bebas dek mah da bodor teh.
1: Oh.
0: Na jan disusah sisi ku budak oge dek mah bebas lantaran si na si seniman.
1: Mohon.
0: Si pecinta model kieu jol dewek bodak tukang es kapan si cepot nyebut oge.
1: Mohon.
0: Si dawala nyebut oge.
1: Mohon.
0: Si gareng nyebut oge.
1: Mohon.
0: Model ka jojon kapan ti Sri Mula atau ieu teh anu teh. Di Jayakarta jojon kapan jojon. Sa bodorna pelawakna si jojon. Wah, rame teh mah.
1: Ya heeh.
0: Sa bodorna pelawakna si gepeng. Ayeun teh gepeng gigireun, aya nu can wawuhan ka gepeng ngan ukur nyaho ngaran unggul.
1: Nya.
0: Rame cenah si gepeng. Cek budak. Aya orkes merayu. Orkes merayu. Saha yeuh dangdut yeuh si LP. Ceuk. Kapan eta teh lain si campelak tapi si pecinta.
1: Mohon.
0: Si Oma ceuk. Nya. Si Ali ceuk. Bakat ku cinta si Ali pan kitu. Oh, model ka Persin kapan. Duh, nya eta si Ajat gitu. Mina Persin kemari mah kitu-kitu-kitu. Ya iya, seniman mah jeung bangsa bodor pelawak dina mautna bakal ka sawarga.
1: Cik saha.
0: Eh, ya, baca dina Al-Qur'anul Karim. Sajelema tukang ngabungakeun batur, sajelema tukang nyukakeun batur, sajelema tukang nyeun seuri ka batur, engke dina mautna bakal diasupkeun ka sawarga Naim.
1: Teuh. Hayang akang.
0: Ih, lain ka hayang ceuk katerangan baca. Jeung bakal dipapageun ku widadari 40 parawan ngungkul.
1: Oh.
0: Matak teh lamun ke dina mao culuy dipapageun ku widadari nya lape aya ranah hiji ah embung aing mah. Dah hayang ngorosin nih.
1: Banyak
0: kirim lawak. Matak bebas, matak mau aya pang bebas-bebas na jiwa. Kaya yang babariwano, iwa itu seniman.
1: Oh.
0: Aya bahasa pan, orang seniman itu ialah berdekatan dengan Tuhan yang Maha Esa.
1: Oh, itu.
0: Lemes perasaan anak.
1: Iya, benar.
0: Ngalamun aya seniman, belikan can jadi.
1: Ya, benar.
0: Sebab naon, papasian di seniman, belikan di seniman. Isuk tepung deh.
1: Ya.
0: Pake itu tepung deh.
1: Ya.
0: Kenaon papasian, kara-kara wawung ke nama. Pan ngewa-ngewa ya tapak-tapak goreng. Ya. Nya matak dek mah BDB.
1: Ya, BDB.
0: Dawalu. Tadi ya.
1: Dawalu ya.
0: Ot. Cing-cing-cing lagu naon nu patrik kira-kira.
1: Loh. Naon lah akan bari naon bari bibi.
0: Nya make intro pugoe dek mah hitung-hitung olahraga 6 pagi.
1: Oh, nah.
0: Kapanena teh ku pemerintah teh lu. Olahraga di masyarakat diolahragakeun.
1: Mohon.
0: Kalau kita berolahraga sehat rohani yang jasmani.
1: Mohon.
0: Rakyat sehat negaraku.
1: Wah.
0: Waduh, penyena. Dia kitu sida wadah.
1: Mah, Dek ngajeng Dek.
0: Ya, selamat malam.
1: Iya, mungkin di kenying kan.
0: Daramang sadayana.
1: Pangesto bulan.
0: Cik cik cik cik lah pesenan pun lancek lagu naon kira-kira aya jalanan ieu.
1: Oh. Palaya lagu lagi nak
0: di MTR rekor.
1: Tah, itu sa, kantenan sesuai kang sarang di MTR kene.
0: Tahu?
1: Kacamata kang.
0: Kacamata Riben.
1: Mohon.
0: Makai intro.
1: Kantenan.
0: Cing cing sok cing sok cing sok cing sok intro kan hela lah.
1: Ayo.
0: Reng kade reng. Ya siap. Aing mah resep karena kacamata Riben. Nau Riben.
1: Riben.
0: Kacamata Kraben.
1: Yes.
0: Asik gena. Aing mah. Lamun teu dibere lagu eta aing ngamuk anjing teh.
1: Yes.
0: Nah. Ulah kasar sia diturutan barudak, ayeuna mah komo barudak sakola keur meujeuhna dididik sangkan jadi manusia guna keur kapentingan nagara jeung masyarakat. Kapan bangsa urang teh yang beramah tamah sopan santun?
1: Eta.
0: Aing mah da kumaha nu mawana, lamun nu mawana kasar aing kasar.
1: Ya.
0: Lamun nu mawana lemes aing lemes.
1: Mah.
0: Cep gareng kulam. Teh, coba. Mah kasep-kasep teuing jang. Lumayan.
1: Aduh.
0: Keur kasep teh seueur artos. Kapan Kang ngagarong? Hukuman wae sia mah ngomong teh. Wes nu heueuh wae kumaha mun aya jelema nu ngewa jog rawa ke ku hansip. Moal atuh. Seniman ieu. Yeuh, aya jelema jahat mah jelema goreng jadi seniman. Jadi kiai, komodin usulog santong, salah masalah weh. Minangkana menjadi ustad geus 40 tahun tuluy weh bangor minangkana mah. Pasalia jeung ucap manehna cakacokot kena barang batur ta coplok dina ka ustadan bakal jadi urut ustad jadi bangsat. Tarung kena bangsat jadi urut bangsat jadi bang, naon jadi ustad. Yang tibatan urut ustad jadi bang, bangkong, bangsat sia. Aing dek tembang heula.
1: Datang.
0: Mama sinten wing heula?
1: Aha.
0: Pek. Aing can terus pan bieu teh kumaha? Keur dipuji bieu teh. Cep hareng kulam.
1: Aduh.
0: Nah, Mas Taka teh meuni jiga perah bedog. Agandeng anjing.
1: Ya. Ya.
0: Sagah. Lagu Madura.
1: Duh. Lagu Madura.
0: Naon Madura teh? Madu dan racun.
1: Madura di sana mumus.
0: Madu di tangan kananku, racun di tangan kirimu, cileuh dina juru panon, bisul dina bujur
1: aing.
0: Sok janglah introkeun heula. Tuh, dua, tiga.

0: Micik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
2: Linggih di Palimana, Ibu?
3: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
2: Ieu panyawat tos lami?
3: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah takinten teras.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku ibu?
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
2: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teueut obat diabetes.
2: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi 2 botol.
2: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
2: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
3: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, mohon. Alhamdulillah Pak Atos Pak Popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Pak Popolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar, Bunya.
3: Amin, amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama ibu siapa?
0: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
0: iya.
1: Kecamatan?
0: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
0: Brebes.
1: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
0: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Beli yang kedua.
0: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
0: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, ibu keluhannya apa, Bu?
0: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
0: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
0: Amin, nah, amin. Gitu.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
0: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
0: amin,
1: sehat
0: amin,
1: normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Licik aja gitu masih nendoy. Sanes ka itu, sanes ka dia, tapi giler ka abdi, nunga giler panon menehanana. Ya. Nudi giler abdi. Ya. Ya, Emi. Ya. Aduh, ampun ding, engma. Oke, Sanes. Eng, nempo si garing juga mayit, eh. Anjir, ngahin awal siya ka aing. Ditinju siya ku aing mah. Ada sih, ada sih. Agar kita kena angan sih ini. Ada sih. Agaklah, ini mah. Ada.
6: Kamu tenang.
5: Tenang itu lah sih. Tu biji lah sih mah. Ada sih meni bau kadu.
6: Ya.
5: Bau kadu jahit. Sesi tengah ada harnau meni bau bau tinggi je lah. Angin puting yang menibau biji di jendela tukang dia. Ada har madu. Madu. Di mana sih yang buka madu? Tangan kanan ku. Elah. Aduh, agan ampun manawite sana semaung. Cabok sih gue ini. Pedah ngegerem maung sih jaman. Ulah marijah teh. Ulang? Ulah marijah. Tuh biasa ada memang humor heureuy sareng baraya.
7: Maneh dihanap kaula di luhur.
5: Biasa dihanap mah di mah.
7: Yeah. Bisaya durjana juti. Jelman disiriga bejaan ka luhur.
5: Hei, durjana uti teh naon sih? Durjana juti, maling sakti garong. Nu ngarusak negara, mudeuk nyerang.
7: Oh kitu. Kaula di luhur, di mana aya kajadian di luhur kayak di bere-beja ka handap.
5: Siap, siap, mangga bae. Terus disiapkeun ku bagi ti kaluhur.

0: depan udah curiga.
1: Bon. Bon.
2: Yan.
1: Bon.
2: Kumaha?
0: Nyah, tuh budak-budak deui.
3: Nyah.
0: Aya naon, Gan? Naon?
1: Awas, aya jelma nu curiga.
0: Belah mana?
1: Belah kidul.
0: Siap.

katon pada tumarengan alam. Pada tumarengan alam. Mawas pada nirakatan pada tumarengan ya anam. Amin. Tanya sang wonten ing Mega Malang. Nera ingkang rumah setengah Mega. Setengah Mega Malang.

0: pukat tentak ingkang saugaya di wilayah Amarta. Cek bejanya iya dayuh Amarta ti. Duh, casakan pasisian anak kota komo lamun ka tengah nan usyakil. Aheng nak tetempuan kaula. Payus Yudhistira Ratu Mulku, Ratu Ngaratuan Ratu Raja Ngarajaan Raja Narpati Mimpi Narpati.
1: Nih.
0: Weh, kagurnita wibawana tapak nagin usyakil. Keamanan regreg. Rakyat hat kabersihan kota runtah titis sagawayah micun jiga nat. Enak tis kana panempo. Pika betahun pisan. Cai nanem nanem deh. Got got bersih melompong dan ujari kasakit naiwati plastik atu.
1: Omohon.
0: Dipiceun ka cai nyangkaru dinu legok jol keusik eusian ku keusik di eusik eusian ku cai di eusik mudeg-deg beuki pinuh tinggang deui ku keusik numatak ayana akibat banjir teh loba soal-soal numatak nimulkeun banjir gede jabati eta teh nyata poko runtah keukeur matanggeung katamah-tamah runtah nu nimulkeun deet. Anaras kana poko kaula. Ditugaskeun kudu maling pusaka linuhung layang jamus kana musada. Waduh, berat. Berat ngareupan anak panawa sedengkeun usaki rekepna. Padahal lamun taat karamana mah namu teu sakedap eta pusaka. Moal tepi ka aya akibat goreng jigana. Tega eta karama jiga kitu. Nanging roh kaya sesampun nikah Gatot Kaca mireng kasauran upi kitu watek pantes Gatot Kaca pangdang tujuh lipet nyata pangaribawa Dewi Sapta pangrungunungan cikina cepilna. Jelas eces tur jentre. Kadikilat asih siring sampean Gatot Kaca tumiba dateng Mas Taka pati poka tentas saking negara Duma pala. Wah, Duma. Wah. Salahnya. Anjin nunggu jejak sirap ya.
2: Tapi ini.
1: Berengit.
0: Setan alas bulung kotan. Sanyin. Hari nungutus ke anjin maling pusaka kalimu syarat desa. Ulu, ulu, ulu.
1: Ulu.
0: Siap. Benang.
1: Siap. Iya.
0: Ya. Hayalah. Orang jahal mau kemana ini?
1: Saya.
0: Hansip.
1: Iya.
0: Nyongje, nyongje. Yang dekat tarung sia.
1: Ya.
0: Dekat lah. Yang dekat nyamut itu. Allah. Kurang ayat
1: jalan kanan kanan kanan kanan. Sanyun
0: RT.
1: Iya.
2: RT.
3: RT.
0: Kuring hansip. Anjeun saha? Kuring ngenalkeun sobur.
1: Iya. Ya.
0: Menta terang-terangan anjeun. Sanyun. Bisi anjin ternyau kaulah keamanan negara ngadengi karena ucap-ucap anjin. Saha ngaran anjin? Oh, teperlu maka jeng nanyakin ngaran anjin. Anu ngutus dek maling kali musada saha. Ya, Satria. Supaya Eces minta terang-terangan saha anjin.
1: Kaulah Gatot Kaca.
0: Waduh. Karek apal murunya, karek apal bentuk, tapi foto mangus apal nama ngelek nonteh.
1: Ya.
0: Nah surat kabar.
1: Ya.
0: Dan di fotonya mah kuring harita teh.
2: Nah, rupana lain.
0: Bagi juragan Gatot Kaca nu sibuk tarangan ku kuring.
2: Ya.
0: Eueuh, eueuh kitu. Maka jeung di talanganon teh.
1: Urang ajar temenan. Kakara pangih wujud ayeuna ngaran mah memang geus kadenge anjeun. Urang mana anjeun? Teu perlu. Balaka anjeun. Saha nu ditah maling? Henteu. Cangkalak wae.
0: Bayangan di Borogol dah di talian ku, ya tali sepatu kau ini.
1: Gatot kasanin, tapi itu. Saat sana kalau dicangkalak di rumah hiru kau lah deh. Perlunya akan diri, perlu bela diri. Coba urah para okul bel pati kawentar jago ini. Hayang masa kena kali jaya. Coba. Acimbol lagi tegak kang lengah maju.
0: Ya siapa?
1: Siap.

0: Ayah kitu eta siku karena iga burung.
1: Majah nateng, murin kuring teteh.
0: Cicing, siap.
1: Eh, ha, besi can apal gitu. Jurus-jurus naoge.
0: Yang si lain hayang nyaho.
1: Balak gerakaneh dunungan ulah warah hayang jeung dewek kurang ajar.
0: Iya.
1: Ais, iya.
0: Iya. Jeung nyegel kunyuk sia.
1: Sok nyage huntu aing hiji lah beulah. Tuh, siap.
0: Benang.
1: Pogoh we nyabak bujur newak cangkeng atuh nyampak angin memiri. Nyanyelak.
2: Nyampak.

0: sia.
1: Alah,
0: teu sapira ieu pecakan sia.
2: Aduh,
0: karasa sia. Muni ceret sia ulah. Hapunten teh kulan. Sori, sori. Deu bere oli euy.
2: Oli nah.
0: Oli kardan.
2: Eda, oli
0: dah. Hudang, hudang sia. Punyung. Tepi ka eceuy kitu eta beungeut beureum galinggem.
2: Nyaha.
0: Hah. Beungeut beureum galinggem kitu mah pulas kitu geus teu walagi we penjahat di mana-mana. Goblog goblog goblog sia. Aa ing sia mah. Hayo nya sugan teh batur saer teh henteu beureum deui.
2: Heeh.
3: Sangaran.
4: Sadaya-daya kaula teh pun boga denta.
3: Ca.
0: Ca boga denta. Ke Cisuminta.
3: Boga denta inang.
2: Jauh-jauh.
3: Urang mana anjeun?
4: Kaula teh ti negara Dumapala.
0: Oh, pasir kerja.
2: Wei.
0: Jaga baya inang mah nyong. Naon? Jaga baya. Hei jaga baya teh mana?
3: Jaga baya, nanti nyaho jaga baya sih ya.
2: Jaha si pula mana
0: tak? Tujung burung teh ngaler. Jol ke Ciburum, Raja Kole ke
2: Cina. Ya, apa bener mana
0: ya? Pacet gitu.
2: Ya.
3: Saraja anjin.
4: Garan kaul raja kaul ati Gusti Prabu Sri Danta.
3: Eta nungutus maling.
4: Dawuh.
3: Kirnaon.
4: Sadaya-daya kaula mah derma piwaranganun. Salametkeun we kaula den. Ampun paralun kaula nyuhunkeun dibebaskeun.
0: Gatot Kaca. Netelakeun yen ieu makhluk baka maling pusaka ka teu guna-guna dihirupan. Keukeur mah bangsa diu. Wajar lamun dikikis habis kitu numutkeun katerangan. Pamenak emutanana Gatot Kaca.
5: Tanpa tatapa sini dijejek tatakna ditongtak punukna. Pengarip bawa panca brajak kian pacinga kiring pegat sapisan. Punuk pati buka dentanga gulutuk mastakana.
3: What? Astagfirullah.
0: Anom.
3: Kurang ajar sia.
0: Anom lali nom, utusan eta teh kengeng diganggu.
3: Hodul.
0: Tayeuh bakal ngagedean nya akibatna.
3: Waduh.
0: Saperkawis dina hukum utusan teh kengeng diganggu. Sanajan kumaha? Kadua perkawis kapan hukum anu guna manyan nagara adil jiga kieu tindakan jiga kitu.
3: Waduh. Poho lawala aing kaburu ku nafsu.
0: Numawi, abdi nyangam kitu teh sanes kaagan, margi agan teu nuju karungkup ku nafsu. Wajib abdi teu ngoboranana kapan pancen pawongan teu di mana satria poho, pawongan anu kedah ngelingan.
2: Eta?
3: Alus.
0: Di mana satria nuju sesah, wajib pawongan ngabeberah.
2: Oh.
0: Di mana satria nuju teu damang, pawongan milari tabib, milari lanong.
2: Jadi,
0: kan kitu. Satria poekeun pawongan nyaangan kitu. Atuh abdi poekeun papagahanan agan kapan?
3: Gagal pisan nya duh. Make dipateni nu teu padahal mun.
0: Tangkep mamana nagara naon teh? Dumampara teh. Dumapala. Oh teh eta. Dumapala cuan teh kersa hayang Dumampara. Layuan deuning ngalaga. Awor. Awor ka bunyam-bunyam teuing awor.
3: Jempe si heureuy wae. Keun bae ka ieu dialungkeun ieu hulunna sangkan pegat wae naon-naon.
0: Kumaha ieu katerangan ieu nu penting apa nu ngutusna Dumapala teh di mana? Nyeh bae aing apa dah? Di mana? Nyeh, paling jauh ge mun Amerika. Nyaho Amerika naon teh? Nyaho aing mah. Di mana? Heuh, bae dicuheun Cikadut. Emang kau ni masih gangguan an kecuali kamu.
2: Saya mau lembut
0: jatuh. Apa untung yang cahur gelis malah.
2: Adik. Ah, apa kan lah.
5: sirah boga dental lajeng dipun balan ku Raden Gatotkaca mangke ing bakarang di bayunan Prabu Sridanta.

0: Prabu Sridanta. Sawagawan sabda kian para pengalaman Tribupati kaget parang ragrag mastaka nanti payunin apiama. Tawat!
1: Tawat!
0: Asyik grab!

0: gila. Iya lagi nasinya kan gila-gila.
1: Ingkan kan gila-gila.
0: Jajapa mawinga-winga.
1: Mawinga-winga.
0: Kurang ajar temenan muasalah pegawaian panawa anu leuwih jahat ta si bangsat.
1: Patih, boga gentar di akang rayi teh sangka sudah temua panuk umur awak maneh.
2: Dengkat.
0: Lamun kenyataan alih nagara adil, hukumna panawa memang biadab leuwih-leuwih ti aing si kurang ajar pahal utusan teu beunang diganggu lamun nya teh mablak-blak. Yeah, mantri bupati sakabeh. Coba-coba

0: semangat Gusti.
1: Kalah nenyo bangsat.
0: Jauh timalan mangga.
1: Si kepedan tafsir kena menit cara salimpung. Ancurkan si Yudhistira, ancurkan negara Amarta. Hah? Sakalian dek ditalukan kuaing mua gila sanajan Ratu Mulku. Bangsat borongkonan.
0: Tapi nudama.
1: Hah? Pada-pada lu mempet.
0: Bairing Gusti mangga budak kata orang menuju Amarta nyerang.
1: Hingga, hingga.

0: Raden Gatot Kaca. Anu masih kene bingung kutina karena nalepat kabujeng kuasih. Sing rariung sareng pawongan. Dipalih ti kidul ngalegedeh buat jabalan tentara anu dicanak waktu tadi ningali patihna saweng. Mati.
1: Awak nanu ngalungsar.
0: Lajeng ngayakeun serangan dateng Gatot Kaca.
1: Wah, kurang ajar sini ku jelema eta. Patih aing, cilah kadunungan aing. Hayo tangkap batur. Kurang mah geus gewah eta nu diikat aing mah. Paehat ku aing mah.
2: Aing mah moal mana-mana deui sanes. Deuk newak eta we anu rada panjang irungna sanes.
3: Awas, awas, pontot.
4: Ya, aduh, baranna jigana baturna aing.

0: naon deh. Dunungan aing di kumaha siam di kamanyakeun sirahna. Galungkeun. Saha sih? Pengawa. Pengawa naon? Penjaga karaton. Bagian naonana?
1: WC.
0: Sangaran si lain
1: kiper,
0: eh kiper, kiper naon
1: Hermansyah.
2: Iya, bagus.
0: Muanya Hermansyah pegekio sih ada cekitu.
1: Oh Hermansyah doi wey.
0: Oh meh Hermansyah kiper besok main bal.
1: Oh dah di lemur oke kurang kiper.
2: Ya.
1: Kujeruk main balnya.
0: Yeah. Kurang ajar.
2: Aduh.
0: Kurang ayar sia. Make jeung hulu sagala rupa taeun.
1: Sok.
0: Kurang ijen jeung aing.
1: Sok.
0: Ijen jadi jeung aing.
2: Sok.
0: Aduh. Ieu panuju sia teungeul aing teh.
1: Iya.
0: Komo leungeun aing jeung nu katuhu. Naon?
1: Madu.
0: Aing nu kenca.
1: Nu kenca.
0: Racun.
2: Edas.
0: Yeuh, dengar aing pecakannya. Coba! Ketinggalan tetiis pisan, teka rasa. Ayah ketinggalan cebrek tiga gebok buruk, teka rasa. Ngeledek sekurang ajar balik jebat-jebi, ya. Nah, tu ketinggalan temenin cebrek, teka rasa. Panuju si acu dah siapa di tengah, cekiu. Kawakah yang digebuk aing kieu aing mah kitu buru-buru sagoreng patut keur jigat coet totos teh siap aja si saeng butut si cecempe soek sia jiga dompet butut tapi kamek-mekeun karep teh si kurang ajar si monyet si kunyuk si oas sia keur jiga buta teh si balocot surili sia jurig ah sia rasa dengar aing dua kali
1: duh kieu euy.
0: Ya ini no ya. Coba.
2: Hei,
0: dua kali. Jika rasa naon-naon di tengah dua kali. Sarwa wae jeung kacingang pentil jamu dua kali. Di tengah dua kali ukur kitu mah jika rasa naon-naon atuh dua kali. Tilu opat lima nya lima
1: lima
0: lima kali
1: lima
0: lima kali.

0: Benar tujuh garapannya. Garapan kali. Pak, sepuluh.
1: Sepuluh.
0: Benar sepuluh. Mualewi.
1: Mual.
0: Sepuluh mali ni uang.
2: Terus tunjung sia.
3: Haling, haling.
4: Haling, haling.
0: Woi. Ya.
3: Untuk bagus dia ada irung menuju ke Balako.
4: Balak?
5: Kami di langan, mana?
3: Hari mana dia lemah atau surili, Sanis?
1: Mana nak?
3: Oh, mana bangsa dia lemah atau bangsa surili, Sanis?
1: Sanis. Itu maka Sanis tungtung nak.
3: Oh, nah, memang biasa ngomong gitu jadi lemah mapan ku maka kebiasaan, Sanis.
1: Khawatir itu tungtung nak. Sanes.
3: Angsia. Mane matuk perlu nyebut Sanes geun bae ku uing sorangan Sanes.
1: Watir lah. Di mana ieu teh Sanes teh? Tobat ye. Bujah sagede kieu percis baso malpinas.
4: Hah?
1: Ieu pupunakan. Tapi kajanool kieu sagede kieu nya ieu jiga apel ieu we teh ieu.
4: Jiga apel di mana cing?
1: Jiga apel di mana tata di Jemar Sari nya. Nya sok ngirim teteh Cep Haji Hamdani hideung teteh. Nya bokeun ngarekam. Nya sakali ngirim setengah kintal teteh. Nya Sumber Sari. Teh Jemar Sari.
4: Jemar.
3: Mana ngomong kemana garam siak kurang ajar, kurang gelut yang aing mas Anies.
1: Anies.
3: Anjir.
1: Sedah, sekurang ngadap. Iya. Teh tuh ngomong cuma ke Sanes, wae.
3: Oh, dah ngesok, dah kedua aing mas Anies.
1: Sanes.
3: Anjir.
1: Anjir. Jadi, jengah aing mas Anies.

0: mabur anu nyasa.
1: Tah. Selamat bot.
2: Bangis teh sim.
1: Hayu urang langsung ka kota laporan dateng Rama Uwa Prabu Indira.
2: Siap, siap. Hayu pentingna mah kulang eta ka panuju hajat kitu.
1: Lah.
2: Bilih kumaonan? Daya bugangna ieu kumaha saena?
1: Alungkeun atawa kubur da wala.
2: Siap, siap.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngawon naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
5: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol Bu?
5: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uningat timanten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ibu uningat nguping tina radio, pis si amis.
4: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya

0: apa pas sebelumnya, Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya, berlendir, berair. Mm-hmm. Ya sakit lah. Gitu.
0: Iya. Mm. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya, Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
1: Ya, agak mendingan. Enggak kering, enggak berair.
0: Enggak berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
1: Pak. Iya,
0: iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
1: iya,
0: Pak ya.
1: Iya.
0: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: usia 68.
0: 68 iya, usianya, ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
1: Enggak. Asli.
0: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Satu tas Raden Gatot Kaca ngagempur wadya bala tentara kot puta angkot.
6: Wajeng mulih. Atukan tenan dina eyah-eyah kanana pesta hajat surya teh sakemi. Malum pesta pangagung. Rupa-rupa kasenian anu dipamerkeun sabagian ageng seni tradisi ngagambarkeun budaya bangsa antang.
5: Mengharna amarta
6: rupi-rupi kabudayaan yen budaya hiji ciri khas di hiji bangsa ngagambarkeun adat sareng tabehan.
5: Anu luyu sareng tata susila aya hubunganna sareng agama oge kapercayaan anu tangtu atuh anu sumping teu kantun ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan para sumangsih ngiring bingah sumawonten penang tayungan Prabu Drupada ti Cempalareya
6: Arya Seta Raden Utara Raden Wirasangka boten gantun ingkang Eyang Prabu Matswapati Tiwirata.
7: Nah.
5: Sakan tenan Gatot Kaca ngaturkeun laporan yen kajan tenan waktu tabi. Hatu sadayana manghaneulkeun kana tindakan Gatot Kaca. Di nagara merdeka bari sareng nagara hukum adil kautusan sawenang menang.
6: Lajeng nalendra kresna satu tasna syukuran pesta hajat surya ngabadan tengken antawis tapak natinakan Gatot Kaca ka urang negara Dumapala.
5: Dangu-dangu nalendra Prabu Yudhistira Raka Betara Yayi Brata Yayi Bima
8: Kenapa kakang aku
5: Kakang Semar iya nun Gatot
8: Allah
5: supada sekempel sadayana bisi ayah kalah-kalah kejadian tina akibat Gatot Kaca mateni utusan ti Dumapala
9: oh saya
5: maha kempel sadayana

0: kasenengan. Rayi Brata, ngaturkeun sugeng rawuh kuhu nyupan panjenengan. Hatrepun laksa kabingahan kalayan kapayun ningikna
1: utami Rayi.
2: Kula terima penang dayungan si kakang kujalideng
1: leres
2: dina sajroning pesta hajat surya lancar daya naunau
0: non
2: ben
0: waulanun kula semasinung kemkuhonyuk raka prabu miwah pararaka
1: Yayi katampino Yayi
0: syukur bagja dak terima Arjuna
2: dak terima nen makula sadewa
0: waulanun syumangaraji dalam nakula nyangakeun semua pangawakces kuhonyuk pangersa raka prabu syukur bagja
2: dak terima
0: katampir aja nuhun. Tirai dalam pursa dewa sami.
1: Nuhun Rayi.
2: Putra Gatot Kaca ngahaturkeun semasin ungkem dateng para sepuh saraya.
1: Nuhun Raden.
0: Nuhun Raden.
1: Kakang Semar kuda pawana.
0: Iya nuhun.
3: Alah.
0: Aduh ayana. Di sinar di Pusmar nyatur penerimu nukun lasa kami ngahkan karena pindahmu pangresa kalayan yang agar semua pangabaktus di sinar di ayana
1: satu kali nanti datina naunupi kalepatan ageng sarang alit mubi ulah

0: Ti abis ya. Syukur bahagia semah kapi hatur nuhun pot semua ya bedi serius di dewai
1: ya
0: capek malu mau bagian geber sate teh
1: menyuruh ulu geber pemoleh
0: teh abdi dawala sung diterima deh semua abdi hareng sardencis alias botan bade nyanggakin sama pengapatus bade ditampi mualai mual dek dibawa ini dijual ke batur ulah hirinyang syakumaha anu parantos kapisaur tadi kujeng rayi bleko dara
2: kopi nu
0: dinarasan dia urang sangakin bayi syukuran kakresana anu kagungan angin ku penang pengen mantena ayah akan memusah kadar derma kaya ngaturkan rasa syukur kapang resana rehing dina pesta jatuhya dina kasakitu kalina hiparing perang tayungan kaya naon-naon benten deh dina waktus kajantenan dina nangtus kita jantan murku waktus harita kuayana hewagan sopala ayah persengketaan antarus akang pribadi na sarang sopala
2: murah kapinu gawe
0: dauh timalan. Namun sekali nyamung karena tindakan Mas Putra Gatot Kaca dina waktu kamari atau naha

0: ku ayeuna kaburu ku nafsu teh. Di dia nu bahkan nimulkeun kaduhung sok dipungkur netrakeun Gatot Kaca tinakan ieu teh parantos teluyu sareng hukum adilna nagara.
1: Oh. Ieu anu jadi soal. Si Gatot gagabah.
0: Tadi wagel ku abdi oge cekeng entong cekeng gitu.
1: Kumaos putra kapoekan.
0: Kapoekan kurang kitu. Nah aya atos emutna panten rengsena. Aya awak tadi ka mana kana mana? Abdi kubur we ku abdi teh. Mun lanceut ngadamel kuburan abdi bagian ngaruang kitu. Singgaleng merali boe. Duka di mana mastaka ragragna?
2: Iya,
0: iya. Kangaranan utusan ti raja napikeun maling pusaka kali musada. Aya gari-gari patih nanti sumping. Jadi bakal timbul tekenan yakin katangkep kurang-kurang alarta.
1: Nah.
0: Sakinten kitu, kumaha upami segkap enak boh mastakana. Boh aja meraratan. Yen patih na korban kurang dengan kekasa. Jadi bakal nimbulkan persengketaan ageung nagara sareng negara.
1: Nah.
0: Bobot pangayun timang terajunya ngakin dateng pangerasa lagi. Barang sawo germagan Echan nira benya
3: Echan
0: nuju raos
3: nira
0: nira selira piambana
3: manja
0: manja nina sasauran sapratane pungawa luar ngalaporkin ke pungawa jero metrakin ayak kejadian huru hara di pasisian utang. Mama nira ngademan ewuh pagulingan rana. Mama nira ngademan ewuh pagulingan rana.

0: langkung tipayung ngaturkeun semua pangabaktis ka ulah punggawa. Pohonnya padu ka dalem.
1: Diterima.
2: Dok terima.
1: Aya naon?
0: Aya naon punggawa jero? Saraya daya. Nampi laporan ti punggawa luar. Di pakampungan politik ilu wetan aya kajantenan.
1: Kajadian naon?
2: Kajadian
1: naon?
2: Berapa?
1: Kajadian naon tuh cari kakuring hulanya teu ka panitia heula ta jelema. Mun kakuring ka bagian konsumsi teh. Naon kajadian?
0: Dina enjing-enjing tadi aya aleutan anu dipimpin ku raja bangsa kot putah angkot putah ti negara Tumapala.
1: Aduh,
2: iya nih.
1: Tuh.
2: Wiu. Raja Tumapala.
0: Tapi ini parantos masang rahan di pasisian.
2: Puluh.
0: Kalian ngarusak urang-urang desa, bumi-bumi didurukan, ingon-ingon digonol dituntun, tatanen reksak, hasilna dicanak rakyat ditamasa.
2: Puluh.
0: Kalian sumar kemanikan praptaka sia-sia. Nangtang paduka dalam kalian, nangtang perang sekaligus.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Kejar menang.

0: Pagawayan siya to tayo buntut ina.
1: Amuin, amuin, amuin. Hai Raja Nasaha.
0: Prabu Sri Danta.
1: Di mana?
0: Di negara Tumapala Katrunan. Prabu. Sinta wilapa kapungkur huju menengguman jaji namung iya Raja Tina karena sawenang-wenang senos beri nagri alit.
2: Loh.
1: Apun tentu ki pernah di mana Raka Betara.
3: Upami terlepat dina prosedur gambaran kaki menterakan ayat di sakidulin wetan. Pak enteng-enteng sang negeri Wirata di nyayak pulau anwali. Terus dinyatakan sedang tanu dasan janten kabengket ku istilah mulku rajuannya.
2: Nih.
1: Umawai pepertanaan.
3: Rupina ay parantos gitu mah. Priyogi diajakin tindakan baik. Tantos gitu. Bahkan nimbulkan peperangan. Manawi, manawi. Tiasa diajak badanten. Sarta tiasa rengsek ku jalan badantenan.
1: Pungawa. Bawah. Barentakan kasakabih wajah bala tentara. Gatot.
2: Bawah.
1: Makulah sadewa. Bawah nung. Barentakan kasakabih wajah bala tentara kalian para prajurit. Oke aparat negara minta supaya persiapan. Nyun genitang tayungan mekura kapan jenengan. Bawah nengi datang sedika. Maya. Gatot dasar anak wak.
2: Bawah.
1: Urat pandas-pandas.

0: Sridanta. Saparantosna kasumpingan salah sawios petugas pikeun sejam pun ti panawa kalayan ngajak damai oge naon rupi hal karugelan malahan gugurna patihna bakal digentos
1: anu sagadeung mah
0: ku Prabu Yudhistira namun Raja Sridanta nolak. Tesudi najis tinggal yang pikir narima ampun kaya narima damai yang tangtu daya damai bejak entah kasih kurang ajar. Coba kot buta persiapan waktu ayah nak urang ke kota pikir ngarusak kota ngarubrugen toko ngarubrugen bangunan nyayakin serangan pajar tak kasih kurang ajar. Pati aing korban daya pisan keadilan utusan dikaniaya.

0: pun trupisana kaula pun kalawasa.
1: Abdi Gusti kaula nun kala jebrang. Abdi pun kala jebrang. Abdi dalam pun kala kena.
2: Ih nya. Kena.
1: Abdi nyangaheun gulan. Kala manying sore.
3: Pada lu mampah ke tengah daya Amarta serang ancurkan Amarta. Ancurkan Amarta, ancurkan panawa urang. Talukan supaya jadi raja. Patalukan negara. Negara jajahan urang.
1: Tapi nugawe.
3: Ayo pada lu mampah.
0: Manga, manga, hingga, hingga.
1: Hayu, hayu, hayu batu.

0: sobat-sobat, aing bakal balitungan lanceuk aing mati. Kaluar mana jawara-jawara?
1: Nah.
0: Mana jago-jago Panawa? Selamat kalian ya.

0: bari kuha ku arep taken sapa dina
1: baula
0: kala trupit sana senapati hiji ti negara cuma pala turang ajar awak mereka gaya kesmaehan lancik kaula kumadi kaula geus negerakeun pangampunan kerajaan jin sarta umajak damai tapi ditolak malah bakal diganti kerugian jiwa sabaraha binatang jiwa bahasa aing ditukerkeun karena duit iwati kuri tebusku jiwa deui basat
1: coba coba
0: matah

0: Coba.
1: Kala Drupicana mati di setengah palu konjuda dening Raden Gatot Kaca. Raden Nakula Sadewa Paiti Wetan dalam bagian tumak kain pelak Arjuna Seking Alor
2: Duni
1: Mayunan Kot Buta Angkot Buta kalayan majeng curit Mayunan Prabu Sridanta.

0: Hello, we are with Paul Majikan.
1: Ni supaya
0: udang je. Hello. Ya. Ubar sakit kepala, flu, influenza,
1: ya.
0: Sakit gigi, rematik, ginjal, dan usus buntu, apalagi flu. Selain itu ialah radang hati, radang usus.
1: Lo, apa dengan penyakit?
0: Ia rasakannya pasakan dua nih. Duk-duk, dalik-duk, kejepai jadi buruk. Kakak dilewang, inyuk, kejadinya.
1: Kan?
0: Top tas, ya.

0: bau. Oh, mau lagi?
1: Mau.
0: Rain mau bau. Oh, ketunggu air mau.
1: Iya.
0: Bau. Iya.
1: Hah? Iya.
0: Tadi mah gampang yang silain, ini mah untuk yang memasaknya.
1: Iya.
0: Ini. Puhur. Puhur.
1: Masakan sendiri.
2: Dodo garut.
0: Ya, yeah, nomor tilu ya.
1: Ya,
0: tanya
1: ya.
0: Aduh.
1: Naon teh naon?
0: Aduh, sararea jadi. Ah.
1: Kasai.
3: Lajeng Arjuna mayunan Prabu Sri

0: Tia tijamu tetes alpa propolis.
1: Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
2: Sareng ibu popon.
1: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
1: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
2: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
1: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
2: Atos sataun langkung.
1: Sate acana ngang jamu tetes alpa propolis, ibu kamana wae, ibu pengobat?
2: Ya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
1: Eta kumaha?

0: Alhamdulillah, ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna satos konsumsi jamu tetes alpa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243, ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, janten ibu satosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu kumaha cara konsumsina bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alpa propolis di manten bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alpaproni setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alpapropolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jenaka awak malah kadangnya sih istirahat. Kapinu gawe coba bangs.

0: binatang kita bisa berdua sekali ceker karena mata ngaburi nyai kurang jenaka dipun balang awak manik tumiba lemah hancur siap bener
1: tampan waing sianin
0: sadaya-daya kaulah ngaraus lungsep tengah nama tak lungsep satu laksani
1: hot, maju sian antrinya, diun kula maju, ayah

0: kasat.
1: Kau ulah gatur kasat.
0: Iya, mangkluk nanu kurang ajar. Ya.
2: Muasalah ti ieu mangkluk na.
0: Panti aing korban pira utusan coba-coba gamarkeun piraku nagara adil jiga kirtina kan sewenang-wenang jahat.
2: Mana prika manusana na? Mana adilna panawa lamun kieu? Gara aku sia-sia kabeh bakal ditalukeun ku aing. Aing bakal jadi ratu mulku raja kawasa di nagara anu tangguh. Panawa jadi patalungan aing. Amarta jadi raja jajahan aing.
1: Gara samati nungnunganung bapa nungayuga kurang ajar.
2: Alamat balitungan aing karatina.

0: kungkir kadar boten kereneh sinar. Prabu Sridanta mastakana dijejek tak-tak ditoker kinga pegat sapisan mati katurunan Sinta Wilapa.
1: Sakuranu bakal ngaganggu karena katentreman negara, karena gara jeung bangsa kula cilaka nemahan pati.
0: Aduh, kasep nuhun, kasep nuhun. Nyai,
2: bawaan kula.
0: Nyai.
2: Marka dia pangkonan. Marka dia pangkonan sang Arjuna.

0: Ya, ya, ya.
1: Kenapa?
0: Kasep datu ngasa.
1: Baulah.
0: Antar ya.
1: Baulah nunggu.
0: Nyumutkan dina kamar ropian. Prabu Sinta Wirapana Waktes. Ayina parantos ngebegawan. Ecak dina kalunguhan di... Pasrahkan istilah seren sumeren kaputrana Prabu Sridanta anu itikadna sareng paripolakna robih teu jiga ramana. Numutkeun sejarah nu kapenak. Ieu nagara teh aya hiji kaahengan, kagungan hiji tangkal pusaka disebutna teh Caringin Bodas. Oh, leres, leres.
2: Kang Semar,
0: leres abdi ge terang. Kapungkur mata teh ku abis sok diceboran teh. Caringin Bodas teh. Anu disebut Caringin Bodas teh kumaha? Anu disebut Caringin Bodas teh teu kira sareng teu langkung gumantung kana kaayaan rupi bae. Jadi daunna teh bodas cuma tak. Malahan dina mangsana wengi cang bulan istuni nyacas dina bodasna. Sok ngaluarkeun sinar atawa cahaya. Ya. Ieu teh hiji totone di mana nagara ngarang-rangal, di mana nagara bakal rusak, bakal teu nemu karuksakan, ieu daun sok ngarang-rangan, tangkal sok ngarang-rangan.
2: Sok muguran kitu.
0: Eta. Kumaha pamanak ayeuna waktu saena? Rajana parantos mati, urang nyuhunkeun widi ka Begawan Sinta Wirapa, ieu tangkal Saringin anu disebat Saringin Bodas urang alihkeun we ka dayeuh amarta nuju mah kagungan pusaka layang jamus kelengusada di sarengan aya taman anu di tengah teh aya Caringin Bodas engke teh bakal dideg-deg ku ahli-ahli turis
1: atuh. Oh, eta laras bulanna ah.
0: Nyangakeun we sadaya daya namung upami dipasihkeun upami henteu maulah.
2: Oh, sae, sae.
0: Namung kumaha upami dipasihkeun kanggo ngalihkeunana kapan teu gampil. Na teu wagelan nyuhunkeun petetanana, teu aya petetan nya.
1: Nih.
0: Buah teh aya sekian sanes oge tangkal rahasia atuh. Nya moga-moga we cing rideueun galihna bagja upami amarta nuju mah gaduh pusaka kalimusada katami-tami. Aya tangkal Caringin Bodas.
2: Sae. Aing deuk nyambung carita kumaha upami kieu.
0: Kumaha rayi?
2: Sangkan ulah pegat akar sapotong. Kapan aing boga anak si Antreja ahli di dasar bumi.
0: Wah, laras.
2: Antreja, taulah. Sareng Sena. Awamu dipentes gawe ku dewa. Dina pengamuk denawa bakal melamar widadari. Aya sia geus dewasa hayang boga gawe hayang kapercaya jiga si Gatot sacanak aing dijenengkeun jadi pahlawan amarta sanggup awande pikeun minahkeun Caringin Putih di negara Tumapala.
0: Wah, leres kagening kitu kasep. Berat kan namun ditempokkan ke itu menyata dah nyena atau dah ahli nu dina bumi teh. Si dosar teh atuh.
2: Oh, sanggup, sanggup. Sanggup, sanggup, sun.
0: Sanggup, Raden?
2: Sanggup.
0: Ulah ayah akar nu pegat?
2: Sahiji akar. Bujeng hingga akar ageung, akar tunggal. Akar ramut muai nu pegat tanggung jawab bae. Mungkal tanya kitu we, hoyong disajajarkeun diangkeun putra jiga ka jeung Rahi Gatut Kaca. Sareng kawal tanya kitu hoyong we ulu biung sareng sarek-sarek di dieu sareng.
1: Duh.
0: Kagereun kitu rai. Geura-geura buktikeun antreja.
2: Namun hal ieu nyuhunkeun bantuan sanes bae ku kawula disodok ti handap. Sareng jeung eyang antaboga kawula teu nyuhunkeun bantuan genyotan ti luhur sudah subaros ulah beurat teuing sareng. Sawiya sareng kaula bae.
0: Sae, sae, sae. Mas Putra Katngasa.
1: Allah.
0: Hidup ti luhur. Raden Antreja Tihana.
1: Oblah.
0: Saya abis tegigir nuar. Hish, ya. Si kunyi. Lainnya supaya ulah rusak maka yang dituar sama nuar yang rusak gampir pukul oge.
1: Melaktara.
0: Melaktara nuar getos ya. ulah lalawara sok ngajadikeun erosi, ngajadikeun banjir teh iwa teh eta pagawean gagabah nuar teh pupu. Kakara bisa nuar lamun geus nyayagikeun binih naha tilu naha opat ditancepkeun di dinya. Kalestarian alam jaga cu kudu inget karuksakan alam teh mawa akibat ka manusia.
2: Oh eta mah humor we tuh pak itu sote. Pada ayat ti luhur ti handap abdi ti gigir kitu.
1: Nya. Ngabantu.
0: Atuh engana sadaya para pahlawan angkat
2: ka negara Dumapala namung Adpis Kresna. Ulah warawantun ngalihkeun lamun teh Cenaya Widi ti pangresana Sinta Wilapa. Lajeng Maha Kresna ngadeuhsan begawan Sinta Wilapa.
0: Satu tasna aya Widi.
2: Kalayan pingasa kalangkung Sinta Wilapa memang ieu teh numutkeun tutur galur sejarah bakal kapimiliku Panawa.
0: Kalayan moal aya perang sareng arang-arangan upami dialihkeun. Dininya bakal aya peraduan antawis adilna hukum sareng jemarna manah Yudhistira aya totonen saringin bodas anu tangtu.
2: Ngagamarkeun kesatuan sareng persatuan bangsa nyata dina hiji tangka saringin anu dauna bodas.
0: Satu tasna nampi Widi lajeng nalenda Yudhistira
2: sareng Sri Narayana Kresna oge para putra satria ningali ka taman anu enah di satengahing pulo.
0: Mangarai urang pada ningal ka ahengan saringin bodas. Aduh, aheng pisan rai.

0: yang akan datang pangresa pangkon jeng Rama begawan.
1: Oh.
2: Alah.
0: Agung Paralun Kamaha Betara Hyang Wisnu Linuhu. Kaulah miwah pangagung Raja Ing Amarta. Kaulanun kula oge para putra Pandawa.
1: Kenapa?
0: Kami can kasebut kulan. Oh, Mang Dawala oge. Ya, dori makasih.
2: Iya.
0: Kaya abis, Mang Cepot kesami. Ya, yeah, thank you, Prima.
2: Nah.
0: Kita maka jeng bahasa Inggris nanti. Ih, ah, abdi bade ikrar. Nyangakeun celik putih celak herang pusaka Totondin. Mangrupikeun warisan tiluluhur hiji tangkal anu dimemenan kala yang dijaring diaping ku leluhur

Nudi pamrih ulas asih Gusti Malakman Ratin kana ngalih kentang kang ngarang-rangan. Malah subur mak

0: Hatur nuhun Kakang Semar, mangga nyangakeun bade kumaha cara dialihkeunana ka ulah mantu terang. Nuhun, nuhun. Katam pitawis kemeningan galih salira. Bageur nyata begawan ngawidian ongkoh masrakeun kitu. Mangduakeun ongkoh
1: kitu. Mohon.
0: Sabaraha tararacikna?
1: Nyimulan nyarakeun Kang.
0: Ih, moal ngahargakeun nu kitu mah cu amal ka Pang. Nya kitu. Amal gede nya, Pak. Eueuh deui panyaraneang anjeunna teh pamulangan cu. Pamulangan urang tina tunggu di parucatang dirumpak di mana urang nglindung anjeunna oborna. Wajib dihormat di dama-dama.
2: Atuh nyangakeun dateng Mas Putra Antreja. Dawuh timbalan, kaula bade hubungan sareng Kangjeng Eyang. Di dasar lapisan kaobat. Kamina, Mas Putra kan terasa.
3: Wawulah.
2: Maka kasih.
3: Wawulah pada persiapan di luhur kango ngakenyot ip pusaka tangka sangkan ulah ayah anu pegat. Akang cihanap ngapikan rayi. Tangkal supaya ulah roba. Akar ulah pegat. Maka ulah sengsa.

Paman, lihat. Adipati Arjuna Bima tekantun mewah dua kasepuhan begawan tekantun luras markuda pawana. Teluhur, senyata Raden Gatotkaca dihanap angkatan bumi Raden Antreja Dasar. Atu eta tangka jiga anu bunga saruring hak daun-daun akalayan pucuk tapo nyakit ngaguluyur kaluarna tina jagat akar-akar mulus daya nu enggalna parentos ngalih ka patamanan di Amarta diriung dirogrog ku sadayana pada pingasak angkung. Bingung, kau lamar.

0: Kalau wasia ngagamarkeun kesatuan serta persatuan bangsa anu aya kaahengan daunna bodas. Muga-muga dina totone daun bodas teh cing tiasa kasungsi simu cing kasusu siloka cing kabuka.
1: Tah eta
0: ulah. Marah manar aya mangpaatna keur urang khusus umumna keur anak incun bakal timur jemarna keur bangsa nagara Amerika.
1: Tah eta.
0: Cuk. Heeh. Rupina mung sakieu lalampahan carios caringin bodas tukilan tina pustaka Raja Purwa. Kengeng kata napi pujaran ti kasepuhan almarhum Mama RU Partaswana.
1: Oh.
0: Kembang tenetik sedang tutup lawang si kota.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas.
3: Yang ini ya ionya madan kadele.
2: Sebelumnya
3: babar pisan. Babar pisan itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya,
2: udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri
2: jelas.
3: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
3: Yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen iya mah anu iya.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
3: Ketiga. Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
3: Iya.
2: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu, Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
2: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Fis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teu acan seet, masih keneh aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya nu bade didugi

0: naon bae itu mangga dicobian ku Alpropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kali tu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpa Propolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sok atuh wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicocah transmisir Tesma ini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini

0: Daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
0: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
0: Hayu Bapak mah namai setahun setengahan ngeten lah.
1: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
0: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten bapa nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian alhamdulillah.

0: Iya, nah kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
1: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah, tengan bapak mah yang dugikin ka normal sehatna gitu.
0: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
1: Amin, amin.
0: Atuh nuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu namina mah?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Iya panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun atau AA rugikan ke ayana teh
1: atau 14 tahunnya, Mak?
2: Mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos kemana wae pengobatan
2: saat kadok tos kanu ka alternatif saku ngabatos santai entos jadi tepangan pokoknya mak tos icobian mong teu ngabuahkeun hasil gitu anggar wae gejet di nama pahta tetiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan

0: sehat,
1: rezeki mohon
0: tambah lancar banyak, hatur nuhun.
1: Mohon.
0: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
0: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
2: Bapak Nang ya?
1: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Paogar.
1: Paogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
2: Desa Cibenang.
1: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karasa
2: bapa? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit lepat bae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Salit
2: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Oh, leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten. 3 kalinya.
1: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karjang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tah namete kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Cuma ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
2: Untung mamu yahnya.
1: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
2: Ay mohon mohon.
1: Dikirangan.
2: Nya.
1: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
2: Sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngono namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar, Bunya. Amin ya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya harbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngelain muntah ya wadoy karawas doy.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya terus ngelain malah anger wadoy.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser wadoy gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, yeut sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Abatur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentena bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos nanging diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Loh, ikan tulang kejang awan, Metro. Kamu kayaknya senang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak. Sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesak jadi sesak teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma sok finish ngewod kita itu, dada, yeah, dada di punggung kita itu pas gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.

0: Ayun na.
1: Ayun na kumaha, masih kena karaos na sasak na.
0: Ayun naman, masih kena, tapi yung tiyete, yung mo bisa ngupel, bisa kamahdiga, alhamdulillah.
1: Oh, di ba na lancar
0: po? Oh, bila lancar. Pero yung makamahdiga ka pa, cape.
1: Oh, gitu.
0: Oh,
1: mati ayun na, mas atas na konsumsi
0: alpapropolis. Ha, alhamdulillah.
1: Ibadah ki lancar po,
0: lancar. Alhamdulillah, lancar. Oh, pero yung malamun hulang sana, terlihat, Pak. Hmm. Udang hulang sana, udang gitu ya. Wah, puyang, puyang. Ayun naman, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi, iya nya. Mentak kabeli meser. Wah, mending berak balik tadi tuh.
1: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol?
0: Tilu.
1: Tosep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, yang air nanti tilu, yang air aja.
1: Air nanti badi ngagali seberapa botol nih Pak Oming?
0: Tilu.
1: Jadi kan tosep tilu, air nanti badi ngagali tilu botol tilu, dinya.
0: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol kasabaraha karawas hasiat na.
0: Kaiji.
1: Oh, di botol.
0: Kaiji saya kaiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Iya, imah angot imah ya. Ini langsung awal mah.
1: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan. Ya.
1: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok walpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
0: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari Abdi mah nya. Tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos Abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok Abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
0: Amin.
1: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam, panas.
1: Mohon, teras?
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak.

0: Jang karajang napas ngahayo panas
1: kan mohon sabar alami ya
0: teman seueur we sadinten
1: sadinten reaksi nanti
0: ya sadinten
1: nah, alhamdulillah ini mah sareng
0: sehat
1: alhamdulillah bapak saran teh kang onus ya nes
0: seueur pami sapertos abdi ayeuna di dieu kadupanya wat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
1: sesek napasnya
0: lambung teu aya
1: alhamdulillah
0: sehat
1: sehatnya ya. Mohon panginten biana kulandong alpa perus bapaknya.
0: Iya.
1: Mohon bapak aja turun ya.
0: Iya, sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Sumangga Kang Wahyu, lagu anu salajeng nanya ti mama bungsu separa kanca dihaturkeun kanggo kateh Imas Citiru, Mbak Opan sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti mama bungsu Bandung sareng mamah Cenghar sareng Cu. Sor kadinya.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
0: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
0: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
0: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
0: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapopolis dua dinten ge

0: can seet masih keneng ayah namungnya alhamdulillah ai damang mah atos mungnya ah bade distraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten Pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli ayah nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepatas bapak mangga Pak.
0: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih ayah anu gantu gaduh penyawat sepertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku propolis insyaallah ayah khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasase setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa hati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk

0: lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin, amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
0: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya,
3: iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: Tak,
2: ini kan ngadat landong alfa propolis Bapak tehnya?
3: Iya.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tak teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus tak ayah namanya
3: tak ayah
2: hilang
3: panas-panas tak ayah
2: sesak napas tak enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tak ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadayana ya, bapaknya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa perusahaan aku mah hari tak pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya
3: pak cuer weh sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya,
2: nah, alhamdulillah ini mas sering
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran deh kang Onus ya nes.
3: Syukur, pamit sepertos abdi ayo nadi
2: tiyo.
3: Kado panyawat kio rematik, karaos panas, renyum itu ya napas nyesek.
2: Sesak napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiannya ku landung alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon bapak aja turun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabar botol?
5: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten di cobian ku tetes mata ini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, kumaha sok pingsan gitu kita itu dada, dada di punggung kita itu pas dia. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngopel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meni bebrak

0: Balik tadi tuh kecil.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolisnya atau sep seberapa botol,
0: tilu.
1: Pak? Tilu. Tosep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, yang lain aja tilu, yang lain aja.
1: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
0: Tilu.
1: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol dinya.
0: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol kasabaraha, karawas khasiatna.
0: Kaiji.
1: Oh, di botol. Kaiji
0: sep, kaiji ta. Langsung, ayo-ayo perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wah imah.
1: Mohonnya. Ini botol pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah begitu nah Pak Omingnya cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak Oming tambah rezekinya banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
5: Iya.
4: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh,
2: setengahan.
1: Eta

0: jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak.
1: Obat abdi mah besok ngagalih dia di apotek.
0: Kumaha karaosna?
1: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu nyobian kadinya ngagalih gitu.
0: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
1: Alhamdulillah aya nama kararangkeut teh aya atuh soca anu tos pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu eta teh kan mun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teh aya aya nama
0: Pak Uding tos saeb sabaraha botol ieu pak?
1: Ada mah tos meserna sadayana mah lima sareng pun bojo.
0: Pun bojo kumaha ayeuna?
1: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
0: 10.
1: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah apa? Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
0: Mohon mohon aya ibuna ieu. Iya.
1: Aya.
0: Cobi cing nyarios sakedap.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
2: Iros.
0: Ibu Iros. Ibu teda mangnaon kawitna, Bu?
2: Ada mana itu ur, nana darah tinggi.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaos na bu.
2: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa. Kenapa gitu? Nanti ada dan normal.
0: Kanya wato seberalami bu?
2: Ayam 14 tahun mah.
0: Duh gini.
2: Nah, kawit nama dijali ke nyeri itu ur, kawit nama kangkeng kaya, nama tos kata.
0: Tos sehat. Tos mohon tos sehat bunya, mohon
2: ya.
0: Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng terasa bu konsumsinya sehat lah gitu ya, bu. Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas di dinten?
1: Konsumsinya udah mah minyak kuranana sa dinten tilu kali sakali nate lima tetes.
0: Tah bapak uninga alfa propolis di manten pak.
1: Periode.
0: Pak Uding ayah pesan teh kanu sanes kanu mana ya. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar berjuang sami seperti Pak Uding. Maka pak.
1: Mun kesadarek dulu abdi, dia ayah nunggu dupanya masa terus abdi. Sobi anaknya gali alfa propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jajak deh ayah nak itu.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis. Bapak jeung ibu jantan tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak aina Pak. Tuang laos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Mohon alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Di doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan
6: lebur ya?
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08138000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tami sehat, rezeki kita tami lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes ma aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Ana Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge tes ma aini tos sabaraha botol?

0: Nyalusi cocok transmisir desma ini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata desma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke kok tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasanya hayat probihannya, robih weh lah gitu, segala rupinya, robih. Alhamdulillah ya, tak. Sehat, ya mam raosin, terus mapah, itu ayakan luka raosnya, lancar. Pokoknya biasa aktivitas malah, lancar.
0: Kenapa jantan, alhamdulillah, tos akintan ya, Bahnya? Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan Bahnya. Ternuhun Bah, pidoa ti abdi. Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 0800-8760. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas.
3: Yang ini ya ionya madan kadele.
2: Sebelumnya
3: babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya.
2: Udah jelas
3: matanya. Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri
2: jelas.
3: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
3: Yang ini iya mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen iya mah nu iya.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
3: Ketiga.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
3: Iya.
2: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
3: nyata,
2: Bu ya.
3: Iya.
2: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
2: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Fikrah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentunya dalam kita menjalani sebuah kehidupan, ada kalanya hidup yang kita jalani berjalan tidak sesuai apa yang kita inginkan, sahabat MK. Ada kalanya kita sudah berikhtiar tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Ada doa yang belum terkabulkan dan juga ada rencana yang harus tertunda. Bahkan juga ada jalan yang terpaksa berubah, sahabat MK. Tentunya disitulah kita belajar untuk senantiasa menerima. Bukan berarti berhenti berusaha, tetapi juga setelah kita melakukan ikhtiar yang terbaik, kita belajar untuk kita percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Terkadang sesuatu yang kita anggap tidak sesuai harapan justru menjadi bagian dari cara Allah menjaga dan mengarahkan kita, sahabat MK. Maka mari sahabat MK, di pagi hari ini kita jalani hari dengan ikhtiar yang terbaik dan hati yang lapang, yang tentunya juga semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menerima apa yang sudah menjadi ketetapannya, sekaligus juga menghadirkan kesabaran untuk terus mengikhtiarkan apa yang masih bisa kita hadirkan ataupun juga kita perjuangkan, sahabat MK. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, tentunya senang sekali kembali membersamai dan juga menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini bersama sahabat share Anda, Bahri Alamsyah, sahabat MK yang kembali membersamai di sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali hadir dan juga mengudara di edisi pagi hari ini di hari Ahad tanggal 2 Agustus 2026, dan juga bertepatan dengan 18 Safar 1448 Hijriah, sahabat MK. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita di kesempatan pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Di kesempatan pagi hari ini juga Anda pun, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, dapat juga ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh juga disampaikan, sahabat MK, di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Kami informasikan, sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, tentunya selain Anda dapat simak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di website dengan Anda dapat ketikkan www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui beberapa media sosial kami, sahabat MK, di antaranya melalui YouTube MKFM, di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung. Lalu juga dapat Anda unduh juga aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, sahabat MK, dan dapat Anda menyimaknya melalui aplikasi tersebut yang dapat Anda unduh melalui App Store dengan Anda mengetikkan MKFM. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio Relay MK Pagi yang turut serta juga dapat Anda simak langsung sahabat MK, di antaranya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Anda pun juga dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.
1: Sanggup meneruskan perjuanganku, mehnahmu.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah hal ataupun juga sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Kurang bersyukur padamu harus.
0: Sahabat MK, tentunya kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Subur kembali.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.
1: Dosaku mengganti hukum,
2: mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ya Allah. Ilmu yang bisa menjadi bekal pulang kami berjumpa denganmu, wahai Allah. Ya Rob, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal soleh, rezeki yang aman hisab di akhirat kelak. Wahai Allah, jadikan semua kesibukan kami benar-benar menjadi ibadah yang engkau terima, ya Arhamar Rahimin. Ya Rob, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Apakah Allah sedang menyaksikan kita? Jawabannya kurang mantap. Apakah Allah sedang menyaksikan? Allah tahu siapa yang hadir. Kenapa Allah tahu? Dan kenapa Allah tahu siapa yang hadir? Karena Allah Maha Tahu, benar. Karena yang hadir ini semuanya makhluk ciptaan Allah, makhluk yang diurus oleh Allah setiap saat, makhluk yang hanya baru bisa berbuat kebaikan kalau Allah menolong. Bagaimana Allah tidak tahu sedang kita semua ciptaannya, miliknya, dalam genggamannya? Jadi pastilah Allah tahu, karena pertemuan ini pun terjadi dengan izin Allah. Semalam banyak ilmu yang kita dapat, hari ini menyempurnakan. Kalau sebuah pohon buahnya adalah akhlakul karimah, pohonnya adalah kolbun salim, dan akarnya adalah yakin kepada Allah. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, harus berusaha punya hati yang bersih. Bersih itu bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, takabur, dan berbagai penyakit hati lainnya. Kenapa bisa bersih begitu? Ini juga ada fondasinya, yaitu karena tidak ada keraguan sama sekali kepada Allah. Jadi kalau orang sudah yakin Allah penguasa, pencipta alam semesta, pemilik segala-galanya, tidak ada lagi keperluan kita menuhankan yang lain. Kalau sudah yakin Allah penentu segala-galanya, tidak ada lagi keperluan bagi kita berharap dari makhluk. Sedangkan yang yakin kepada Allah tahu bahwa semua yang ada ini cuma ciptaan Allah, yang dibuat oleh Allah, didesain, dihidupkan, dimampukan oleh Allah. Orang yang kenal ke Allah, saya mohon maaf ya, lihat makhluk itu tidak punya apa-apa kecuali sekedar yang Allah titipkan. Jadi kita tidak bisa kagum kepada orang yang kaya, karena kalau orang sudah yakin ke Allah, tidak ada orang kaya yang sesungguhnya dia kaya. Yang ada adalah hamba Allah yang bekal mati, yang dititipi ujian berupa kekayaan sebentar dan belum tentu kepake. Bagaimana kita akan menghibah, memelas kepada orang kaya, sedangkan kita tahu orang kaya itu cuma makhluk yang lagi diuji dengan kekayaannya. Saat yang sama tidak akan meremehkan orang miskin, karena yang miskin juga Allah yang memenahan sebagian rezekinya. Yang terbayang adalah yang miskin hisabnya nanti ringan. Jadi kalau saudara lihat mobil-mobil mewah, saudara tidak usah iri. Pertama, itu gak akan dikasihkan ya. Yang kedua, gak ada yang percaya kalau kita naik mobil mewah, pasti disangka nebeng, betul ini. Yang ketiga, belum tentu kuat kita menahan dari ujub, sombong. Dan yang paling bahaya, di akhirat kita bisa ngejengkang itu. Bisa penyesalan tiada akhir punya kemewahan itu. Bukan tidak boleh, sok saja saudara beli yang kecil-kecil itu ya, supaya ringan hisabnya. Kalau yakin Allah pemilik segala ilmu, tidak ada orang pintar. Yang ada adalah orang, makhluk Allah yang diuji sebentar dengan ilmu yang sedikit itu. Jadi kita tidak akan terkagum-kagum, karena kita tahu orang yang dianggap pintar itu makhluk

dibikin diare saja hilang kegagahannya. Otot kawat, balung besi, leher beton, pencret pasti di toilet ya kan. Astagfirullah, ampun ya Allah. Kita jangan merasa senang dengan cerita barusan. Ah, gagah-gagah mencret. Kurus juga banyak yang diare, hadirin. Hadirin, kalau kita tahu bahwa semuanya milik Allah, dikuasai Allah, dan makhluk ini cuman manggung sebentar, terus bagaimana kita kagum, kan? Susah nanti kagumnya. Itu bagi yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak usah heran Rasulullah itu tidak terkagum-kagum kepada raja, kepada siapapun yang diberi dunia, karena tahu persis bahwa semua ini milik Allah, dan orang yang diberikan casing itu ujian, dan di akhirat pasti akan diperhitungkan. Jadi bagaimana kagumnya? Pertanyaannya sekarang, bagaimana punya keyakinan seperti itu? Jadi kalau ingin tahu, zikir yang paling top itu adalah selalu merasa ditatap Allah subhanahu wa ta'ala. Anta'budallah ka'annaka tarah, ibadah kepada Allah seakan melihat Allah. Jikalau kamu tidak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya fa'innahu tarok, sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah zikir yang paling top, yaitu setiap saat selalu merasa disaksikan Allah. Kalau orang sudah dapat nikmat seperti ini, masya Allah, pasti berubah hidupnya. Katanya itulah para kekasih Allah. Apa yang harus kita lakukan? Surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengeluarkan segala daya upaya, Allah pasti tahu. Ya, orang ada yang sungguh-sungguh, ada yang biasa-biasa, ada yang malas-malas, Allah tahu semuanya. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah yang maha dekat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jadi Allah tahu. Bukan berarti Allah ada di leher, salah ya. Apapun yang ada pada diri kita, sampai yang terkecil sekalipun, itu Allah yang menciptakan dan Allah yang mengurus. Jadi Allah tahu persis diri kita, lebih tahu dari siapapun, lebih tahu dari kita sendiri pasti. Jadi Allah tahu nih, siapa yang sungguh-sungguh niatnya, sungguh-sungguh semangatnya, Allah tahu. Dan kata kuncinya di sana, kesungguhan. Nanti walladzina jahadu fina. Nah, di sini tuh memang sungguh-sungguhnya kepada Allah, di jalan Allah, cari keridhaan Allah. Selebihnya tanggungan Allah menuntun kita jalan-jalannya. Begini, subulana itu jamak ya. Semua orang di antara kita ini punya potensi, kemampuan, punya kekurangan, punya hal-hal yang beragam. Ini unik. Kita ini seperti ada di jalan besar Siratal Mustaqim, tapi punya jalur-jalur kecil-kecil yang bisa membuat orang sepanjang di jalan besar itu jadi dekat dengan Allah. Jadi tidak semua di antara kita bisa jadi ahli sedekah yang banyak, karena tidak semua di antara kita diberi uang banyak. Benar? Sebetulnya tidak usah bahagia hadir.

Benar. Bukan begitu ya. Ada yang bisa hafal Quran, tapi tidak semua kita bisa hafal Quran. Ada yang senang sekali mengajarkan Quran, ada yang karena sakitnya bisa jadi dekat dengan Allah, ada yang karena berbakti ke orang tua, ada yang karena sabar melihat kelakuan istrinya, melihat kelakuan suaminya, ada yang dia dekat dengan Allah karena kerja menafkahi keluarganya, ada yang dengan ceramah. Macam-macam ini wajah-wajah yang hadir ini, Allah yang menciptakan semuanya, dan Allah menjadikan jalur-jalur yang kita jalani bisa membuat dekat dengan Allah. Jadi jangan khawatir ya, tidak harus jadi penceramah semua. Kalau semuanya penceramah, berat nanti ya, tidak ada yang dengar. Jadi ada yang bisa mulia dengan dengar ceramah ini. Allah tahu. Makanya yang pertama kita harus miliki adalah di dalam hati kita ini membara, ya Allah, saya ingin mengenalmu, ingin yakin padamu. Tanya kepada diri, apakah ada yang punya tekad sangat kuat ingin kenal Allah, ingin benar-benar yakin ke Allah, ingin dekat dengan Allah? Tanya. Saya kira tidak banyak. Selebihnya hanya yang kecil-kecil. Ingin punya rumah, ada ya. Ya Rob, ingin nikah. Ini bukan saya. Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau tahu saya sudah tidak lagi pengen itu ya. Tolong jangan dipotong yang bikin konten ya. Astagfirullah. Ya Allah, tolong hapus yang barusan. Hanya Allah yang bisa menghalangi dipotong-potong jadi konten kecil. Allah Maha tahu isi hati saya ya. Ya Allah, yang paling membara di hati kita, Allah tahu. Ada yang sibuk ingin nikah lagi ya enggak? Ada yang sibuk ingin bisnis yang besar. Bukan tidak boleh sepenuhnya, tapi itu gak ada apa-apanya. Tidak akan pernah terjadi. Belum tentu baik juga. Yang pasti baik itu ingin yakin ke Allah, ingin benar-benar kepada Allah tuh bulat keyakinannya. Imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Iman yang sempurna dan keyakinan yang benar. Ayo periksa di hati, pernahkah kita benar-benar menggebu kepada Allahnya? Ini luar biasa. Apa yang kedua? Minta. Karena tidak ada yang bisa memperkenalkan Allah kepada kita ya selain Allah sendiri. Tinggal nanti Allah lewat siapa. Allah dengar doa-doa kita nih setiap saat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Uji budak watadai idadaan. Aku mengabulkan. Ayo, periksa hati, tekadnya apa, mintanya apa. Sebetulnya, sebelum keluar dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita minta. Ya, wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis surur. Al-Mulk ayat 13. Jadi minta, yang mintanya itu masih ingat yang kata seorang ulama, ini pasti doa diijabah nih, yaitu seorang ibu, ini ilustrasi ya, tidak usah ditiru. Jadi ibu anaknya rewel, nangis terus. Udah, kamu di luar aja. Ibu tutup pintunya. Ditutup pintu. Ah, anak ini, ibu maaf, saya gak akan ngulangi, tolong buka. Saking memelas, menghibak, sampai ketiduran di pintu. Nah, kata ulama, kalau orang ke Allah seperti ini,
menghibah, memelas, itu niscaya diijabah doanya. Nah, pertanyaannya, kita suka memelas tidak ke Allah? Menghibah tidak sedikit kita yang doanya cuma basa-basi, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Padahal imam lagi ngobrol dalam bahasa Arab dengan temannya. Ini masalah ya. Atau jengkel, amin, amin, ah, tong, tong panjang ting, amin. Nah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Walau bergurau, tetap dicatat ini. Mayal fidu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata pun kecuali ada malaikat pencatat yang selalu mencatat perkataan ini. Astagfirullah. Lalu yang ketiga apa? Nah, yang ketiga belajar. Minta kepada Allah guru ahlul yakin. Minta kepada Allah teman ahlul yakin. Minta kepada Allah jodoh ahlul yakin. Karena orang yang yakin itu meyakinkan. Ada yang tahu, ada yang percaya, ada yang yakin. Islam itu bersyahadat, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Minta kepada Allah guru yang yakin kepada Allah. Bukan hanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya percaya kepada Allah, tapi hakul yakin ada Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang menguasai segala-galanya, yang tidak akan pernah terjadi apapun nikmat maupun musibah tanpa izin dan kehendaknya. Ayo, pernah minta guru tidak? Udah gak usah dijawab ya. Minta. Sekarang Allah memudahkan kita dengan adanya medsos. Sekarang mungkin sekitar 7.000, 8.000 yang biasa nonton langsung, sampai 10.000 yang menyimak lewat beragam medsos ini. Ini Allah yang memudahkan. Tidak semua bisa hadir. Kalau mau lihat medsos, doa. Ya Allah, berikan saya ilmu. Nanti insya Allah yang keluar itu Allah pilihkan. Kalau ke perpustakaan, lihat toko buku, minta. Karena Allah tahu penulis setiap buku. Allah tahu pikiran, Allah tahu hatinya, Allah tahu kebenaran yang disampaikan, dan Allah tahu beliau mengamalkan atau tidak ilmunya. Ada yang bikin

Mau tahu doanya gimana? Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Ya Allah, tapi enggak usah gini-gini amat ya. Ya Allah, Engkau tahu siapa A'agim yang sebenarnya. Masa ketawanya gitu? Allah tahu siapa yang ceramah ini. Engkau tahu persis yang disampaikannya seperti apa. Sekiranya ada manfaat, bisa mendekatkan kepadamu, mudahkan. Kalau tidak, jangan. Gitu ajalah. Dan tolong tuh yang bersorban tuh bisa tobat. Gak usah nunjuk-nunjuk gitu ya. Doa itu sangat menolong saya. Tidak harus dengar kok. Saya lebih senang kalau yang dengar ini, karena yang disampaikannya manfaat. Sebetulnya yang dengar satu, yang dengar seribu, sejuta, sama saja. Yang menilai cuma Allah. Yang ngasih pahala juga Allah. Dan yang menakdirkan manfaat juga Allah. Lanjut. Nah, sungguh seberapa. Saran saya kalau mau belajar, cari ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Asma wa sifat Allah. Ada di dunia ini orang-orang yang mengenal Allah dengan yakin. Ada, dan tidak harus dalam posisi ceramah begini. Tidak mesti begini. Ada yang biasa, mungkin, maaf ya, khodimat, pembantu rumah tangga. Mungkin tukang cleaning service. Mungkin tukang sate. Mungkin kuli, tapi punya hati yang yakin. Mungkin juga seorang pejabat. Mungkin juga seorang pengusaha. Tapi ada orang-orang yang yakin ke Allah tuh, benar-benar yakin. Inilah yang harus kita cari. Kalau punya teman seperti ini, udah gak usah jauh-jauh. Insya Allah nular keyakinannya. Mungkin tidak pakai ceramah begini, tapi lihat ketenangannya. Tidak sulit sebetulnya ya. Kalau bicara, itu membuat kita ingat ke Allah. Pokoknya kita ketemu, jadi ingat Allah. Kalau bicara, ilmu kita nambah, terutama ilmu tentang keyakinan ke Allah. Dan kalau lihat kehidupannya, kita jadi ingat kepada akhirat. Katanya itu tiga cirinya. Kalau kita ketemu dengan dia, jadi ingat hutang. Ah, berarti saudara ngutang ya. Allah. Karena orang yang yakin kepada Allah tidak bisa lupa kepada Allah. Kok bisa sih tidak bisa lupa ke Allah? Karena semua yang ada, yang dilihat, yang didengar, yang terasa, pasti semuanya adalah ciptaan Allah, perbuatan Allah. Benar? Ini sekarang misalkan lihat wajah-wajah ini. Ini wajah. Wajah apa coba ini? Wajah banyak masalah lagi. Nah, itu benar hadir. Ini wajah ciptaan Allah, benar? Nah, saudara sekarang lihat yang ceramah ini. Harusnya jangan kebanyakan ingat A'agim-Mu, ya Allah. Ini ciptaan-Mu. Ini milik-Mu. Tolong A'agim, ya Rab. Bunyi terus dari tadi. Luruskan hatinya. Engkau tahu isi hatinya. Bimbing lisannya. Jangan sampai terpeleset. Ngajarin yang salah. Hanya Engkau yang menguasai lahir batinnya. Itu zikir. Nah, orang yang yakin kepada Allah, kalau lihat suami, lihat istri, misalkan istri lihat suami, yang kebayang apa? Dompetnya lagi, astagfirullah, istighfar bu. Ya Allah, Engkau lah yang menciptakan suami.

kenapa jadi begini? Pada saat yang sama suaminya juga, ya Rob, kok istri saya jadi begini? Jangan mengeluh hadirin, pasti ada rahasia Allah di balik setiap kejadian. Belajar, apalagi, nah kalau nanti dapat ilmu, Allah tahu tidak ilmu yang sampai? Tahu tidak? Kenapa Allah tahu? Jawab, karena Allah dengar kita minta, Allah tahu kita belajar, insya Allah. Tadi, lanahdiyannahum subulana. Nanti Allah yang memilihkan yang sesuai dengan kapasitas kita. Karena Allah tahu siapa diri kita. Nanti lewat siapa? Dan tidak harus lewat orang selalu. Lewat sakit, lewat ketipu, ya, lewat PHK. Banyak orang yang jadi dekat dengan Allah, syariatnya berbagai kepahitan dan kesulitan. Berapa banyak katanya istri yang jadi dekat dengan Allah sesudah titik-titik. Tahu titik-titik? Terjemahkan aja masing-masing, ya. Sama suami juga. Ya Allah, berikan saya keberanian menghadapi istri, ya. Hanya Allah yang menguasai segala-galanya. Doa, cari ilmu. Nah, ketika ilmu itu dapat, ini Allah lihat diamalkan atau tidak. Tidak sedikit yang semangat nyari ilmu, tapi tidak sebanding dengan semangat mengamalkan ilmu. Benar atau benar? Allah lihat nih, kita dapat ilmu senyum, senyum atau manyun? Kita dapat ilmu sedekah dan yakin sedekah tidak mengurangi harta, sedekah atau tidak? Ini sebetulnya bukan pertanyaan, hadir. Tapi gak apa-apa, bebas ibu-ibu, saya tidak boleh memotong. Allah tahu kita dapat ilmu menahan marah. Kita berusaha tidak menahan, nanti kita bisa jadi tidak pemarah kalau kita berusaha. Nanti Allah membuat kita lebih mudah mengendalikan marah. Kita dapat ilmu wal afina anin nas, memaafkan orang-orang. Pemaaf tidak. Jadi jangan kebayang harus banyak ilmu baru kita beramal. Jangan, enggak, bukan begitu ke Allah, ya. Dapat ilmu, berusaha diamalkan dengan ikhlas. Mungkin jatuh bangun, Allah melihat. Kita jaga wudu, kadang-kadang malas wudu, mau tidur, kadang jaga, nanti Allah yang menguatkan. Jadi mendekat ke Allah dengan kesungguhan belajar, kesungguhan mengamalkan ilmu. Masya Allah. Jadi nilainya ada pada kesungguhannya. Begitu rekan-rekan sekalian. Ini yang, maaf ya, yang datang Allah tahu tidak? Menyaksikan capeknya di sini desak-desakan begini. Nanti ada yang antri makanan, pas bagian dia sudah habis. Allah tahu tidak? Harusnya mengatakan apa? Astagfirullah teka bagian. Harusnya alhamdulillah teman-teman saya kebagian semua. Kita udah lihat ayam misalkan sedang dalam antrian, udah ngebidik nih paha. Pas bagian kita di depan kita ngambil paha itu, kita bagian ceker. Gimana kira-kira? Dicubit jangan yang di depan. Alhamdulillah. Tidak ada nanti yang membuat kita riuh itu. Diberi nikmat syukur, diberi ujian sabar. Kan cuma empat. Kalau berbuat ikhlas, kalau

taat dan ada apa coba? Dan banyak melakukan kebaikan. Karena kebaikan menghapus kesalahan. Jadi kalau mata lihat HP nih ya, ada yang astagfirullah, ini aurat kok bagus sekali ya Allah, ini astagfirullah. Istighfar, minta ampun dan baca Quran yang banyak. Jadi tidak cukup cuman ampun ya Allah, ampun sampai senyum, ampun ya Allah, jangan dihilangkan bayangan ini. Ah sama, mata merem, otak masih jalan. Allah tahu tidak bayangan di pikiran kita? Tahu. Istighfar, sibuk baca Quran. Harus

masih tang pekan pertama ya bulan September. Oh, terima kasih. Yang terdaftar dari luar itu 2629, alhamdulillah. Belum ditambah santri ya, alhamdulillah. Terima kasih. Senang begini? Baik, ada yang akan menambahkan pertanyaan atau kesan-pesan? Kita punya 13 menit lagi. Nanya? Boleh. Dari belakang satu, silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Saya Panji, Pak, dari Sukabumi, Pak.
1: Bapak
0: Panji.
1: Panji dari Sukabumi.
0: Yang dulu 5 tahun yang lalu yang sempat itu, Pak, Panji guru honorer sepatu bolong itu, Pak.
1: Sepatu bolong?
0: Ya, yang guru honorer sepatu bolong itu hitam putih, Pak, yang dulu.
1: Oh, iya iya ya. Silakan.
0: Sekarang aja dulu. Ini bahwa manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Kadang kita berpikir dengan dosa yang kita perbuat seakan-akan kita ini merasa putus asa, seakan-akan pintu hidayah itu tertutup, seakan-akan kita sudah disiapkan tempatnya, enggak? Disiapkan tempatnya untuk dicuci di neraka dan segala macam. Apakah kita masih ada kesempatan terbuka, apalagi perjalanan hidup kita masih panjang, ketika kita suatu saat tiba-tiba berbuat salah lagi, maksiat lagi, berdosa lagi, padahal tujuan kita ingin baik sebagaimana para sahabat, para nabi, itu sempurnanya dalam menguatkan sebuah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ingin bikin dosa sekuat tenaga. Kalau tergelincir, segera tobat dan segera banyak berbuat kebaikan. Ya, bagaimana kalau nanti gak kuat tergelincir lagi, tobat lagi, banyak lagi berbuat kebaikan. Tidak jarang ada orang tergelincir, dan tergelincir ini membuat imannya jadi cepat naik karena tobatnya lebih hebat dibanding ketika dia merasa baik-baik saja. Pokoknya mah kuncinya jangan berburuk sangka kepada Allah. Segera tobat, perbanyak kebaikan, minta ke Allah supaya dicegah. Tergelincir lagi, begitulah. Allah lihat kok. Allah tahu apa yang kita lakukan. Ya, jangan suudzon. Pak, ibu-ibu adakah? Tidak ada, enggak apa-apa, enggak usah maksa. Ya, sebentar. Boleh? Terima kasih.
2: Izin.
1: Laporan bulan depan.
2: Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin, AA, saya Akhirul Soleh.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, maaf. Akhirul Soleh.
1: Awal wa akhir saleh.
2: Masyaallah.
1: Nama yang
2: Masya
1: bagus ya. Dari akhir awal saleh, akhir saleh. Yeah. Masyaallah. Amin.
2: Bin Rustam almarhum, masyaallah. Saya dari Masjid Asa Indonesia di Bekasi Timur.
1: Masyaallah. Khusus untuk mabit ke sini?
2: Khusus untuk mabit di sini.
1: Tahu dari mana?
2: Dari Ustadz Anugrah Ong.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah. Di sini saya minta rahasianya dari AA. Perjuangan membangun masjid sebagaimana yang tadi malam diputarkan filmnya. Apa rahasianya sehingga sukses sampai sebesar ini? Dan kami mohon doanya kepada AA. Hari ini kami punya program namanya SPN, Sahabat Pejuang Nafkah, di mana setiap sore hari kami mengajak sholat berjamaah driver ojek online, dan setelah itu kita ajak ngaji, dan setelah itu pulangnya kita bawain oleh-oleh sembako. Bukan sembakonya yang dikedepankan, tapi kami punya harapan amalan yang diistiqomahkan menjadi wasilah untuk keberkahan dan terbangunnya masjid. Mohon doa dan rahasianya seperti apa? Jazakallah khairan

0: Kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang harus dirahasiakan itu adalah aib dan dosa ya, juga amal-amal soleh kita tidak harus semua diketahui. Tentang membangun masjid tidak ada rahasia, tapi rahasianya begini. Ya Allah ampun ya Rafi'in, ya Allah maha mendengarnya. Rahasianya, astagfirullah, astagfirullah, ampun, ampun ya Rob. Yang punya rumah Allah, betul tidak? Masa kita yang bikin? Baitullah, rumah Allah itu Allah yang membuat. Kita berharap jadi jalan. Allah membangun rumahnya, kita kepilem. Itu aja. Jadi enggak usah minta-minta ke orang. Di sini enggak ada tuh menghibah, tolong berikan sumbangan untuk Masjid Darut Tauhid. Enggak, tidak akan melakukan minta-minta kepada orang. Tapi memberi, memberitahu ya. Ini ada ladang amal, silahkan saudara mau, mau tidak, enggak ada masalah. Siapa yang mau, itu yang beruntung jadi jalan dari Allah. Nah biasanya kita lebih berharap kepada makhluk. Allah yang bikin rumahnya itu. Masih ingat ketika beli gereja di Australia? Kan punten ya, saya pinjam uang ke beberapa teman-teman. Tapi ini tidak diberani dikeluarkan dari mulut ya, hanya di hati. Ya Allah, ini kan rumahmu, masa saya yang bayar gitulah. Ini enggak sopan ya, tapi begitu. Nah yang kedua, sebetulnya bukan masjidnya yang terpenting. Bagaimana kita jadi dekat dengan Allah gara-gara kita ingin diberikan masjid oleh Allah. Tidak sedikit yang bertengkar karena mau bangun masjid, apalagi udah jadi. Bisa bertengkar itu. Belum lagi pengen ketua DKM, padahal yang membangun ada 50 orang, semuanya ketua DKM. Belum lagi tidak mau turun dari jabatan ketua DKM. Beberapa masjid di luar negeri yang sempat cerita, sebelumnya akur, tapi ketika mulai jadi masjid bertengkar. Kenapa? Karena lebih fokus kepada masjidnya. Padahal membangun masjid itu membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita lebih baik keyakinannya, lebih banyak amalnya, sehingga pantas kita ini dititipi rumahnya. Itu harus dibalik konsepnya. Bukan kita yang membangun masjid, tapi kita memantaskan diri. Allah nitipkan masjid ke kita.

0: Berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan langsung oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Sahabat MK, mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah memberikan perlindungan selalu, dan juga tentunya senantiasa Allah istiqomahkan dalam kebaikan, sehingga juga kita senantiasa dapat menyimak ilmu yang dihadirkan selalu oleh beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu kembali sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita maksimalkan, kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
0: Mengganti hukumanmu di akhirat.
1: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
0: Bidik nafsuku yang tidak melihat kebenaran.
1: Selain itu sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Tuhanku yang Esa, bila
1: kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini, baik yang menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik di pagi hari ini, dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbo Pagi. Kita akan sapa sahabat MK sudah
2: ada. Radio Peace Ciamis 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Radio Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat

0: sabaraha lami Bapak karaosna?
1: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
0: Salami setahun setengah eta tos di landongan ka mana wae?
1: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiro ieu enten Bapak teh nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
2: Biasa sok dipejet.
1: Pijetan, enak mantep gitu.
0: Entahina teh, Bapak di landongan ku
1: Alpa Propolis.
0: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
1: Di radio
0: cara ngangge-na kumaha Bapak?
1: Bapak ya menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
0: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
1: Bapak mentos seep sabotol.
0: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini aku kumaha tak karaosna?
1: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, Bapak tos karaosa rampang gitu.
0: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha Pak?
1: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
0: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
1: Amin, amin.
0: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saep sabara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ieu nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali.
1: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tah,
2: ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ada ayah namanya?
3: Ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapaknya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha harita pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Mohon. Sabar alami ya pak?
3: Cukur, weh, sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti ya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng senang.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya, Nes?
3: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
2: mohon.
3: Dia. Kadu panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayak.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya ku landong alpa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
1: atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: ka dokter tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed di nama pahta teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeun teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Oge, mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Balai